0: bukan lagi memperjuangkan demokrasi secara prosedural, melainkan memastikan demokrasi bekerja secara substansial. Selama hampir 3 dekade, Indonesia berhasil membangun banyak instrumen demokrasi. Kita memiliki pemilu reguler, pers yang relatif terbuka, pergantian kekuasaan secara damai, pemilu multipartai, serta ruang partisipasi publik yang lebih luas dibandingkan masa sebelumnya. Namun demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur, bukan hanya tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak dan bukan pula sekedar kebebasan berbicara tanpa arah. Demokrasi harus diukur dari kemampuannya menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, dan tata kelola kekuasaan yang sehat. 28 tahun reformasi, rakyat belum benar-benar merdeka dan perjuangan belum selesai. Sekian komentar pagi ini. Selamat pagi.
1: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Pendengar, kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas tiba-tiba hilang. Kayak sinyal, serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal untuk internetan? Mau scroll TikTok.

0: pengeroyong yang menjadi inti dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami sameran, ya itu sameran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
1: Dalam diskusi itu mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
2: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
1: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
5: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
6: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
5: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
6: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
7: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
6: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
8: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
9: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105 ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya.

0: jika penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
2: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
3: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
4: Menunggu 14 tahun,
5: Mas. 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga,
4: Pak? Saya
2: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
4: Senang sih, Mas, pastinya. Sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira. Ya. Pastinya senang.
5: Satu lagi, Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
4: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya, Mas. Semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan, Mas. Tertata rapi semuanya, tidak seperti itu.
2: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Huter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batubara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber

0: Daya Alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
1: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
0: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
2: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
0: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
4: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu Mas, menurut saya Mas.
5: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
6: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama elek kisilah sereng si runtuh sikiri acarana elong kelong ri asona kami si tanggal 20 sedi ule 5 tau 2026 ri asira pulona sedi FM RRI Bone letu cinampe tete 10 si yana sila sereng. Sebelum uperkenalkan partner siaran ku ya soe, engka dolo informasi lo di Palembang aki di.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.
2: Pesta Bola Dunia 2020.
1: Bone pagi ini.
0: Pendengar, kadang kita merasa ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba menghilang, kayak sinyal. Jadi hari ini siapa yang sebenarnya tidak bergantung sama sinyal? Untuk keperluan scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman atau keluarga, bahkan sampai sekedar ngabarin aku udah nyampe, itu juga semua butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan sinyal sekarang itu sudah seperti sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup kita tenang, tapi pas hilang dikit, bisa panik serumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya seperti di PHP-in semesta. Nah, untungnya sekarang sudah ada Smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfriend tidak hanya kuat di kota saja, tapi juga sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau dipakai buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang-orang tersayang, semuanya akan jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi untuk kalian yang ingin koneksinya tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman dengan pakai Smartfriend, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas-aktivitas tak seharian. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Ya nah silosulan di paterusa siki acarana elong-kelong. Jadi ya soe kebiasaan celeliku bahwa silosulan engkana partner siaranku. Anak darama lebih na kota watampo nih. Jadi disimpai nih pelik dolo di. Iya. Assalamualaikum Andriku malebi
1: Waalaikumsalam dengku po malebi
0: Agak karebata tuh.
1: Alhamdulillah made cemo deh.
0: Alhamdulillah. Megelo apa ku perkenal lagi dolo si bawa sila surata niga seta tuh.
1: Asaku iya Nur Afni.
0: Nah, si bawa cek dia.
2: Asaku iya Putri.
0: Iya, jadi ya selo sura ya soy di acarane leung kelong engka Afni si bawa Putri. Jadi we disikiro untuk sisa-sisa baru iya mahasiswa magana ribone pole ya yen ya yen bone. Nah, untuk idi ya melo bergabung Ria celana longkelong, ketu nomor telepon Nadi Afni.
1: Iya deh.
0: Iya, tetap pungangi saya sila-sila tak Afni.
1: Di nomor na 0 arua 5 sedi asera sedi 5 sedi arua asera 0 sedi.
0: Iya, jadi wadiki ma pilih elong, ma kiri-kiri seleng, utap pungaki si pemeng nomor telepon na sila-sila di. 0 arua 5 sedi asera sedi 5 sedi arua asera 0 sedi. Agak karebata Putri.
2: Alhamdulillah baik kak.
0: Alhamdulillah. Iya Afni magetosi tuh Afni.
1: Ko iya kak. Alhamdulillah madecen-decemo de pesading pura manre pak de di semangat kak.
0: Oh manang kememe de di sarapa wese denre de di manre le.
1: Walupai deng.
0: Dia lupai.
1: Iye.
0: Nule-ule nuaseng mandrele dia lupai. Magan dia kok jemang-jemang. Dia lupai mana tur kepada. Deto.
1: Deto deng insyaallah.
0: Ya nah silosren cinampe ditajangi telpot tadi. Mako kue diputar kaki dolo elo pamulang. Megelombok kepako mengkelinga ke elo mangkas Afni mah itu sedih Afni cocok mo
1: cocok lade deh cocok lade
0: iya dipaham mo betuan Afni. Iya diangkelinga nih boleh sila-sila di boleh riduan sau rikate injih.

0: Ya, nah silo sereng kasih ki riacarane long kelong kamopa Indo upe si bawa Afni si bawa Putri. Nah untuk idi ya melo mengkalinga elong ya riga makili kiri seleng Afni di.
1: Iya.
0: Iya, madece kepako di tepung ngasih dolo silo sereng tak nomor telepon na.
1: 0 arua 5 set di asera set di 5 set di arua asera 0 set di.
0: Iya. Nah untuk Elon nasila serang karena tu di pura di pesediaan aki di playlist Putri melo etapung aki Elon aga Elon Elon ya soy Putri.
1: Iya. Yeah. Engka yeah. Elon pole Vera Kule Tomatoa Tanasabari. Kemudian Pedi Teapaja dari Rati Indrianto, Buta Kala Sukangku dari Ivan Suadi, kemudian Dega Ganyameng dari Sakila Sahar, Aja Tasesaka Herman Khan, Dianti Oslan Pedina Papojiku, Bosi Ciapaja Udani Cialetu, Wiwi Anjani, Wia Salif
0: Safitri,
1: Muale Waimala, Yoana Sitinaja Musalai, Yuki Fitania Pedicede.
0: Iya, angkato Dendre Elona Asari Sitaba, Ranu Sibawa Nindi Purwanto Tuli Mitama Micawa. Ya, jadi disimpa-simpa ini pelek dolok sileseret tadi. Apa Dendre patah nak kesimat telpon he? Elong-kelong, salamaleki.
2: Elong-kelong, salamaleki. Ini kita perlu mama dengan kondisi yang sehat.
0: Iya, Pak Nurdin.
2: Ada maang juga kareba.
0: Karebaku ya, Made Cemo. Ya, Andri kusipadu, Made Tosi.
1: Kok iya, Kak, Made Cemo. Made Cemo, alhamdulillah.
0: Iya, tapi nah. Epa Nur di deh, penuh perman rele.
2: Aku menengker wafi alu.
0: Enak lupai. Enak lupai gereman rele. Nule, nuseng.
1: Sempeng kau titan di disanggra-sanggra, Pak Nurdin.
2: Awan menyesuai dengan cara utikwe. Belum cara utikwe.
0: Aro Pak Nurdin, apa kisir untuk utitan aku tanah Pak Nurdin.
2: Ya, rambut-rambut lo, nolok, penyek boleh.
0: Oh, ya. Jadi
2: etikal dia ajang kato.
0: Oh iya iya lengkap gere.
2: Jangan lupa minum kopi.
1: Iya alo betul.
0: Cocok itu bele di semua tiga bulan Pak Nurdin.
1: Oh tiga kimono Pak Nurdin.
2: Kau itu sinjai.
1: Bebe lupa tumbuh.
2: Oh jadi ada orang itu tapi mau joke ni orang otom.
1: Matu pi kalau kakak joke di sinjai lepak kata di bola tadi.
0: Ya jadi lo atau balik agak melo di angka 5 Pak Nurdin.
2: Tanya pedi cede.
0: Tanya pedi cede.
1: Apa
2: pura sama dunde?
0: Tegi si kima du.
2: Kota ini motor kita lita panu cuai tak kali murna.
0: Astaga. Jadi deh tu ni mereka. Deh tu di malu.
2: Alhamdulillah bau leh dia tak sih leh dia kau motor sih leh.
0: Iya tena bodoh tu pelak magati kisau.
1: Amin.
2: Yeah, amin.
0: Iya. Elona.
2: Elona apa?
0: Iya.
2: Kirim untuk minuman kita sejati itu ke seradir di bawahnya. Mamor kau kamu kira dekat sini hadir di sini. Engkau Muhammadi, Mamare Muhammadi siapa nak pergi di sini? Kata ribat. Kata ani diuri, kata di kopi untuk ini mana ada jamah tengah di selama ini mana sih?
0: Iya.
2: Aku tu apa rasanya ini kita perlu memori kita sekeluarga kepada orang tua mana kita nak lancar mana kita jalan sama kita.
1: Amin.
2: Tapi mana pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Nur deh, Afni Monro di Sinjai, Dendre di semua tega Sinjai.
1: Iya bisa mo deng.
0: Biasa mo kilo ka?
1: Iya biasa mo. Kalau kaki belum kumba dilihat beri.
0: Oh iya cowok. Iya kasih pak telpon tahe. Elong kelong, salam aleki.
2: Elo-kelo, selama ele toki dindo telu.
0: Iye, ini gatu idi.
2: Eh ya, mari bas dindo tacipi.
0: Oh, ribas ditacipi. Agak kare baribas.
2: Alhamdulillah, kirim sama di sini semuanya.
0: Oh iya, tapi mana mau pesat di wangkeli yang sama tadi? Dia petak nama DCP mah sama tak?
2: Depa
0: di. Iya. Loki sisa ngantri ku atau gak loki mater rumah pilih long?
2: Jalo pas jalo apa dompengnya?
0: Oh, pas sedolok lawa dompengnya, iya. Lo mato ngeto ngesisa nih, loki sisa iya deh. Ya apa nih?
2: Iya tuh ya di doang dok.
0: Iya, engke putri, engke to Afni.
2: Putri si bapak juga.
0: Afni.
2: Afni.
0: Afni.
2: Afni.
0: Iya Afni.
2: Oh iya. Ini paling di putri si bapak ini Afni selesai season.
1: Iya Pak Riba selesai seto.
2: Oh.
0: Jadi Elona tuh paling agak ribas.
2: Elona anu eka makanan gaga nyaman.
0: Ah, di gaga nyaman.
2: Iya.
0: Di gaga nyaman sakila sahar di Elona untuk iga ribas.
2: Elona pelatukan itu sahabat setiaku selama ini mandangi memari pernah kisah sehat sebab keluarga tak. Kepala na asma di kepala na wuma di pondre.
0: Iya.
2: Anur di sinjai. Dengan jenazah semaris kisah pelaki.
0: Yeah.
2: Isi dilisingkan untuk dia mana-mana nak.
0: Yeah.
2: Peringkilingan na elok-elo selama ini masih memari pada kemana masih sehat-sehat sebagai keluarga tak.
0: Yeah.
2: Maka tuah perpelayan yang dindo sifat telu di.
0: Yeah.
2: Selama tu sifat terjemah mata terpercaya sama tu sebagai keluarga tak.
0: Yeah.
2: Amin.
0: Amin. Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih Mega untuk Iribas yang kayak ditacipi. Elong kelong, selama elek ki.
3: Elong kelong, selama elek ki.
0: Iya.
3: Kareba tindope.
0: Alhamdulillah, kareba madece.
3: Oh, kareba madece.
0: Idi kalwi.
3: Tania. Tetangganya.
0: Iga lo tetangga nambo.
3: Weh deh, ini iseng jarang nggak masuk baju deh nih sekar.
0: Oh ya tuh, nasabari. Iga weh
3: nato. Biasa masuk kan emak tabar-tabar telepon aja jisim.
0: Iya.
3: Nggak bisa masuk.
0: Iya, maku memang.
3: Nggak bisa juga mat telepon pakai WA.
0: Ah, niga setau weh.
3: Safar.
0: Iga?
3: Safar.
0: Oh, safar.
3: Iya.
0: Jadi di Bonsel Toki Monro?
3: Iya, di Bonsel Toki Monro. Tetangga desa katu palu, palu.
0: Oh iya, jadi Elona agak melo di angkalinga.
3: Elona dan Tamatua Nasabari.
0: Tamatuata Nasabari.
3: Iya.
0: Iya, seleta untuk iga.
3: Nah, senang kalau tukang ini dan lewat Panudin di Sinjai.
0: Iya.
3: Kata dan terpalu di Talabangi. Nubunur Faida di Wajo.
0: Yeah.
3: Yang menena parang kalingan RRI Bone dia masangat di selama elek maneng.
0: Yeah.
3: Semoga sehat selalu.
0: Yeah.
3: Oke, terima kasih Indoko bertiga. Salam si selamat seleng yang ke rumah. Silona Indoko. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Isafar yang ke di Bonsel. Iya lo toki sedih mengkelingan mbok samene putri. Putri.
1: Iya.
0: Yeah, iya, wih lebih pembok sedih ya cede. Jadi ini putri pura muki dendra sarapan. Mandrele Moki Putri.
1: Iya kak.
0: Mandrele ki. Oh iya alhamdulillah. Aja data ceri iaf nih di.
1: Iya.
0: Pak de itu difokus ke deh di pura Mandrele. Mata sedih ngaf nih.
1: Iya kak tongeng.
0: Iya nagenda nih terlalu patelpo di. Berarti diputera kasih dolo elo sila sereta. Cina apa sih dipaterusaki acarana elong kelong.

0: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah Saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang, Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.
1: Astaga, nak, suara apa itu?
2: Lepas kau, ini mainan kau. Ini punya aku, lepas kau, yang kau tarik ki. Aku rambutku sama mamaku.
1: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang kau. Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko, tidak baik nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.

0: Sila surang di paterusa siki acarana elong kelong engke mopi.
1: Iya Afni.
0: Nah engke pendatang baru sila surang. Jadi Dendre Putri emako kue ini ke setandi.
2: Iya Mila
0: deng. Mila iya jadi Mila pura ini siara biasa di Prodandu Mila.
2: Iya deng pura nak Prodangdut.
0: Iya. Jadi untuk ini ya melawi matelpong cinampo wadiki matelpong. Siaga nomor telepon naf nih
1: 0 arua 5 sedi asera sedi 5 sedi arua asera 0 sedi.
0: Iya. Nah untuk elong elong namila elong aga wadina pilih sila seret tak cinampe.
2: Jadi engka pamulange elona yeah. Asari sita elona asari
0: sitaba
2: asari sitaba rannu. Kemudian mak duana tuli mita mak macawa mm-hmm. Elona nindi
0: Purwanto.
2: Kemudian
0: majin Mbok Mila agak ngarep pikir curiga aku dia tau menepur mandrele.
2: Dek memang pedeng.
0: Oh, maka dah memang. Terlanjut boleh Mila.
2: Mateluna pedi tiap aja rati Indiryanto. Maapana but takal langsung kangku Ivan Suwadi. Kemudian aja tasesaka Herman Kan Dianti Oslan pedina papojiku bosi siapa aja udani celetu Wiwi Anjani Wia Safitri muale wai mata macapuna Yohana Sitinaja Musalai.
0: Sitinaja Musalai iya. Jadi yang kena patelpo disimpe-simpe ini pelek dulu. Di elong kelong, salam aleki.
3: Elong kelong, salam aleki.
0: Iye.
3: Akribat satu sipat dua.
0: Sipat telu.
3: Oh sipat telu ki.
0: Sipat telu, engkau Afni, engkau Mila, engkau tu Indo Upe.
3: Oh halo, assalamualaikum Mila.
2: Waalaikumsalam.
0: Iye.
3: Indo Upe.
0: Afni Afni.
3: Oh Afni, selesai sedi.
0: Iye, selesai. Lo kimeng kali ngai lo naga.
3: Lo na sitaba.
0: Ah, sitaba. Asari sitaba.
1: Asari sitaba.
0: Iya, rannu di. Rannu untuk iga.
3: Untuk sahabat setia di selama ele maneki. Tenang udah siha maneki materu sida keluarga ta. Amin.
0: Amin.
3: Dan Nadi Novi bersama Karistinya selama eleki. Di Mas Dipalaka. Ada juga Angel Edoy selama eleki terbuat si anak teruki sebab keluarga ta amin
0: amin
3: untuk seluruh angkasawan angkasawati RRI Bone selama ele manet toki terbuat si anak kiman terus sebab keluarga ta
0: amin
3: untuk Indo Upa si Baap ni
0: si Bawa Mila
3: coba ikutin saya di roh
0: Mila
3: ya Mila tenang udah si Hamaneki dan aktivitas tak lancar
0: amin
3: masih mana Pak Lendo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Karina Ayu yang ke di Bajoe dan ke si Patelpong selesureng.
1: Selamat eleki.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Agak tukare Pak Indong, kakawat tadi.
0: Iye, karena Mama Dece Pak Ince, engka kau aku ya soi dua.
4: Oh iya, Mila si Pak Indong.
0: Mila si bawa Afni.
4: Asmi ya selesai. Kau ngerangi kata kau aku Indong kau jupan dong. Ini yeah. Kata Mila.
0: Oh, kata Mila, iya.
1: Pada sekudi.
0: Iya, pada sana tapi dia pada tahun dah.
1: Iya.
0: Iya.
4: Jadi memang magona sana roh Indo Pedi.
0: Iya.
4: Iya. Agak tu karebat ya maneng.
1: Alhamdulillah.
4: Ah, iya.
0: Dia pernah bermandele.
1: Sempang kesanggarata.
4: Pong kanu nak kodi
0: ya. Mau sangkran sapa nimbo pahinca. Buka
4: bepak kutu di studio ini tiga indo upe.
0: Oh dega aga na TV bepa indo upe si bu i.
4: Oh si bu si ya biasa yeah. Katu laba-laba pabaluanu a bepa aga diolona SR.
0: Dega aga mbo. Anu bawang oh. Laba-laba diolo kantor aku he sapi.
1: Iya. Yeah.
0: Elona tu beraga Pak Ince.
4: Elona no indo pe Elona buta kalas tukangku.
0: Buta kalas tukangku.
4: Iya, oh, kau kaki jupanangnya ya juga di. Ya, ya. Ya, ya. Anu betul anak kau gina ro kapang.
0: Ya.
4: Eh,

aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utama.

0: Syifa. Kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
2: Jaka! Astagfirullah. Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi Pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, P

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva,

0: anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan. Akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu menurutmu apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
2: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
0: Terima kasih, Bu.
2: Iya, iya, nak.
0: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
2: Iya.
0: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
4: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
4: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku. Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapa Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak. Namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 kembali kami hadir dalam program Sapa UMKM. Untuk hari ini pendengar, yang menghadirkan cerita dan inspirasi dari para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Bone. Dan siang hari ini pendengar, kami telah bersama dengan Ilmawati yang merupakan owner dari Kia Dapur 13 UMKM yang menghadirkan inovasi keripik pisang menjadi cemilan kekinian yang digemari banyak kalangan. Dan pendengar, untuk kesiang hari ini saya Via akan bersama Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang nantinya ingin bergabung ya bersama kami di Sapa UMKM, boleh bergabung melalui GSM di 0851915189901. Dan topik perbincangan kita siang hari ini adalah mengubah keripik pisang konvensional menjadi cemilan kekinian. Siaran RRI Bone juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id ataupun menyaksikan live kami di YouTube RRI Bone. Dan kita sudah bersama dengan narasumber dari Kia Dapur 13, ada Ilmawati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Apa kabar, Ilma?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami di program Sapa UMKM, program yang menjadi ruang inspirasi bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Bone. Topik perbincangan kita adalah mengubah keripik pisang konvensional menjadi cemilan kekinian. Ini salah satu brand dari Kia Dapur 13 ya. Tapi di awal perbincangan kita, masyarakat Bone, pendengar RRI Bone ingin tahu, Ilma, seperti apa sih awal mula sehingga terjun di bisnis UMKM? Silahkan.
1: Ya, ke awal mula saya terjun di UMKM sebenarnya memulai keripik pisang ini cuma iseng-iseng awalnya, Kak. Kemarin sempat ada yang bawakan saya pisang, kak ipar saya bawakan saya pisang lumayan banyak, pisang muda. Terus sebuka YouTube, cari resep, saya bilang ini dibikin apa ini pisang bisa jadi olahan supaya bisa dimakan bareng-bareng keluarga. Jadi saya buka YouTube, ada resep, saya coba. Ternyata orang di rumah suka, Kak.
0: Oke.
1: Keripik pisang ini orang di rumah suka, jadi awalnya saya iseng, kan banyak lebihnya, Kak. Jadi saya iseng-iseng posting. Teman-teman dekat saya rata-rata dia mau order. Saya packing, terus ada yang order. Ternyata
0: keterusan.
1: Teman saya suka, Kak.
0: Oke. Nah, Ilma, dimulai tahun berapa bisnis kuliner ini?
1: Awalnya mulai dari 2024, Kak.
0: 2024, yeah. Jadi sudah 2 tahun.
1: Iya, yeah, Kak.
0: Tapi memang awalnya hanya keripik pisang, Kak, atau ada varian lain dari bisnis Kia Dapur 13 Bone ini?
1: Kemarin sempat bikin ayam geprek sama chicken wings.
0: Oke.
1: Okay. Yeah, tapi kemarin saya hamil anak kedua, jadi berhenti untuk bikin geprek sama chicken wings itu, Kak.
0: Jadi awalnya Kia Dapur berawal dari kuliner chicken wings dan ayam geprek. Tapi setelah hamil kemudian beralih ke keripik pisang. Kenapa memilih keripik pisang? Kenapa bukan yang lain?
1: Keripik pisang karena keripik pisang ini bisa atur juga waktu saya, Kak. Atur waktu kerja, atur waktu untuk anak, urus anak. Jadi proses keripik pisang ini bisa saya bikin pas hari libur, Sabtu Minggu.
0: Oke, baik-baik. Jadi ini diselangi dengan aktivitas kerja, kemudian mengurus anak juga gitu ya, di akhir pekan sudah mulai beroperasi keripik pisangnya. Nah, berbicara tentang keripik pisang ya, Ilma, kan keripik pisang banyak gitu ya. Nah, apa yang membedakan keripik pisang Kia Dapur 13 dengan keripik pisang yang ada di luar sana?
1: Yang membedakan kayaknya cita rasanya, Kak.
0: Cita rasa.
1: Iya, cita rasa sama kualitas bumbunya.
0: Kualitas bumbu, oke. Jadi dua ya yang membedakan antara cita rasa dan kualitas bumbu itu sendiri. Apa yang mungkin jadi testi dari para pelanggan Kia Dapur 13 telah mencoba keripik pisang dari Kia Dapur 13 sendiri?
1: Alhamdulillah semuanya rata-rata repeat order, Kak.
0: Oh, repeat order.
1: Iya, repeat order. Jadi memang kebanyakan memang tidak ada testi kayak bilang enak begitu, tapi order kembali jadi
0: Oh, itu sudah menjadi review yang pasti ya, betul, ketika mereka kembali untuk mengorder itu. Nah, Kia Dapur 13 ada makna tersendiri dari pemilihan nama ini?
1: Ada, Kak.
0: Apa itu?
1: Kemarin anak pertama saya namanya Kia. Terus saya olahannya, dapurnya itu di rumah. Ya, di rumah, jadi saya ambil Kia Dapur 13 itu nama blok rumah saya, 13.
0: Oh, oke, okay. Kia Dapur 13. Iya, Kia dari nama anak, dapur dari rumah, kemudian 13 blok rumah gitu ya. Dari sisi tampilan seperti apa menjaga tampilannya agar masyarakat boleh tertarik untuk membeli produk Kia Dapur 13 sendiri?
1: Sisi tampilannya saya memiliki dua model bentuk toples. Toplesnya ada dua juga, toples yang 1000 mili dan 600 mili, dan saya bentuk pouch juga, Kak, supaya yang pouchnya gampang juga dijangkau.
0: Oke, boleh di apa ya, diinformasikan berapa range harganya per pieces?
1: Kalau yang 1000 mili, toples 1000 mili harganya 55.000. Kalau yang 600 mili harganya 28.000. Yang pouch, saya open ordernya pouch itu kalau minimal order 20 piece. Jadi 13.000 per piece.
0: Jadi boleh mengorder banyak gitu ya?
1: Boleh, Kak.
0: Ada harga khusus juga?
1: Ada harga khusus.
0: Oke. Tapi kalau tidak harga khusus, yang kemasan plastik bukan toples itu berapa?
1: 17.000.
0: 17.000. Iya. Oke, baik. Jadi untuk Anda pendengar RRI Buni yang mungkin ingin mencoba ya seperti apa keripik pisang dari Kia Dapur 13 itu, sudah bisa didapatkan di mana saja, Kak Ilma?
1: Saya sudah simpan di toko, dua toko, Kak.
0: Dua toko.
1: Iya, yang satu toko Uma Store. Tokonya ada di samping Makam Pahlawan.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua di Sari Kembang.
0: Sari Kembang. Iya, oke. Okay. Kalau mau order ke Ilma sendiri gimana caranya? Mereka bisa akses kemana?
1: Bisa online, Kak.
0: Online.
1: Chat pribadi atau lewat WA sama Instagram.
0: Oke. Okay. Jadi sekarang Kia Dapur 13 juga sudah merambat ke digital gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Tapi sejauh ini bagaimana sistem pemasaran dari Kia Dapur 13 Bunda sendiri?
1: Pemasarannya saya memanfaatkan online dan offline-nya, Kak. Kalau online-nya saya ada Instagram, ada TikTok, ada FB juga, Kak.
0: Oke.
1: Di WA.
0: Tapi sejauh ini yang paling banyak memberikan dampak itu di mana?
1: Sejauh ini dampaknya di Instagram, Kak.
0: Instagram.
1: Iya. Instagram.
0: Jadi banyak yang DM mau pesan gitu ya?
1: Iya, Kak. Iya.
0: Oke, baik. Dan yang ingin bergabung siang hari ini boleh telepon kita di 0851 9151 8901. Mungkin ada yang ingin bertanya seputar Kia Dapur 13 atau seputar topik kita siang hari ini adalah mengubah keripik pisang konvensional menjadi cemilan kekinian. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Project Pop berikut ini.

0: Bangun, subuhan.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

0: Masih di 91 FM RRI Bone Pendengar, dan kita masih bersama dengan owner Kia Dapur 13, ada Ilmawati. Tadi Kak Ilma sudah menceritakan ya seperti apa pengalamannya di awal merintis bisnis ini, yang dimulai dari iseng-iseng ternyata menjadi cuan gitu ya. Terus apa saja tadi produk-produk yang ditawarkan, tapi kita belum tahu varian apa saja dari keripik pisang ini. Jadi mungkin bisa dijelaskan Kak Ilma, silahkan.
1: Variannya Kak, variannya ada rasa dengko, ada rasa matcha, ada rasa coklat, dan ori juga Kak ada.
0: Tapi yang paling best seller itu rasa apa Kak Ilma?
1: Best seller itu biasanya orang banyak beli yang coklat sama dengko.
0: Coklat dan dengko, dua itu ya. Kalau untuk kemasannya yang paling laku itu kemasan yang 1000 mili kah atau 600 mili?
1: Yang 1000 mili Kak.
0: 1000 mili dengan harga 55 tadi. Kak Ilma kemarin kan sempat ya para pelaku UMKM di Kabupaten Bone mengeluhkan harga kemasan gitu ya, harga plastik terutama. Kalau Kak Ilma sendiri terpengaruh dengan itu atau tidak?
1: Terpengaruh Kak.
0: Terpengaruh juga.
1: Iya, terpengaruh karena semua juga packingannya bentuk plastik, jadi berpengaruh sama harga jualnya juga naik.
0: Jadi naiknya dari harga berapa ke berapa?
1: Kalau yang toples 1000 mili Kak, naiknya 5000.
0: 5000.
1: Iya, dari 50000 ke 55000.
0: Tapi apakah ini mempengaruhi penjualan atau sama aja gitu?
1: Alhamdulillah saat ini Kak enggak berpengaruh.
0: Enggak berpengaruh.
1: Iya, karena mungkin rasanya kalau orang suka.
0: Iya. Deh. Nah, tadi ada yang mencoba ingin bergabung, silakan diulang kembali ya di 0851 9151 8901. Dan topik perbincangan kita siang hari ini adalah mengubah keripik pisang konvensional menjadi cemilan kekinian. Kita langsung terima telepon. Selamat siang. Bincang sih.
2: Siapa
0: UMKM? Halo. Halo. Ya, halo. Dengan Pak Upi di Lapri ya.
2: Ya.
0: Oke, baik Pak Upi, ada yang ingin di-share atau dipertanyakan siang hari ini Pak Upi?
2: Begini, saya cuma mau share opinion ya. Apalagi kan kita tahu sama bahwa salah satu daerah penghasil komoditi pisang mungkin walaupun tinggal jumlah komoditi pisang kita enggak terlalu tinggi, tapi ini bagus sekali usahanya bagi rumah ini karena artinya membantu petani untuk memasarkan, membantu petani untuk memasarkan hasil pertaniannya ya. Tapi yang menjadi yang mau saya tanyakan, sejauh mana peran serta atau begini sebetulnya lebih tepatnya, apakah selama ini ada langganan khusus dari yang sering mengantarkan pisang kepada Mbak Ilma, atau Mbak Ilma membeli secara terbuka di open, terbuka di beli terbuka di pasar atau bagaimana? Itu aja. Yang kedua saya mau tanyakan sesuai dengan informasi yang kita tahu bersama bahwa beberapa waktu lalu kenaikan juga terjadi pada harga minyak goreng.
0: Minyak goreng ya?
2: Kalau Mbak Irma, apakah dulunya terlibat juga dengan kenaikan harga minyak goreng? Itu aja, makasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Upi di Lapri. Ada dua pertanyaan Kak Ilma. Yang pertama tadi Pak Upi mengapresiasi ya bisnis Kak Ilma karena ini juga menjadi wadah para petani pisang yang ada di Kabupaten Bone, karena pisang di Bone juga melimpah gitu ya. Dan pertanyaannya apakah selama ini ada langganan pisang atau di mana mengambil komoditi pisang yang menjadi bahan dasar untuk membuat keripik pisang ini Kak Ilma?
1: Soal langganan ambil keripik ambil pisang pisang muda tidak ada Kak.
0: Tidak ada.
1: Iya, tapi saya ambil di kampung di Awang Pone.
0: Iya,
1: saya sama suami ke sana cari pisang yang murah-murah. Iya, baru saya olah.
0: Jenis pisang apa yang dijadikan bahan bakunya?
1: Kepok.
0: Yang biasa dibikin sang rapope gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik-baik. Nah, yang kedua pertanyaan Pak Upi adalah, kemarin kan sempat naik juga harga minyak goreng ya, sebelum plastik gitu ya. Nah, terdampak juga kah dengan kenaikan ini kemarin?
1: Iya, Kak. Terdampak sekali kenaikan minyak goreng. Karena apalagi saya pakai minyak goreng apa Sangko. Yang betul-betul kualitasnya di atas, Kak.
0: Okay.
1: Yang Sangko.
0: Jadi memang terdampak juga ya dengan kenaikan harga minyak itu. Nah, selain itu apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi Kia Dapur 13 selama kurang lebih 2 tahun ini merintis bisnis ini, Kak Ilma?
1: Tantangannya cuma proses pembuatan keripik ini saja, Kak. Pengelupasannya sama diparut. Kan saya masih pakai parutan manual.
0: Oke.
1: Okay. Yeah, berdua sama suami, suami yang bagian kupas. Dengan parut saya bagian gorengnya.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu karena belum dapat karyawan, jadi belum ada karyawan, jadi itu yang tantangan saya hadapi membuat keripik pisang saja.
0: Tapi tantangan dalam pemasaran gimana?
1: Tantangannya sekarang alhamdulillah belum ada, Kak. Masih jalan mulus lewat sosmed sama yang offline, Kak.
0: Baik-baik. Nah, kita juga punya komentar dari YouTube kita, Kak Ilma, ini di YouTube RRI Bone dari Aska Halif.

0: mendapatkan kritikan dari pelanggan seperti apa meresponnya?
1: Pernah ada kritikan, tapi saya meresponnya itu adalah pembelajaran, bisa saya olah lagi untuk lebih baik lagi. Saya terima dengan baik kalau ada yang kritik saya, Kak.
0: Oke, iya. Jadi tidak menutup diri ya.
1: Iya, Kak. Saya malah lebih suka yang terbuka. Kalau memang ada yang dia rasa aneh atau dia tidak suka, enggak apa-apa, saya terima dan saya perbaiki lagi kualitas kritik saya.
0: Oke. Tapi kalau misalkan mau berkritik, lebih baik japri Kak Irma atau diviralkan gitu kan sekarang begitu iya, orang-orang kan ya gimana itu?
1: Kalau saya japri saja kan.
0: Japri saja ya.
1: Japri saja kan kalau langsung di sosmed langsung diviralkan begitu rasanya apa ya malu duluan Kak ya. belum saya tahu baru malu duluan jadi lebih baik japri. Supaya saya tahu, saya perbaiki lagi gitu.
0: Dan bisa langsung komunikasi juga kan kalau di japri. Oke. Nah, sekarang kan masih berdua ya dengan suami ya menjalankan bisnis ini. Bagaimana Kak Ilma membagi waktunya? Kak, tadi juga dijelaskan kerja, kemudian ngurus anak, kemudian ada bisnis keripik pisang juga, gimana tuh?
1: Saya membaginya Kak, kalau hari Senin dan sampai Jumat kan saya kerja. Saya ambil pisang itu sama olah hari Sabtu Minggu. Iya, Sabtu Minggu. Kebetulan orang tua yang jaga anak, kalau saya kerja keripik berdua sama suami karena 20 sisir bisa 2 hari Kak baru selesai.
0: 20 sisir bisa
1: 2 hari.
0: 2 hari.
1: Iya, baru selesai sebikin keripik.
0: Oke. Tapi awal membuatnya berapa sisir?
1: Awal 3.
0: 3 sisir.
1: Iya, cuma 3 sisir.
0: Sekarang sudah 20 sisir.
1: Iya,
0: biasanya kalau 20 sisir itu bisa bisa jadi berapa pieces?
1: Bisa jadi 100 lebih, Kak.
0: 100 pieces untuk ukuran?
1: Ukuran 1000 mili.
0: 1000 mili. Dan itu habis terjual dalam berapa waktu, Kak Ilma?
1: Akhir-akhir ini terjual kemarin pas 20 sisir itu 2 minggu.
0: 2 mingguan. Iya.
1: Okay. Begitu tergantung reseller juga. Kan saya open reseller. Ada beberapa reseller yang ambil kalau ada yang ambil cepat habis, Kak.
0: Itu resellernya dalam wilayah Kabupaten Bone atau sudah di luar Kabupaten Bone?
1: Sudah ada di Makassar.
0: Sudah ada di Makassar. Yeah. Wah, sudah merambat ke Makassar ya. Yeah. Tapi sejauh ini resellernya berapa orang?
1: Sejauh ini baru 3.
0: 3 orang.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, dalam perjalanan mengembangkan usaha ini, siapa yang paling banyak memberikan dukungan kepada Kak Ilma?
1: Yang paling banyak suami sama orang tua, Kak.
0: Oke, karena bisa membagi waktu gitu ya.
1: Suami terjun juga bantu saya, orang tua yang jaga anak-anak saya ketika saya bikin keripik pisang.
0: Nah, siapa-siapa yang menjadi target pasar dari Kak Ilma sendiri?
1: Target pasar jadi kalangan anak bisa, dewasa juga bisa.
0: Oke, jadi semua kalangan gitu
1: Iya, semua kalangan.
0: Jadi keripik pisang ini aman dikonsumsi untuk anak-anak?
1: Iya, aman Kak, insya Allah aman semua. Contoh kayak rasa Denko, Denkonya memang Denko asli, susu asli Denko. Biasanya kan ada dijual bubuk Denko tanpa merek, yang kiloan. Saya tidak pakai itu Kak, saya memang pakai Denko asli. Coklatnya coklat yang premium.
0: Oke, jadi aman dikonsumsi untuk aman, anak-anak gitu ya. Nah, untuk yang lain yang mau gabung silahkan, masih kami buka layanan telepon di siang hari ini di 0851 9151 8901. Mungkin ada dari pendengar kita yang mau bertanya seputar tips dari Kak Ilma mengolah pisang agar pisang itu tidak hanya enak rasanya pendengar, tapi bisa menghadirkan cuan. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu, satu lagu dari Bruno Mars berikut ini.

0: 91 FM RRI Bone, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di siang hari ini dalam program Sapa UMKM untuk edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Topik perbincangan kita siang hari ini, naik kelas dengan inovasi, mengubah keripik ke pisang konvensional menjadi cemilan kekinian oleh Kia Dapur 13. Ini merupakan UMKM yang menghadirkan inovasi keripik pisang pendengar menjadi cemilan kekinian yang digemari oleh banyak kalangan, baik itu anak muda, orang tua, karena cemilannya selain enak, diklaim juga aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Tadi ada 3 varian ya yang dijelaskan oleh Kak Ilma. Ada susu, kemudian ada coklat, dan ada matcha juga. Nah, dari 3 varian ini, varian coklat dan susu itu paling best seller ya Kak Ilma ya. Nah, kalau selain 3 varian ini, apakah ada rencana Kak Ilma untuk menghadirkan varian lain? Karena kalau keripik pisang di pasaran ya, kita sudah ada cita rasa jagung bakar misalkan yang menghadirkan rasa asin dan gurih. Kalau di dapur Kia sendiri gimana?
1: Iya Kak, rencana ada. Ada varian baru, rencana ada varian strawberry nanti.
0: Oh, strawberry. Iya,
1: baru mau cari bubuk dulu.
0: Oke. Okay. Kenapa tidak memilih varian yang asin gurih gitu?
1: Kalau varian asin dan gurih itu sudah banyak di luar Kak. Iya, sudah banyak saya temui rasa, contoh kayak rasa jagung bakar, rasa balado sudah banyak. Jadi saya ingin bikin yang masih jarang di Bone.
0: Masih jarang. Yeah. Jadi menghindari juga persaingan rasa gitu ya. Tapi selama ini Kak Ilma bagaimana menghadapi persaingan bisnis keripik pisang yang ada di luar sana?
1: Gimana ya Kak? Ya kita kualitas rasa saja Kak.
0: Oke, mempertahankan rasa, kualitas iya, rasa gitu ya.
1: Mempertahankan kualitas rasanya.
0: Baik, tadi salah satu jenis salah maksud kami jenis pisang yang digunakan adalah jenis pisang kapok.
1: Iya.
0: Apa yang menjadi dasar pertimbangannya kenapa memilih jenis pisang ini daripada pisang-pisang yang ada di luar sana?
1: Kemarin pernah bikin jenis pisang yang dibikin pisang hijau. Pisang hijau tapi yang mudanya kan. Bikin ternyata keras
0: teksturnya ya.
1: Jadi saya cari yang pisang yang mudah dijangkau, yang pisang banyak di pasar. Jadi saya pilih pisang kepok.
0: Oke, dan pisang kepok menjadi salah satu pisang juga yang paling banyak ditanam ya di Kabupaten Bone. Jadi melimpah gitu ya. Jadi Kak Ilma tidak akan merasa kehabisan stok gitu ya. Bisa didapatkan di pasar-pasar tradisional, di petani rumahan yang ada di samping-samping rumah. Itu kan banyak juga pisang-pisang ini kan ya. Nah, apa tips bagi pendengar RRI Bone yang mungkin ingin membuat keripik pisang tapi untuk diolah di rumah, apa yang harus mereka perhatikan Kak Ilma?
1: Kualitas pisangnya Kak.
0: Kualitas pisangnya
1: harus memang benar-benar muda. Iya, karena kalau dua hari sudah masak itu sudah tidak bagus.
0: Oke, sudah lembek gitu
1: lembek,
0: ya.
1: Iya,
0: tapi bukannya itu akan memberikan cita rasa manis langsung dari pisang Kak Ilma?
1: Iya Kak, memang manis tapi tidak bertahan kriuknya.
0: Oke. Jadi kalau agak matang itu tidak akan bertahan lama. Kalau produksi dari Kak Ilma sendiri bisa bertahan berapa lama keripik pisangnya?
1: 1-2 bulan Kak.
0: 1-2 bulan.
1: 1-2 bulan tapi yang belum terbuka.
0: Belum terbuka, kedap udara gitu ya.
1: Kedap udara.
0: Jadi bisa dijadikan oleh-oleh kalau mau kemana-mana gitu.
1: Boleh banget Kak. Ya, okay. Ini sudah sampai di Kalimantan kemarin.
0: Oh, sudah sampai di Kalimantan. Jadi sudah ada orderan sampai Kalimantan.
1: Iya, Kak.
0: Mereka order melalui apa?
1: Jente Kak.
0: Dikirimnya melalui itu. Tapi kalau ordernya melalui mana? Instagram Kak atau
1: Instagram Kak.
0: Instagram. Oke. Responnya gimana?
1: Alhamdulillah responnya
0: Bagus, order kembali.
1: Ya, belum ini Kak, karena baru-baru 2 minggu yang lalu.
0: Oke, baru 2 minggu. Iya. Tapi ada tips untuk mereka yang mungkin ingin bawa sebagai oleh-oleh, apa yang harus mereka perhatikan ketika membawa varian Milo, maksud kami varian coklat misalkan, susu sama matcha?
1: Iya Kak, kalau tipsnya ya saya recommended yang coklat sama yang susu.
0: Coklat dan
1: iya,
0: susu.
1: Terus yang varian bentuk toples.
0: Toples.
1: Aman. Okay. Kalau yang toples. Kalau yang pouch itu nanti kalau tatindis.
0: Oh, nanti bisa remuk gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Remuk, iya,
0: oke, baik. Jadi keripik pisang dari Kia Dapur 13 bisa juga diorder untuk dijadikan oleh-oleh pendengar dan insyaallah aman sampai daerah tujuan ya, gitu kan. Ya, selama memperhatikan tips dari Kak Ilma menggunakan toples, kemasan toples yang dipercaya lebih tahan banting gitu ya, ya daripada kemasan pouch itu. Nah, terakhir Kak Ilma, apa yang ingin disampaikan atau apa motivasi yang ingin dibagikan untuk pendengar RRI Bone, khususnya anak muda yang juga sekarang lagi mencoba untuk merintis bisnis seperti Kak Ilma sendiri?
1: Jangan ragu, jangan takut untuk memulai, dan paling utama itu jangan gengsi.
0: Jangan gengsi.
1: Iya, kita awali semua dengan bismillah. Semoga nanti berbuah dengan alhamdulillah.
0: Oke, okay. Iya. Diawali dengan bismillah dan berbuah dengan alhamdulillah. Itu aja Kak Ilma.
1: Iya,
0: baik, terima kasih Kak Ilma atas obrolannya siang hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan di program Sapa UMKM bisa menjadi cerita inspiratif untuk pendengar RRI Bone, bahwa ternyata memulai dengan tekad yang kuat itu pendengar ya, insya Allah akan membuahkan hasil. Dan yang terpenting jangan gengsi kata Kak Ilma untuk memulai usaha itu. Semoga Kia Dapur 13 selalu sukses, tambah banyak variannya, dan selalu dicintai oleh masyarakat Bone terkhusus, dan bisa menjadi oleh-oleh kebanggaan dari Kabupaten Bone. Dan pendengar, demikianlah program Sapa UMKM untuk hari ini, edisi 21 Mei 2026. Saya Via yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun Anda berada, dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, RRI Bone bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga Siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda Putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: No one marking Chilimer!
2: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Beşiktaş, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
3: Experience as well, having trophies.
2: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
4: I'm very happy for the team.
2: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, tidak apa-apa, nunggu di luar. Ya. Saya minta para pemotor yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga kandang sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, berarti ada yang bekerja lain juga untuk kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga anak dan keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Maritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing. casting untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwi dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwi aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwi menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwi sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwi akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwi tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwi tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwi untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwi. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwi.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwi sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwi dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, program

0: Zia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Lukman. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Kamis 21 Mei 2026, diantaranya akan kami hadirkan topik mengenai pemerintah membenahi sistem ekspor-impor melalui satu pintu, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menerbitkan peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam untuk membendung kebocoran dana negara. Kebijakan ekspor satu pintu tersebut nantinya dijalankan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai upaya mengatasi kerugian negara akibat praktik curang seperti pelarian devisa hasil ekspor. Selengkapnya nanti akan kami hadirkan perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai memahami aturan laut internasional dalam misi kemanusiaan Gaza, di mana dalam beberapa waktu terakhir misi solidaritas menuju Palestina ini dilakukan melalui beragam jalur, mulai dari bantuan medis, konvoi darat hingga armada sipil internasional melalui laut. Salah satu gerakan yang belakangan ini menjadi perhatian dunia adalah Global Sumut Flotilla atau GSF, jaringan armada sipil internasional yang berupaya membawa bantuan kemanusiaan langsung menuju Gaza melalui laut Mediterania. Nanti akan kami soroti mengenai aturan laut internasional dalam misi kemanusiaan Gaza selengkapnya bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan di ruang dengar Anda dialog sudut dengar parlemen dengan topik isu guru non ASN dilarang mengajar mulai 2026. Nanti akan kami hadirkan di pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan juga serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan tentunya penanganan bencana di sejumlah wilayah. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga partisipasi Anda di WhatsApp Pro 3 dengan mengirimkan pesan ke nomor 081-399-399-888. Demikian Lukman.
0: Terima kasih rekan Siva. Pendengar, kami hadirkan video potensi daerah. Dan kali ini kita awali di wilayah Samarinda, di mana potensi pasar buah lokal seperti jambu, salak, kelapa muda, dan pisang masih memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan ekonomi warga sekitar. Selengkapnya bersama reporter Denny Kartikasari dalam liputan video potensi daerah dari RRI Samarinda.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di Simpang 4 Batapus Samarinda Utara, Kota Samarinda, di mana di sini merupakan pusat pasar ya yang ada di Batapus atau lokasi ini untuk menjajakan berbagai hasil tanaman lokal dari masyarakat yang ada di Sempaja Utara ini. Salah satunya dengan berbagai buah-buahan yang ada di sini, ada jambu, ada kelapa muda, ada salak, ada pisang, dan beberapa tanaman buah-buahan yang dipasarkan di sini hasil dari para petani yang ada di Batapus ini, dan di sini tempat pusat penampungan buah-buahan. Dan seperti apa? Ikuti kami dalam wawancara kami bersama dengan Ibu Nur Hidayah. Baik, kami sudah bersama dengan Ibu Nur Hidayah yang merupakan penjual berbagai macam buah-buahan yang ada di Simpang 4 Batapus Kota Samarinda. Ini Bu, berbagai jenis buah ini didapat dari mana saja ini Bu?
3: Kalau ini dari daerah Bayur.
2: Oke, ini pisang-pisang?
3: Kalau pisang ini dari Berambai.
2: Berambai. Ya. Tadi ada kelapa muda juga ya Bu ya?
3: Kalau kelapa muda itu dari Bayur.
2: Oke, nah kalau dilihat dari pisang-pisang ini jenis-jenis pisangnya berapa macam Bu? Jenis pisang yang dijual di sini?
3: Banyak, ada pisang raja, pisang Ambon, susu, mehuli. Kalau ini kan pisang sanggar kalau kita Banjar.
2: Oke, okay. Per sisirnya dijual per sisir ya Bu ya?
3: Iya,

0: Satu sisir itu kenanya 15.000. Ada yang 10. Ada yang 13, tergantung gitu ya.
1: Oke. Okay. Ini ditampung di sini, ini dapatnya dari mana ini, Bu? Ditampung dari masyarakat lokal atau Ibu tanam sendiri, hasil panen sendiri?
0: Ini kita beli juga dari orang-orang sini kan, kalau ada yang ngantari kita beli gitu.
1: Oke. Okay. Cara penjualan jambu ini, Bu? Bagaimana ini? Per kilo?
0: Per kilo.
1: Orang lebih suka salak pondok atau salak lokal ini, Bu?
0: Kalau orang yang senang manis, kalau salak manis, yang salak pondok itu kan manis.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama dengan Ibu Nur Hidayah. Seperti apa hasil perkebunan, hasil tanaman dari masyarakat yang ada di Batapus ini yang kembali dijualkan kepada masyarakat yang lainnya dengan untung walaupun hanya sedikit namun bisa laris. Dan terima kasih pendengar, sampai jumpa.
2: Dari Samarinda kita menuju ke Entikong, di mana kain tradisional kalengkang merupakan salah satu ciri budaya dan pelestarian potensi daerah khas Melayu di Kabupaten Sanggau. Selain memiliki nilai budaya, kain kalengkang juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Laporannya disampaikan Rahma Ulandari.
3: Perkembangan industri kreatif membuka peluang baru bagi pelestarian budaya lokal sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Salah satunya bagi pengrajin kain tradisional kalengkang yang merupakan seni sulaman tangan khasanah Melayu Sanggau. Sulaman ini dikerjakan secara manual dan tak tergantikan oleh mesin karena benang yang dipergunakan berbentuk pipih dan terbuat dari perak atau emas. Di Kabupaten Sanggau, potensi daerah tidak hanya berasal dari sumber daya alam saja, tetapi juga dari kekayaan budaya, salah satunya yakni kain kalengkang, yang hingga kini terus dilestarikan dan dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Berikut ini, kita akan melihat bagaimana kain tradisional ini menjadi bagian dari peluang usaha sekaligus upaya pelestarian budaya lokal.
4: Kain kalengkang merupakan warisan budaya masyarakat Melayu yang memiliki nilai filosofis dan estetika. Kini, kain tradisional ini mulai diproduksi dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar baik untuk acara adat maupun penggunaan modern.
5: Itu ya dari teman-teman, diajak, ayo kita ngelengkang. Jadi saya tuh penasaran, apa sih kelengkang itu? Akhirnya ikut, pergilah ke sanggar Segentar Alam kan, yang dipimpin oleh Pak Sunaryo. Kali belajar, oh dikenalkan ini benang, terus ini namanya ringka, terus ini penjepit untuk bantu jepit kan, terus cara ngerjakannya juga, oh ini namanya kelengkang. Saya pun penasaran, karena sama ini kan saya enggak tahu, taunya apa? Orang makai dengan hiasan dinding, ya, enggak tahu namanya kelengkang.
4: Sulaman kalengkang ini membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan dalam pengerjaannya guna menjaga kualitas dan keaslian motif.
5: Dipakai biasanya untuk para kerajaan, terus di acara-acara tertentu seperti acara nikahan, sunatan, dan acara adat Melayu. Kalau bisa tuh mengadakan pelatihan dari pemerintah lah gitu kan. Kalau dari kita sendiri dari sanggar kan mungkin susah juga kan, kena biaya kan. Para remaja atau apa dikumpulkan, mengadakan pelatihan biar mereka bisa berkreasi atau melanjutkannya lagi gitu. Sebenarnya kalau untuk sarung, kalau tergantung dari motifnya. Kalau motifnya banyak, kemungkinan bisa 2 bulan atau 3 bulan. Kalau motifnya sedikit, sebulan pun bisa. Jadi
3: itulah potensi daerah dari kain kalengkang di Kabupaten Sanggau yang terus dikembangkan. Warisan budaya ini tidak hanya dijaga, tetapi juga dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Saya, Rohma Wulandari, sampai jumpa.

0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan kebijakan Presiden Prabowo untuk memperkuat pengawasan ekspor merupakan implementasi langsung Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Aturan tersebut mengatur penguasaan negara atas kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan tersebut merupakan langkah komprehensif pemerintah untuk menjaga kekayaan alam Indonesia dan juga ditujukan untuk memastikan pemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu, pemerintah melakukan penertiban dan penegakan hukum, sementara di sektor hilir, pemerintah memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis.
1: Kilas Berita Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, pendengar, kami lanjutkan untuk video potensi daerah. Kali ini kita menuju ke Malang, di mana di tengah padatnya kawasan perkotaan di Kota Malang hadir sebuah pertanian organik bernama Go Green Orgo Organic Farm Indonesia yang berkembang menjadi pusat produksi sekaligus edukasi. Rizky Darmawan melaporkan.
2: Halo pendengar dan pemirsa RRI, kembali lagi bersama saya Rizky Darmawan dalam program Potensi Daerah. Kali ini kita akan berkunjung ke kawasan pertanian organik yang tidak hanya produktif, namun juga edukatif dan juga ramah lingkungan. Berlokasi di Jalan Bayam nomor 22, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, hadir sebuah inisiatif bernama Go Green Orgo Organic Farm Indonesia. Tempat ini menjadi bukti bahwa pertanian organik dapat berkembang sekaligus dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Lalu seperti apa keunikan dan potensi dari Go Green? Berikut laporannya untuk Anda.
3: Di tengah padatnya kawasan perkotaan di Kota Malang, tepatnya di Jalan Bayam nomor 22, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, hadir sebuah pertanian organik yang berkembang menjadi pusat produksi sekaligus edukasi. Tempat ini bernama Go Green atau yang sering disebut Orgo Organic Farm Indonesia. Go Green dirintis sejak tahun 2015 oleh Jasmito. Berawal dari ketertarikannya terhadap pertanian sehat yang ramah lingkungan, ia mulai mengembangkan sistem pertanian organik tanpa bahan kimia sintetis.
4: Di Indonesia ini masih sangat jarang sekali yang mau berbasis organik total. Akhirnya di tahun 2015 itu saya mulai tertarik, dan 2017 kalau nggak salah itu saya memulai pakai merek sendiri, merek Go Green.
3: Beragam sayuran hortikultura ditanam di lahan ini, mulai dari bayam merah, bayam hijau, kangkung, sawi, brokoli, bunga kol, hingga sayuran premium seperti kale dan asparagus yang biasanya hanya ditemukan di supermarket. Produk organik yang paling banyak diminati masyarakat antara lain bayam hijau, pakcoy, hingga kale yang kini semakin populer sebagai makanan sehat.
4: Kalau produk-produk yang eksklusif itu yang banyak diminati kayak kale, itu banyak sekali diminatinya. Kemudian asparagus, terus paprika itu banyak, tapi tidak semua tanaman bisa kami budidayakan di sini. Ya, paprika itu saya harus bekerjasama sama petani lain.
3: Selain menjadi tempat budidaya sayuran sehat, Go Green juga menjadi lokasi belajar bagi mahasiswa pertanian. Mahasiswa magang dari Politeknik Negeri Jember ikut terlibat dalam berbagai aktivitas pertanian sehari-hari.
5: Kadang pagi-pagi itu kita ke lahan, kan lahannya ada dua. Di lahan yang sini itu kita cuma nyiram sama panen, kadang juga sama ini. Kalau di lahan satunya sama juga, Pak, seperti itu. Cuman bedanya beda lahan.
3: Setelah dipanen, sayuran organik dibersihkan, disortir, kemudian dikemas sesuai permintaan konsumen. Produk selanjutnya diantarkan langsung menggunakan jasa kurir maupun oleh pemilik usaha sendiri. Dalam pengembangannya, Go Green memadukan konsep pertanian tradisional dengan teknologi modern. Penggunaan greenhouse dan alat pengembangan mikroba menjadi salah satu inovasi untuk mempercepat produksi pupuk organik. Meski begitu, pertanian organik memiliki tantangan tersendiri. Tingginya biaya tenaga kerja dan risiko gagal panen menjadi bagian dari proses yang harus dihadapi setiap hari.
2: Itulah tadi potensi luar biasa dari Go Green Orgo Organic Farm Indonesia. Tidak hanya menghadirkan hasil pertanian organik yang berkualitas, tetapi juga menjadi ruang belajar dan inspirasi bagi masyarakat. Semoga kehadiran usaha seperti ini dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Dari Malang, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Kita Kita beralih di Kabupaten Karanganyar, sebuah kawasan hutan sadapan disulap menjadi destinasi agrowisata Kampung Karet yang menawarkan kesejukan alam lereng lawu, sekaligus wahana outbound yang terawat. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa, laporan.
6: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, agrowisata Kampung Karet di Kecamatan Algoso, Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Karanganyar. Bagaimana keseruannya? Mari kita lihat.
7: Menikmati masa liburan di Karanganyar bersama keluarga tidak melulu harus identik dengan hamparan kebun teh atau menguras isi kantong dalam-dalam. Di sudut Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, sebuah kawasan hutan sedapan aktif kini sukses disulap menjadi destinasi agrowisata unggulan yang menyejukkan. Destinasi bernama Kampung Karet ini berada di bawah pengelolaan PT PN 1 Regional 3 Kantor Induk Batu Camus. Struktur pepohonan yang rapat membuat area rekreasi luar ruangan ini terasa sangat teduh, sejuk, serta terhindar dari sengatan terik matahari secara langsung, sehingga sangat ideal untuk aktivitas massal.
8: Dilihat dari namanya aja Kampung Karet ya, paling banyak, soalnya di Kampung Karet kan banyak pohon karetnya. Jadi kalau mau kegiatan itu juga nggak panas banget, udaranya di sini juga sejuk ya. Jadi cocok banget kalau mau buat camping, kalau nggak acara-acara outdoor itu pasti seneng banget di sini.
7: Sejak resmi dibuka tahun 2013 silam, pengelola terus memanjakan pelancong lewat berbagai wahana menarik seperti flying fox, berkuda, trampolin, hingga paket outbound lengkap yang dipandu trainer internal. Seluruh fasilitas tersebut dapat dinikmati dengan tarif tiket masuk yang murah, yakni Rp7.000 untuk hari biasa dan Rp10.000 pada hari Minggu. Murahnya tarif dan lengkapnya fasilitas membuat tempat ini menjadi buruan utama kelompok instansi, komunitas, paguyuban, hingga rombongan sekolah dari berbagai daerah. Salah satu rombongan yang setia berkunjung setiap tahunnya adalah SD Muhammadiyah Imam Syuhada Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
9: Dan kami memilih tempat ini itu karena tempat ini nyaman, sejuk gitu, jelas, dan karena sudah langganan dan juga sudah tahu tempat-tempatnya itu. Jadi kalau mau nyari tempat yang lain itu mungkin nanti harus keluarkan anggaran lain dan survei dan lain-lain. Jadi kita memilih sini karena perawatannya juga bagus dan pelayanannya juga bagus.
7: Sebagai pelanggan bertahun-tahun, para pengunjung berharap pihak manajemen ke depan dapat memperluas lagi area lapangan hijau agar aktivitas luar ruangan massal bisa berjalan jauh lebih leluasa. Keasrian agrowisata ini menjadi bukti nyata potensi pemanfaatan hutan sadapan yang berdaya saing tinggi di Kabupaten Karanganyar.
6: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, itu tadi agrowisata Kampung Karet di Kabupaten Karanganyar. Dari Karanganyar, Arga Diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
0: Pendengar Musrif Dini, Hajah Lili Nur Khalid menyebutkan bahwa kesucian diri atau istinja baik dalam melakukan tawaf dan salat merupakan yang terpenting dalam perjalanan ibadah haji. Kami hadirkan laporannya bersama dengan rekan Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Mursyid Dini Haji Lili Nur Khalid mengatakan yang terpenting dalam perjalanan haji adalah kesucian diri atau istinja baik dalam melakukan tawaf dan salat. Karena itu setiap wanita harus mengetahui cara mencucikannya diri baik dan juga hal-hal yang membatalkannya. Salah satu contoh adalah sebelum melakukan salat maka istinja itu harus dituntaskan. Sesuatu yang membatalkan adalah sesuatu yang keluar dari jalan dua, yaitu depan atau alat kemaluan dan juga dari belakang. Menurut Lili, bila wanita sedang haid dan tidak melakukan sholat, maka saat tawaf misalnya harus dibersihkan dahulu organ vitalnya dengan tisu basah baik dari sisi kanan, kiri, ataupun tengah. Berikut keterangan Lili.
11: Kesucian diri. Kalau istilahnya istinja. Kita mau melakukan sholat, kita melakukan tawaf dan lain sebagainya, maka kesucian itu utama. Salah satu contoh adalah sebelum kita melakukan sholat, maka istinja itu harus dituntaskan. Sesuatu yang keluar dari jalan depan, misalnya, bagaimana kita bisa menahan diri itu? Ini banyak sekali yang kemudian lengah. Nah, sesuatu yang membatalkan adalah sesuatu yang keluar dari jalan dua, depan dan belakang. Nah, biasanya mak-mak itu seringkali keluar sesuatu, misalnya batuk ya, yang belak ini adiknya juga batuk itu, cerit itu, itu kan batal, belum suci, maka tidak bisa melakukan sholat, harus dibersihkan dulu. Cara membersihkan bagaimana? Ya, ini cara membersihkannya, harus pakai tisu basah dulu sebelah kanan, harus pakai tisu basah sebelah kiri, dan satu tisu basah di tengah-tengah itu, tengah-tengah yang jangan jalan di luar tadi. Ini penting, karena kalau itu belum bersih dan suci, tidak bisa melakukan sholat.
10: Yang terdengar ditambahkan Lili, istinja ini harus diatasi dengan semula, karena sholat dalam kondisi yang ada najisnya tidak bisa melakukan sholat. Dan bila saat wukuf, misalnya belum menemukan air, bisa melakukan tayamum. Dan bila seorang wanita dalam keadaan haid tetap bisa melakukan umrah wajib, tetapi bisa kecuali melaksanakan sholat. Namun demikian dia harus tetap banyak istighfar dan banyak sholawat. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Warta berita kali ini kita awali dari dalam negeri, di mana Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dedikasi para petugas haji yang melayani para jemaah calon haji, khususnya kalangan lanjut usia atau lansia di kawasan Masjidil Haram Mekah Arab Saudi. Irfan Yusuf menyampaikan dirinya menemukan semangat para jemaah yang diimbangi petugas yang sigap, sehingga para lansia yang rata-rata berusia 80 tahun dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ia juga menjelaskan peninjauan langsung ke lapangan dilakukan guna memastikan seluruh jamaah calon haji mendapatkan pelayanan yang optimal dari para petugas yang terus bersiaga melayani sejak pagi hari. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan menambah kerjasama dengan 1.000 organisasi bantuan hukum di seluruh Indonesia untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Supratman mengatakan saat ini terdapat 777 organisasi bantuan hukum yang telah bekerjasama dan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan menjadi 1.000 organisasi bantuan hukum atau OBH. Ia juga menegaskan kerjasama dengan OBH penting untuk memastikan akses terhadap keadilan dapat dirasakan secara merata tanpa diskriminasi, khususnya bagi masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Selat Teluk Persia, Iran, mengumumkan pembentukan zona maritim terkendali di Selat Hormuz yang mewajibkan kapal untuk berkoordinasi dan memperoleh izin dari otoritas tersebut sebelum melintasi jalur perairan itu. Zona tersebut membentang dari Kuh-e-Mubarak di Iran hingga Selatan Fuzairah di Uni Emirat Arab pada pintu masuk timur selat, serta dari ujung pulau Qasem milik Iran hingga Al-Quwain di Uni Emirat Arab pada pintu masuk barat. Selain itu, mereka juga merilis peta yang menggambarkan zona baru yang telah ditetapkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Petenis Indonesia Janis Chan belum dapat melaju ke perempat final WTA Maroko Terbuka 2026. Langkah Chan dihentikan oleh petenis asal Kolombia Camila Osorio dalam 3 set di Rabat 2026. Saat bermain di lapangan klub Des Cemito, Janis kalah 3-6, 6-3, dan 0-6 dalam tempo bermain 2 jam 6 menit. Hasil tersebut membuat langkah Janis terhenti pada babak 16 besar turnamen level WTA 250.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sørene Strøtman dari Football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tuan. Sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak penembakan pelaku kejahatan jalanan atau begal tanpa proses hukum karena melanggar prinsip hak asasi manusia. Ia menegaskan pelaku kejahatan harus ditangkap hidup-hidup untuk diproses sesuai ketentuan hukum nasional yang berlaku. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun gudang pendingin atau cold storage dalam program Kampung Nelayan. Kebijakan ini dinilainya sebagai langkah nyata pemerintah guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jakarta Raya terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik di ibu kota. Salah satu langkahnya dengan meresmikan SPKLU Center di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.
0: Warta Nusantara.
1: Benar siang ini kami hadirkan Warta Nusantara. Kali ini kita awali dari pemerintah Kabupaten Natuna yang menggelar operasi pangan murah di Kecamatan Pulau Laut guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Laporannya langsung disampaikan Analia Widi. Widi.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah di daerah terdepan NKRI yang masuk wilayah 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar di Kecamatan Pulau Laut pada Kamis 21 Mei 2026 sebagai upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut dipusatkan di wilayah perbatasan yang dinilai memiliki harga sembako lebih tinggi dibandingkan daerah ibu kota Kabupaten Natuna. Kegiatan pasar murah dipilih dilaksanakan di Pulau Laut karena jarak distribusi bahan pokok menuju wilayah tersebut cukup jauh. Kondisi itu menyebabkan harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan sehingga memberatkan masyarakat. Kepala Disperindak Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Sahputra, mengatakan pemerintah daerah sengaja menghadirkan pasar murah di wilayah terjauh agar masyarakat dapat memperoleh sembako dengan harga yang lebih terjangkau. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga menjadi langkah dari pemerintah dalam menekan laju inflasi di daerah.
3: Kegiatan pasar murah dikarenakan memang keterjangkauan untuk sembako itu kan jaraknya cukup jauh sehingga harganya melebihi daripada yang di kabupaten, sehingga kita coba membantu masyarakat yang agak terjauh jaraknya dengan kabupaten supaya bisa menjangkau sembako yang akan kita jual.
2: Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan 4 komoditas utama yakni telur, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Untuk minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu masing-masing disiapkan sebanyak 700 paket. Sedangkan untuk telur, tersedia sebanyak 200 papan. Harga jual komoditas di pasar murah tersebut lebih rendah dibandingkan harga di pasaran di Kecamatan Pulau Laut. Telur yang biasanya dijual sekitar Rp65.000 per papan dijual seharga Rp50.000. Sementara gula pasir juga mengalami selisih harga sekitar Rp5.000 lebih murah dari harga pasar. Kegiatan pasar murah ini turut melibatkan sejumlah instansi dan bekerja sama dengan Perum Bulog serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna. Selain sembako utama, masyarakat juga dapat membeli komoditas pertanian seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit serta beras SPHP dari Bulog. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan.

0: Pendengar, Lembaga Peduli Konsumen Lok Sumawe mengimbau warga agar selektif dalam membeli kebutuhan Idul Adha. Laporannya langsung disampaikan Albara Maulana.
1: Pendengar Pro3, Lembaga Peduli Konsumen Muslim LPKM mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selektif dalam melakukan pembelian barang jelang Hari Raya Idul Adha. Demikian disampaikan Ketua LPKM Syahrial saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, di momen seperti ini biasanya para pedagang memanfaatkan untuk menjual seluruh produk kepada konsumen. Terkadang dalam meraih keuntungan, sebagian pedagang dalam hal ini oknum sering teledor terhadap kualitas barang yang dijual. Selain juga masyarakat pun kurang teliti saat membeli. Lantaran momentum Hari Raya Idul Adha, biasanya daya beli masyarakat yang kian naik signifikan. Syahrial berharap masyarakat agar membeli barang sesuai kebutuhan saja, tidak berlebihan sehingga membeli produk yang tidak diperlukan.
2: Nah, kita berharap kepada masyarakat untuk tidak dalam melakukan pembelanjaan untuk mendapat kendaraan. Karena memang ini kesempatan bagi masyarakat ataupun bagi para pedagang sendiri untuk mengeluarkan produk-produk yang ada. Dalam hal ini, kita minta pada masyarakat untuk teliti dulu ya, cuma teliti dan hati-hati waspada, jangan berjaga, jangan terburu-buru.
1: Di kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim juga meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait, untuk selalu dan lebih ketat melakukan pengawasan pada setiap transaksi jual-beli antara konsumen dan pedagang. Dari Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Albara Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Loksmawe kita menuju ke Denpasar, di mana tenaga pendidik di Denpasar menilai membangun pelindung yang kuat bagi keselamatan anak dari tindakan kekerasan dan perundungan harus dimulai dari keberanian untuk tidak diam serta validasi emosi anak sejak di lingkungan keluarga. Laporannya disampaikan rekan kami Zanuar Setiaji.
1: Baik, Lukman Dara dan para pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, tindakan kekerasan terhadap anak sering kali bersembunyi di balik hal-hal kecil yang dianggap wajar dalam keseharian. Jika dibiarkan, gesekan fisik saat bermain maupun paparan konten agresif dari game online dapat berdampak besar pada tumbuh kembang dan psikologis anak. Tenaga pendidik sekaligus wali kelas 3 Sekolah Dasar Mutiara Bali, Astrid Widyaning Tias kepada RRI menjelaskan, sekolah secara konsisten mengedukasi siswa agar berani melapor atau speak up jika mendapati hal yang mengancam diri mereka. Kendati demikian, tantangan kerap muncul ketika pihak orang tua pelaku sulit menerima kenyataan mengenai perilaku anak mereka di luar rumah. Berikut pernyataan dari Astrid Widyaning Tias.
2: Mencegah terhadap anak itu membangun budaya tersebut bukan sekedar tugas instansi, ya Kak, melainkan akumulasi dari tindakan nyata kita sehari-hari. Kita dapat membangun ruang aman di rumah, didengarkan di rumah tanpa dihakimi oleh orang rumah begitu. Tantangan adalah ketika orang tuanya sewaktu tidak percaya dengan hal itu.
1: Astrid Widyaning Tias juga mengingatkan tingginya pengaruh media digital yang menampilkan unsur kekerasan fisik dalam membentuk perilaku anak di dunia nyata. Pihak sekolah pun telah mengeluarkan surat edaran agar orang tua mengaktifkan setting khusus anak pada gawe guna membatasi akses game yang berbahaya. Melalui integrasi literasi digital, pemahaman batasan otoritas tubuh, serta respon penanganan yang tenang dan tidak ceroboh dari pihak sekolah, ekosistem pendidikan yang aman diharapkan dapat terwujud, dan kerjasama yang jujur antara sekolah dan orang tua menjadi kunci vital agar identitas anak terlindungi dan pemulihan trauma dapat berjalan optimal demi masa depan generasi bangsa. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar petani milenial di Kabupaten Banyumas hari ini melaksanakan panen raya ratusan kilogram cabai. Laporannya langsung disampaikan Yanuar Adi. Yanuar.
1: Baik, pendengar, sebanyak 30 petani muda yang tergabung dalam komunitas muda tani Banyumas melaksanakan panen raya ratusan kilogram cabai sekaligus mengikuti prosesi kelulusan program Agri Transform Batch yang pertama. Kegiatan ini menjadi simbol keberhasilan regenerasi petani muda sekaligus penguatan komoditas cabai sebagai salah satu upaya menekan inflasi daerah. CEO Muda Tani, Audrey Sahroni, mengatakan program Agri Transform Batch yang pertama ini selesai dilaksanakan dengan fokus pelatihan mulai dari fase budidaya hingga pengelolaan hasil pertanian. Menurutnya, para peserta berasal dari berbagai latar belakang. Mereka dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak pertanian modern di daerahnya masing-masing. Komoditas utama yang dibudidayakan pada batch yang pertama ini adalah cabai. Selain budidaya, peserta juga mendapatkan pelatihan pengolahan hasil panen menjadi produk turunan berupa sambal kemasan, sehingga menjadi bentuk peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Menurut Audrey, pemilihan cabai bukan tanpa alasan, karena komoditas ini selama ini menjadi salah satu penyumbang inflasi yang terbesar. Dengan meningkatnya produksi cabai khususnya di Kabupaten Banyumas dan keterlibatan petani muda, diharapkan pasokan tetap terjaga sehingga dapat membantu stabilitas harga di tingkat konsumen. Berikut pernyataan dari CEO Muda Tani, Audrey Sahroni.
2: Dan harapannya dari peserta ini ketika kita latih itu bisa kembali ke daerahnya, bisa memberikan dampak ke lain ataupun daerahnya masing-masing dan bisa belajar untuk pertanian. Dan tentu dari peserta ini kita latih dari beberapa latar belakang mahasiswa ataupun local children untuk bisa meneruskan ataupun regenerasi petani agar pertanian ini bisa maju dan bisa berkembang secara teknologi dan secara perkembangan menjadi produk ataupun yang lainnya. Terima kasih.
1: Baik, pendengar, dari batch yang pertama ini nantinya akan dilanjutkan dengan program Muda Tani batch yang kedua dengan harapan regenerasi petani yang selama ini masih didominasi oleh generasi yang sudah cukup tua bisa ada lebih banyak petani-petani muda terutama di Kabupaten Banyumas. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mendorong penyelenggaraan berbagai pelatihan yang bersifat produktif dalam upaya meningkatkan peran UMKM sebagai pilar penggerak utama perekonomian masyarakat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Atep Burhanuddin. Atep.
3: Ya, baik, sependengar. Dinas Ketenagakerjaan di Senaker Kota Bandung terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar mampu berkembang dan naik kelas melalui pelatihan peningkatan produktivitas P3. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Kota Bandung tersebut diikuti puluhan pelaku usaha dan calon wirausaha baru dari berbagai sektor usaha. Dan program ini menjadi bagian dari langkah strategis Disnaker Kota Bandung dalam memperkuat pondasi ekonomi berbasis masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar semakin kompetitif. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bandung, Yayan Abuliana, juga menegaskan UMKM memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang harus terus diperkuat dan didukung secara berkelanjutan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi pelaku usaha saat ini tidak lagi terbatas pada persaingan lokal, tetapi juga memasuki persaingan global. Perkembangan teknologi digital membuat berbagai produk dari luar daerah, bahkan luar negeri, dapat dengan mudah masuk ke pasar domestik melalui platform daring. Ia menegaskan pelatihan tersebut dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk UMKM yang lebih produktif, efisien, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi. Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah mendorong perubahan pola pikir para pelaku usaha agar lebih visioner dan mampu membaca peluang pasar.
4: Harapan saya, yang pertama, yang dilatih harus terus meningkatkan skill. Jangan puas dengan apa yang diberikan orang. Bisa melalui digital, YouTube, dan sebagainya. Melalui latihan terus menerus gitu ya. Yang kedua, harus ada kemauan. yang sudah berlatih ngesot gitu, nggak ada kemauan, nggak ada disiplin, nggak ada tekad. Yang ketiga, untuk industri percaya kepada kami.
3: Sementara itu Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja di Disnaker Kota Bandung, Rina Indri Sari Nugraha mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program prioritas tahun 2026 untuk menciptakan pelaku usaha yang adaptif dan kompetitif. Menurutnya peningkatan produktivitas menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi dinamika ekonomi dan perubahan pola bisnis yang semakin cepat. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Tati Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Bandung kita menuju ke Nunukan. Menjelang Idul Adha 2026, permintaan telur dan ayam petelur atau afkir terpantau mengalami peningkatan di wilayah Nunukan. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Ferry Herdiansyah. Ferry.
5: Kenaikan permintaan ayam rutin terjadi setiap menjelang Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahun. Ayam afkir menjadi pilihan masyarakat karena harga lebih terjangkau. Permintaan ayam merah atau afkir meningkat dibanding hari biasa menjelang hari besar keagamaan. Masyarakat banyak membeli ayam untuk kebutuhan konsumsi keluarga dan acara bersama. Peternak tetap menjaga produksi agar pasokan telur dan ayam tersedia di pasaran. Distribusi dilakukan secara bertahap menyesuaikan permintaan konsumen di Nunukan. Berikut pernyataan salah seorang pengusaha ayam di Nunukan, Rizwandi.
6: Setiap tahunnya mas, untuk momen Idul Fitri ataupun momen Idul Adha pasti ada peningkatan mas. Apalagi kalau ayam petelur ini telurnya ada peningkatan dan ayam akhirnya tuh mas, itu yang dicari-cari orang, yang biasa orang beli namanya ayam merah mas, ayam yang sudah akhir yang umurnya sudah 2 tahun yang tidak produksi lagi dia. Jadi ada peningkatan mas, khusus untuk Lebaran Idul Adha ada setiap tahunnya.
5: Peternak berharap permintaan tetap stabil hingga perayaan Idul Adha mendatang. Harga telur dan ayam saat ini masih relatif terkendali di tingkat pasar. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu ketersediaan kebutuhan stok ayam di Kabupaten Bintan saat ini terpantau aman terkendali menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya langsung disampaikan Febriansa.
7: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, ketersediaan stok ayam pedaging di wilayah Bintan dan Kota Tanjung Pinang dipastikan masih dalam kondisi aman. Meski demikian, tren permintaan masyarakat terhadap daging ayam diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan seperti momentum hari besar keagamaan lainnya. Anggota Asosiasi Peternak Unggas Bintan atau APUB, Jamie, menjelaskan, menjelang Idul Adha tahun 2026 ini permintaan ayam cenderung berjalan normal, bahkan berpotensi sedikit menurun dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fokus masyarakat yang lebih banyak tertuju pada pelaksanaan ibadah kurban dan mengkonsumsi daging kurban. Berikut pernyataan dari Jamie.
8: Kalau menjelang Idul Adha biasanya ayam biasa-biasa aja.
9: Gak ada ini.
8: Malah ayam agak kurang. Karena kan kalau Idul Adha ini kan mengadakan pemotongan kurban ya. Jadi ayam biasanya biasa-biasa aja. Gak terlalu permintaan di pasar, tak terlalu drastis sekali. Biasa-biasa saja.
7: Menurut anggota APUB Bintan, Jamie, situasi tersebut berbeda dengan momentum Idul Fitri yang biasanya diiringi lonjakan konsumsi daging ayam secara signifikan. Pada perayaan Idul Adha, kebutuhan protein masyarakat sebagian besar dipenuhi dari hasil penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Meski permintaan relatif stabil, para peternak tetap menjaga ketersediaan stok guna mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar sewaktu-waktu. Saat ini, total stok ayam yang dimiliki anggota Asosiasi Peternak Unggas di Bintan berada di kisaran 100.000 hingga 150.000 ekor. Dengan demikian, ketersediaan stok daging ayam aman di Bintan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, reporter Febriansa, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: di tahun 2026 dan masyarakat yang anaknya ingin mengikuti SPMB melalui jalur arfimasi tidak perlu lagi datang ke kantor dinas sosial untuk meminta surat keterangan miskin sebagai persyaratan untuk mengikuti SPMB jalur afirmasi. Dan ia juga menjelaskan masyarakat cukup mengunduh data pada aplikasi SPMB Kota Bekasi karena seluruh data penduduk miskin usia 5 hingga 15 tahun sudah tersedia di aplikasi SPMB Kota Bekasi. Dan Robert juga menjelaskan untuk tahun ini jumlah penduduk miskin usia 5 hingga 15 tahun berjumlah 108.291 orang. Bahkan angka tersebut muncul berdasarkan data sosial dan ekonomi nasional atau DETESIN yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian.
1: Untuk tahun 2026 ini, sesuai dengan proses yang kemarin sudah kita lakukan, jadi Dinas Sosial itu sudah memberikan data desil 1 sampai 5. Ya, data desil 1 sampai 5 warga masyarakat Kota Bekasi yang berusia 5 sampai dengan 15 tahun, ini by name by address-nya sudah kita berikan kepada Dinas Pendidikan dan sudah dimasukkan ke dalam sistem penerimaan ini. Jadi, kepada warga masyarakat tidak usah lagi
2: khawatir ya.
1: Khawatir, tidak usah harus ke dinas sosial, harus kemana untuk melakukan pengecekan. Jadi ketika warga masyarakat itu ingin mendaftar melalui jalur afirmasi, ketika mereka masuk ke dalam aplikasi sistem spmb.bekasi.go.id, masuk jalur afirmasi, nanti langsung masuk di sana datanya. Jadi bisa diunduh. Jadi warga masyarakat tidak perlu ke kelurahan, tidak perlu ke dinas sosial, karena sudah ada di dalam sistem itu sendiri.
0: Dan pihaknya juga menegaskan bahwa dengan terkoneksinya data penduduk miskin usia sekolah dengan aplikasi SPMB 2026 membuat proses pendaftaran SPMB untuk jalur afirmasi menjadi mudah. Bahkan pihaknya juga menjelaskan bahwa data tersebut merupakan acuan pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan SPMB untuk jalur afirmasi. Pasalnya data ini merupakan data resmi yang sumbernya berasal dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya sekolah melalui jalur afirmasi harus benar-benar memastikan bahwa anaknya masuk dalam data penduduk miskin desil 1 hingga 5. Namun demikian, pihak Dinas Sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan perbaikan data jika yang bersangkutan memang benar-benar penduduk miskin namun tidak masuk dalam desil 1 hingga 5. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi, Jawa Barat, kita menuju ke Jakarta, di mana penjualan hewan kurban kambing relatif stabil. Pedagang di Jakarta Timur memprediksi peningkatan baru akan terjadi pada H-4 Idul Adha. Laporannya disampaikan Setio Agung.
1: Penjualan hewan kurban kambing di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur disebut relatif stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Pedagang memprediksi peningkatan permintaan baru akan terjadi pada H-4 seiring meningkatnya pembelian masyarakat untuk kebutuhan kurban. Yudi, salah satu penjual sekaligus peternak kambing di kawasan Pulau Gadung, mengatakan penjualan saat ini belum menunjukkan lonjakan signifikan. Meski demikian, stok kambing masih mencukupi dan permintaan tetap berjalan. Kambing yang dijual didatangkan dari sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Trenggalek, Tulungagung, Ponorogo, Solo, hingga Boyolali. Yudi menjual kambingnya dengan harga mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 7,5 juta rupiah tergantung ukuran dan bobot hewan.
2: Untuk Lebaran Haji ini penjualannya kayaknya masih stabil aja, Mas. Kayak tahun-tahun lalu ya seperti ini. Jadi belum ada tanda-tanda keramaian, apalagi sampai kekurangan stok barang kayaknya belum.
3: Biasanya ramainya kapan, Pak?
2: Biasanya ramainya itu H-4. Kalau untuk saat-saat ini masih stabil, standar-standar aja ya, 1-2 orang adalah gitu.
1: Di kandang miliknya, seorang pelanggan bernama Effendi baru saja membeli kambing untuk kurban sebagai ungkapan syukur dan menjalankan perintah agama. Ia sengaja membeli di tempat Yudi karena dinilai lebih murah, sehat, dan terjamin.
4: Udah jadi sunah muakkad ya buat kita semua. Ya jadi kalau bisa tiap tahun ya kita kurban gitu. Saya pun pribadi kalau boleh dibilang mewajibkan diri buat

0: kurban, walaupun secara hukum itu sunnah muakkad, diusahakan untuk seperti wajib lah.
1: Yudi saat ini memiliki 4 kandang dengan kapasitas puluhan ekor kambing yang dipisahkan berdasarkan jenisnya. Dari 70 ekor yang saat ini tersedia, 28 diantaranya telah laku terjual. Beberapa pembeli menitipkan kambing yang telah dibeli untuk perawatan sebelum diantar ke lokasi pemotongan pada malam takbiran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut positif pidato Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya percepatan industrialisasi nasional. Menperin menilai bahwa penguatan industri dari hulu hingga hilir dapat memperkuat rantai pasok nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan untuk memastikan hewan kurban dalam keadaan sehat dan layak. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Emil Akbar.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Seperti yang terlihat di dua lapak penjualan di wilayah Kecamatan Pojentrek
6: pagi tadi,
5: para dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kabupaten Pasuruan Muhammad Saifi mengatakan, pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan, terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.
7: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian kait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POEL dan yang lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
5: Sementara itu salah seorang pemilik lapak hewan kurban Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban. Dari jumlah tersebut separuhnya telah terjual dengan harga mulai 2,5 juta sampai 4,5 juta untuk satu ekor kambing serta 20 jutaan untuk satu ekor sapi.
8: Kalau di sini kalau sapi 10 ekor. Kalau kambing kisaran kalau sama yang di rumah 80-an. Harga sampai yang bawah sampai 2,5, ada yang 4,5, 4,2, sapi 21 sampai 20
9: ke atas.
8: Kalau lapak kami beda daripada yang lain. Kalau beli 10 sapi, dapat 1 sapi. Tapi kalau beli 1 sapi, free 1 kambing.
5: Dari 2 lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya surat keterangan kesehatan hewan kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan.
6: Emil Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banjarmasin terpilih menjadi salah satu dari 41 kabupaten kota di Indonesia untuk implementasi program digitalisasi perlindungan sosial. Laporan yang disampaikan Juma Ahmad.
10: Kota Banjarmasin sendiri terpilih menjadi salah satu dari 41 kabupaten kota di Indonesia untuk implementasi program digitalisasi perlindungan sosial. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Jeffrey Paransyah mengakui, selama ini sistem pengelolaan dan jaminan perlindungan sosial memang masih berjalan secara konvensional dan cenderung memiliki celah dan risiko yang besar untuk disalahgunakan. Semua berjalan manual yang berakibat banyaknya celah mulai dari potensi tumpang tindih penerima manfaat, proses verifikasi yang terkesan lamban, penundaan penyaluran bantuan hingga tidak adanya pengawasan secara real time. Melalui program ini, pihaknya berupaya memutus rantai ini melalui sistem digital publik infrastruktur. Seluruh data bantuan sosial seperti PKH, DSU, bantuan pangan, hingga bantuan sosial tunai akan diintegrasikan secara ketat agar lebih presisi.
9: Selama ini, pengelolaan data dan penyaluran perlinsos masih banyak yang berbasis manual, sehingga rentan terjadi ketidakakuratan data, tumpang tindih penerima bantuan, penundaan penyaluran, dan minimnya kemampuan pemantauan secara real-time.
10: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menilai hal ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan publik, khususnya yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat seperti jaminan bantuan sosial agar lebih transparan dan tepat sasaran. Yamin juga mengingatkan kepada seluruh stakeholder perlinsos agar tidak bekerja secara ego sektoral. Menurutnya, secanggih apapun integrasi teknologi yang digunakan, tetap akan menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan komitmen penuh dari para agen untuk saling bekerja sama secara terbuka.
11: Kita inginkan bahwa kegiatan ini juga menjadikan satu percepatan ya, cepat dan tepat, dan tentunya kita berharap kegiatan digitalisasi ini juga bisa nantinya lebih maksimal ya untuk dalam hal menangani permasalahan menanggulangi kemiskinan dan juga harapan kita tepat sasaran ya.
10: Melalui kegiatan integrasi data berbasis digital ini, diharapkan kedepannya peta kemiskinan hingga penyaluran bantuan sosial di Kota Banjarmasin dapat jauh lebih transparan, akurat, dan berkeadilan langsung menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.
12: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menegaskan persoalan sampah harus ditangani melalui kebiasaan memilah sampah dari tingkat rumah tangga. Laporannya disampaikan Nur Fitriani.
13: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menegaskan persoalan sampah harus ditangani dari tingkat sumbernya melalui kebiasaan memilah sampah di rumah tangga. Hal tersebut disampaikan dalam peluncuran inovasi Bangsaku atau Bank Sampah Desa dan Kelurahan yang berlangsung di kantor Camat Bengkalis Selasa 19 Mei 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto menyebut kebiasaan masyarakat yang masih mencampur sampah plastik dengan sisa makanan menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah modern. Menurutnya, perubahan pola pikir dan kebiasaan menjadi kunci agar volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat terus dikurangi. Sementara itu, Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menilai keberhasilan program pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan. Ia menegaskan hasil pengelolaan sampah melalui Bank Saku tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, namun juga memiliki potensi sosial dan ekonomi.
14: Ada pengelolaan sampah dari hasil itu bisa kita kontribusikan, kita berikan kepada masyarakat kita yang butuhkan. Untuk memutus campur tangan kita semua, tanpa kolaborasi, tanpa tanda tanganan kerjasama, tentu hal ini tidak bisa.
13: Pemerintah Kecamatan Bengkalis berharap program Bank Saku dapat menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat direplikasi oleh kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
4: Pendengar, IHSG melemah tajam pada jeda siang perdagangan hari ini dan turun lebih dari 174 poin ke level 6144,36. Berikut laporannya disampaikan Afriani Respati. Afriani.
15: Baik Lukman dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah tajam pada jeda siang perdagangan. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 174 poin atau sekitar 2,7% ke level 6144,36. Sejak awal perdagangan pagi, tekanan jual sudah membayangi pergerakan saham domestik dan sempat dibuka pada level 6366,48 dan terus bergerak fluktuatif sepanjang sesi pertama. Tim analis Pintrako Sekuritas menilai bahwa pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen domestik, terutama pidato Presiden Prabowo Subianto terkait kerangka ekonomi makro dan RAPBN 2027 di DPR RI kemarin. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5% dengan inflasi 1,5 hingga 3,5%. Selain itu, pemerintah juga memproyeksikan nilai tukar rupiah berada di rentang 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Pasar juga masih merespon rencana kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Sementara kebijakan tersebut akan diterapkan pada komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara hingga paduan besi. Di sisi lain pendengar, sentimen negatif juga turut datang dari keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dan kenaikan tersebut berada di atas ekspektasi pasar dan menjadi kenaikan pertama sejak April 2024. Demikian laporan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca di rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
4: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Ari Lasso dan Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

Kita tinggalkan gak romantisnya dari Lila ya, dimana kami informasikan Anda akan mengikuti saat lagi ragam informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar. Kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan perluas pemeriksaan penyakit tidak menular. Pemkab Bone menggelar pemilihan kepala desa antar waktu. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan perluas pemeriksaan penyakit tidak menular. Laporan Ahmad Aprisudin.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat upaya pencegahan penyakit tidak menular melalui perluasan layanan screening kesehatan bagi masyarakat. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinkes Sulsel, Andi Baharudin menjelaskan, penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung, hingga kanker menjadi tantangan serius di sektor kesehatan karena banyak masyarakat tidak menyadari gejalanya sejak dini. Ia mengatakan, screening atau pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan agar faktor risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Baharudin menambahkan layanan screening ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga melalui posbindu PTM, kegiatan komunitas hingga layanan jemput bola di sejumlah wilayah. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, serta edukasi pola hidup sehat. Selain itu, Dinkes Sulsel juga terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, menghindari rokok, dan mengelola stres. Menurut Baharudin, perubahan gaya hidup modern menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus penyakit degeneratif di berbagai kelompok usia.
3: Penyakit tidak menular itu lebih banyak diakibatkan oleh gaya hidup atau pola hidup, faktor lingkungan, terus kemudian ada juga faktor-faktor yang memang kalau bicara penyakit tidak menular itu ada faktor yang memang tidak bisa dihindari, yaitu faktor umur. Jadi kalau umur kita sudah beranjak pada usia dewasa, itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita. Makanya PTM itu lebih dini sebenarnya kita ketahui kondisi kesehatan kita itu lebih baik. Kalau kita mengetahui lebih dini, maka lebih cepat juga bisa kita lakukan penanganan.
2: Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap masyarakat semakin sadar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara rutin demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
1: Pemerintah Kabupaten Bone menggelar pemilihan kepala desa antar waktu. Laporan Suryani Arifin.
4: 18 desa yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Bone menggelar pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW secara serentak hari ini. Langkah ini diambil pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitif. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa pemilihan ini hanya melibatkan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat di masing-masing desa, mulai dari aparat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan hingga kelompok tani atau pengrajin, di mana masing-masing kelompok diwakili oleh 2 orang. Andi Akbar menambahkan, PAW ini bertujuan untuk menyelesaikan sisa masa jabatan kepala desa sebelumnya. Mayoritas kades yang diganti tersandung kasus hukum atau telah meninggal dunia, sehingga pejabat terpilih nantinya hanya akan melanjutkan sisa periode yang ada.
5: Hanya perwakilan saja dari semua unsur-unsur masyarakat di masing-masing desa. Mulai dari aparat desa, BPD, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, perempuan, kemudian kelompok tani, atau kalau ada pengrajin-pengrajin. Itu yang diambil dua-dua masing-masing dari kelompok-kelompok itu. Ya, langsung ditetapkan, kemudian dikirim ke panitia kecamatan kirim kabupaten. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama, kalau tidak ada permasalahan, itu akan dilantik dalam waktu dekat. Menyelesaikan seperiode yang kemarin. Tadi yang meninggal dia ada yang berkasus yang sudah diberhenti, itu yang dilakukan pemilihan.
4: Adapun 14 kecamatan yang menggelar PAW hari ini meliputi Barebo, Kahumare, Libureng, Ponre, Lapariaja, Dua Bocoe, Awampone, Telusia Tinge, Ulaweng, Bengo, Ajangale, Sibulue, dan Telulimpoe. Setelah proses pemungutan suara oleh keterwakilan unsur masyarakat selesai hari ini, hasilnya akan langsung ditetapkan di tingkat desa, untuk kemudian diteruskan ke tingkat kecamatan hingga kabupaten.
1: BBPOM Makassar melibatkan mahasiswa sebagai fasilitator pendamping UMKM untuk mencegah calo. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar melakukan berbagai upaya untuk mencegah calo dan memaksimalkan pelayanan perizinan di BPOM agar tidak menyulitkan pelaku usaha dan masyarakat. Kepala Balai BPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan, saat ini masih ada beberapa masyarakat yang memilih menggunakan jasa calo karena menganggap pengurusan izin di Balai Besar POM Makassar ribet dan mahal. Olehnya itu, upaya yang dilakukan untuk mengubah stigma masyarakat tentang informasi tersebut dengan memanfaatkan media sosial tentang pengurusan izin yang mudah terjangkau dan terukur, serta memberdayakan mahasiswa sebagai fasilitator pendamping UMKM.
7: Pelaku usaha masih ada, walaupun sekarang sudah sangat menurun drastis dengan upaya-upaya dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan oleh Badan POM, seluruh UPT Badan POM bukan di Makassar. Saya rasa semua UPT Badan POM senantiasa berupaya untuk mendekatkan layanan, menunjukkan bahwa pengurusan izin dengan Badan POM sejatinya adalah mudah, terjangkau, dan terukur. Artinya tentunya kita publikasi melalui media sosial kita, kemudian di media-media lainnya, di grup media atau di publikasi, bahwa tentunya setiap kali pengurusan izin edar itu jangan pakai calon ataupun biro jasa. Karena ya tadi, suatu hal yang mudah bisa jadi susah. Suatu hal yang seharusnya ada standar harganya, tarif PNBP-nya itu bisa nantinya dipermainkan.
6: Ia mengimbau agar masyarakat tidak lagi menggunakan jasa calo dan sebaiknya mendatangi langsung kantor BPOM Makassar maupun membuka website atau media sosial resmi BPOM untuk mendapatkan informasi tentang layanan perizinan, layanan pengujian maupun layanan izin edar dan layanan lainnya.
1: Kominfo Sulsel soroti pentingnya literasi digital masyarakat. Laporan Ahmad Aprisudin.
2: Literasi digital seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mengoperasikan perangkat atau aplikasi digital semata. Di tengah derasnya arus transformasi teknologi, masyarakat juga dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi, memahami etika digital, serta membangun budaya digital yang sehat. Sekretaris Dinas Kominfo SP Provinsi Sulawesi Selatan, Sultan Rakib mengatakan, perkembangan teknologi digital menghadirkan dampak positif sekaligus risiko yang perlu diantisipasi bersama. Menurutnya, kemudahan akses informasi saat ini berbanding lurus dengan meningkatnya ancaman kejahatan cyber seperti penipuan daring, skimming, hingga pencurian data pribadi. Sultan Rakib menilai masih banyak masyarakat termasuk orang tua yang menggunakan perangkat digital tanpa memahami dampak buruk yang dapat mengintai di ruang cyber. Karena itu, edukasi literasi digital dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
8: Harus ada kita edukasi preventif gitu. Sehingga masyarakat bisa mengantisipasi apa yang harusnya diantisipasi sehingga tidak kemudian menjadi victim atau korban kejahatan-kejahatan digital yang belum lagi misalnya scamming, belum lagi pencurian data, belum lagi banyak yang menjadi bagian dari the dark side ini ya, sisi gelap dari transformasi digital ini.
2: Selain ancaman kejahatan cyber, Sultan juga menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat akibat dominasi media sosial. Menurutnya, platform digital kini menjadi ruang yang sangat digemari karena menyajikan informasi secara cepat dan ringan, namun kondisi itu turut memicu banjir informasi yang tidak selalu akurat. Ia mengungkapkan, fenomena tersebut menjadi tantangan serius bagi media mainstream seperti media cetak, radio, dan portal berita resmi yang selama ini mengedepankan proses verifikasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya, penggunaan bahasa yang tidak pantas dan mengabaikan etika masih marak ditemukan di berbagai platform media sosial. Ironisnya, banyak pengguna tetap memanfaatkan ruang digital tersebut meskipun menyadari telah melanggar aturan komunitas.
1: Mediasi sengketa pengasuhan bayi di Maros berakhir damai. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
9: Sengketa pengasuhan seorang bayi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akhirnya berakhir damai setelah para pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dalam proses mediasi yang berlangsung kemarin sore. Kuasa hukum pasangan Muhammad Fahreza bersama Natasha, orang tua bayi, Alfian Palaguna mengatakan hasil mediasi berjalan sesuai harapan seluruh pihak dan tidak akan berlanjut ke ranah hukum. Alfian menyebut dalam mediasi tersebut pihak keluarga bayi juga menyampaikan permohonan maaf kepada pengelola pondokan dan pemerintah desa terkait polemik pemberitaan yang sempat berkembang. Selain meminta maaf, keluarga bayi turut menyampaikan apresiasi kepada pihak Pondok Al-Quran yang telah merawat bayi tersebut selama 8 hingga 9 bulan terakhir.
10: Yang pertama-tama, Alhamdulillah hasil mediasi hari ini itu sesuai dengan harapan kita bersama tentunya, yang mana perkara ini sudah dianggap selesai secara kekeluargaan, secara damai, Adapun inti daripada poin mediasi tadi, yang pertama tentunya pihak orang tua adik bayi ini telah menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak Pondok Quran maupun Pak Desa, kemudian juga telah secara langsung menyampaikan ucapan terima kasih, karena walau bagaimanapun pihak Pondok Quran sangat berjasa selama 8 sampai 9 bulan merawat adik bayi dari klien kami.
9: Sementara itu orang tua bayi, Natasha menegaskan bahwa narasi dugaan penyanderaan maupun penahanan bayi yang sempat muncul di sejumlah pemberitaan bukan berasal dari pihak keluarga. Mereka memastikan selama berada di pondok, bayi tersebut diasuh dengan baik dan mendapatkan perhatian penuh dari pengelola Pondok Quran.
11: Hari ini berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pondok Quran yang merawat dan karena kami dalam beberapa bulan ini, dan juga kami minta maaf terkait pemberitaan dan kalimat penyanderaan atau penahanan. Kami minta maaf karena pemberitaan tersebut atas pengetahuan kami selaku orang tua bayi. Sepengetahuan kami, anak kami berada dalam penguasaan atau diasuh dengan baik oleh pihak Pondok Quran. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas kesalahpahaman, sekaligus kami berterima kasih kepada.
9: Dalam proses mediasi itu hadir pemerintah desa, pengelola rumah Quran, aparat kepolisian serta pihak PPA dan dinas sosial. Seluruh pihak akhirnya sepakat menutup persoalan secara damai tanpa tuntutan lanjutan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Operasional penyeberangan lintas Bajoe Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Laporan Ayunia Nindiati.
12: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton. Sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
13: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami, maka akan ada peningkatan ya. Pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa tegang mungkin. Itemnya mulai dari trustilnya itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar, diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haju mundur itu, karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
12: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
14: Saya melihat dari kualitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama benar. Ya, kemudian harap penggunaannya, kemudian tentu donasinya ya. Donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhan yang ada. Agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang dibongkar.
12: Diketahui, PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Bajoe.
1: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak Pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan cemplana tahun lalu, yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
15: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah sudah, kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemplana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
12: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
16: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
12: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecing Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
1: Disebut Makassar gelar FGD Pelestarian Cagar Budaya, dorong perda khusus pelestarian budaya. Laporan Edwin Masud.
17: Dinas Kebudayaan Kota Makassar menggelar fokus group discussion FGD Pelestarian Cagar Budaya dengan tema Sinergi Pelestarian Cagar Budaya Kota Makassar yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan tujuan memperkuat kolaborasi dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Makassar. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Sri Wahyuli Malik, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antar pihak dalam mendukung pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan.
18: Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelestarian cagar budaya oleh pembangunan modern merawat sejarah agar tetap hidup dan menyatu dengan perkembangan tata kota, mengembangkan kawasan sejarah menjadi pusat wisata dan ekonomi yang maju.
17: Sementara itu, Asisten Satu Pemerintah Kota Makassar Irwan Bangsawan dalam sambutannya mengungkapkan perlunya regulasi yang lebih spesifik terkait pelestarian budaya di Kota Makassar. Ia menilai keberadaan peraturan daerah tersebut penting sebagai dasar hukum dalam mendukung perlindungan, pengelolaan hingga pengembangan kawasan dan objek cagar budaya di Makassar.
19: Perundangan itu dilakukan pada zaman kepemimpinan yang lalu tentang perda pelestarian cagar budaya. Namun, menurut pemerintah Kota Makassar, perda tersebut belum memenuhi kriteria-kriteria khusus yang bisa memberikan dampak positif bagi pengembangan pesantren.
17: Selain membahas strategi pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya, forum diskusi juga menyoroti tantangan pelestarian di tengah pesatnya pembangunan perkotaan. Karena itu diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan aspek pembangunan dan pelestarian budaya.
1: Pengurus sementara Kun Khmer Sulsel siapkan roadshow ke sejumlah sekolah dan camp fighter untuk memperkenalkan Kun Khmer ini. Laporan Zainal Abidin.
20: Pengurus sementara cabang olahraga bela diri Kun Khmer Sulawesi Selatan terus berupaya menghidupkan dan memperkenalkan cabang tersebut di Sulawesi Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan kejuaraan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait olahraga bela diri asal Kamboja tersebut. Hal ini disampaikan Surahman Tiru selaku Ketua Mandataris Kun Khmer Sulsel saat dihubungi RRI pada Kamis pagi tadi. Surahman menyampaikan, meskipun kepengurusan Kun Khmer Sulsel saat ini belum terbentuk secara resmi, namun olahraga Kun Khmer telah mendapat pengakuan dari negara sebagai salah satu cabang bela diri. Ia menambahkan, pihaknya terus menjalankan sejumlah agenda kegiatan, termasuk kejuaraan Kun Khmer yang baru saja digelar di Kota Makassar pada Sabtu lalu. Selain itu, pihaknya juga sedang mempersiapkan roadshow ke sejumlah sekolah dan camp fighter untuk memperkenalkan serta menarik minat generasi muda terhadap olahraga Kun Khmer.
21: Generasi muda, insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan roadshow ke beberapa
3: sekolah-sekolah yang ada di Makassar ini dalam rangka memperkenalkan olahraga kunkumer ini. Begitu. Jadi kami masih sosialisasi dulu. Wah, ya, ada olahraga yang namanya kunkumer berasal dari Kamboja, cabangnya seperti ini dan permainannya seperti ini. Jadi harus ada sosialisasi dulu ke beberapa sekolah-sekolah khususnya untuk generasi muda.
20: Soeman juga menyampaikan saat ini pihaknya tengah melakukan pembinaan terhadap sejumlah atlet yang akan dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional. Olahraga kunkumer sendiri merupakan bela diri asal Kamboja yang memiliki karakter gerakan mirip Muay Thai dengan perbedaan pada beberapa aturan pertandingannya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
21: Sesi
22: informasi hari

0: Petugas menyita sejumlah barang larangan penerbangan jemaah haji. Dilaporkan Syarifuddin.
1: Masih ada koper jemaah haji embarkasi Makassar harus dibuka petugas X-ray Bandar Sultan Hasanuddin karena membawa barang bawaan yang dilarang dalam penerbangan internasional. Sudah berulang kali pihak petugas haji mengingatkan jemaah agar tidak membawa benda berbagai jenis dalam penerbangan di atas pesawat perjalanan ke Tanah Suci. Namun petugas X-ray bandara yang melakukan pemeriksaan barang bawaan jemaah haji di aula pemberangkatan asrama haji Sudiang selalu menemukan benda yang dilarang dalam penerbangan internasional. Petugas X-ray Hidayat sebelum pemeriksaan barang bawaan jemaah mengingatkan jemaah kloter 42 dan kloter 43 agar mengeluarkan benda yang dilarang di atas pesawat penerbangan ke Tanah Suci karena akan terdeteksi detektor X-ray.
2: Tidak bisa dibawa, termasuk dari lex atau cairan, sabun, minyak kayu putih, odol, hand body yang kapasitasnya lebih dari 100 mili atau 100 gram, kami mohon maaf itu tidak bisa dibawa. Benda yang memang tidak bisa dibawa itu seperti pisau, gunting, silet, pisau cutter, koreknya juga tidak bisa dibawa. Dan untuk kapasitas powerbank, MAH-nya itu 30.000 sampai 32.000 maksimal. Itu masih bisa dibawa.
1: Embarkasi Makassar telah memberangkatkan dua kloter terakhir ke Tanah Suci, yakni kloter 42 diberangkatkan tadi malam, dan kloter 43 yang merupakan kloter terakhir diberangkatkan pukul 6 WITA pagi tadi dari Bandara Sultan Hasanuddin ke Arab Saudi sebagai penutup kloter yang tergabung dari 12 daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan termasuk jemaah haji Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara yang disebut kloter Nusantara yang hanya berjumlah 257 jemaah.
0: Informasi haji 1447 Hijriah. Selanjutnya, reporter Syarifuddin kembali dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Sultan Hasanuddin melaporkan. Ya, silakan rekan Syarif. Ya, halo rekan Syarif.
3: Halo?
0: Ya, baik. Silakan rekan Syarif, informasi Anda.
3: Baik. PPH Embarkasi Makassar telah memberangkatkan seluruh kloter jemaah haji dari wilayah penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Makassar. Jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Papua, wilayah Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. Total 43 kloter embarkasi Makassar telah diberangkatkan ke Tanah Suci dengan total jemaah 16.482 orang dengan rincian wanita 10.844 jemaah dan jemaah laki-laki 5.638 diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, penyelenggaraan penerimaan dan pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Makassar telah selesai dilaksanakan. Semua kegiatan baik penerimaan di asrama haji maupun kegiatan dan pemberangkatan di Bandar Sultan Hasanuddin berjalan lancar. Iqbal Ismail mengatakan semua pelayanan berjalan lancar dan memuaskan bagi jemaah telah dilakukan evaluasi semua kegiatan dan tidak ada kendala kegiatan di semua bidang pelayanan.
4: Sebanyak 43 kloter. Insyaallah besok dan hari ini kami melaksanakan rapat evaluasi terkait dengan pemberangkatan. Dari semua layanan, baik itu di akomodasi, konstruksi, layanan postop service di aula penerimaan, layanan di aula pemberangkatan, layanan di bandara, motor, alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua instansi terkait yang bekerja sama, yang berkolaborasi dengan kami, sehingga apa yang kami berikan layanan ke jemaah haji sangat-sangat memuaskan kepada jemaah haji. Tidak terdapat Alhamdulillah, dan sampai saat ini belum ada catatan, dan insyaallah sebentar yang akan datang.
3: Haji Ismail mengatakan PPIH Embarkasi Makassar dinilai terbaik pelayanan embarkasi menyelenggarakan ibadah haji 3 tahun terakhir. Adanya fasilitas dan pelayanan yang telah memenuhi standar terbaik embarkasi, dan mengharapkan Embarkasi Makassar kembali yang terbaik embarkasi penyelenggaraan haji tahun ini. Demikian serangkaian pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci dari Embarkasi Makassar. Terima kasih atas perhatiannya. Mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
5: Sesi pengambilan

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store.

Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran, sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

0: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 91 FM RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sore hari ini semua sehat pendengar dan bahagia rasanya. Saya Via masih hadir menemani Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan sore ini Via enggak sendiri. Via bersama adik-adik dari peserta job training, ya Yen Bone. Ada siapa saja sore hari ini? Boleh diperkenalkan siapa-siapa?
1: Ada Afni.
0: Ada Afni. Afni, ya Yen Bone yang
1: iya, Kak.
0: Sudah hari keberapa Afni kita magang di RRI Bone?
1: Sudah hari ke 20, Kak. 22, Kak.
0: Oke, 22.
1: 20, Kak.
0: Oke.
1: Iya, 20.
0: Jadi udah 20 hari ya.
1: Iya, Kak.
0: Nah, selain Afni ada siapa lagi?
2: Saya Putri, Kak.
0: Oh, ada Putri. Putri asli mana, Putri?
2: Saya lahir di sini, Kak, mm-hmm. Tapi kebetulan kedua orang tua saya asli Jawa Tengah.
0: Oh, asli Jawa Tengah, keduanya.
2: Iya, Kak.
0: Oh, orang jauh gitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Oke, nah untuk Anda pendengar ya, sore hari ini kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini sudah ada lagu-lagu yang bisa dipilih, silahkan Putri sama Afni dibagikan lagu-lagu apa saja yang boleh di request pendengar kita.
1: Baik, Kak. Ada Jihan Audi, Tangga ke Langit. Ada Lala Widi, Pelan-pelan Kamu Menghilang. Ada Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian. Sony Egi, Pilihan Orang Tua. Syahriyadi, 1, 2, 3 Ku Ingat Kamu. Vita Alfia, Ku Ingin Kau Mati Saja. Sandrina, Slow Respon. Yolanda, Cinta Seorang Biduan. Sylvia Ma, Bukan Selembar Tisu. Dan Hari Putra, Buy One Get One. Dan ada Bella Nova, Vaksin Cinta.
0: Oke, jadi ada beberapa ya yang bisa dipilih. Nah, untuk yang mau gabung boleh di mana, Putri?
2: Untuk Anda yang ingin bergabung boleh telepon di nomor 0851-9151-8901.
0: Iya, boleh telepon di GSM pendengar ya. Mohon maaf karena WhatsApp tidak kami buka untuk sore ini. Kita langsung sapa saja penelpon kita. Prodangdut, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan siapa di mana, Kak?
3: Dengan Muhammad Alwidi Bonse, Nia Afni dan Putri. Salam
1: iya,
3: kenal
1: kak.
3: Ya.
1: Salam kenal juga Kak Alwi.
3: Salam kenal juga buat Devia.
0: Emang sama Via belum kenal ya, Pak?
3: Kenal lagi deh.
0: Gimana kabarnya hari ini, Pak Alwi?
3: Alhamdulillah, kabar
0: sehat.
3: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Iya.
2: Mau dengar lagunya siapa nih, Kak?
3: Lagunya Selfie, Selembar Tisu.
0: Selembar Tisu, bukan Selembar Tisu.
3: Oh, bukan?
0: Iya, bukan.
3: Ayo, biarlah yang penting Selfie Ma yang menyanyi ini, kan.
0: Sepertinya kain deh, Pak.
3: Ah, biarlah.
0: Mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
3: Untuk Devaida Diwajo sama putra kerilinya dia, siapa aku. Selamat sore dan semoga cepat sembuh.
0: Amin.
3: Ada Dinovi bersama rezekinya di siapa lagi. Ada juga Tearis di Palongki.
0: Okay.
3: Ada Upi di Lapri. Ada sahabat Kompi. Ketua Yari Kupak Atri di Ulo-Ulo. Selamat sore Kiare. Ada juga anggota Fenser dari Bone. Diketuai Pak Nurdin Senjai. Siapa aku selamat sore. Semoga sehat selalu Pak Nurdin ya.
0: Okay.
3: Untuk semuanya pendengarnya RRI Bone di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ucapkan selamat sore semuanya. Semoga pada sehat ya.
0: Terima
3: untuk
0: kasih.
3: Untuk Adevia dan Afni dan Putri, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Dan selamat, semoga sukses segalanya.
0: Amin, amin, amin.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima
3: Anda
0: kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Muhammad Alwi di Bone Selatan, Putri dan Afni ya yang sudah gabung. Kita langsung sapa lagi telepon berikut ini.
1: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan siapa di mana?
4: Dengan Upi di Lapri.
0: Upi di Lapri, apa kabar Upi?
4: Alhamdulillah baik.
1: Kak Upi mau request lagu apa, Kak?
4: Lagunya lo deh, itu lagunya 123. Lagunya apa? Lagunya
1: Syahriadi.
4: Syahriadi.
1: Oh iya, Kak, baik. Kak Upi mau kirim salam buat siapa nih, Kak?
4: Kirim salam buat ada tadi Kak Dalwi yang ada di Bosel ya. Selamat sore, Kalwi. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Ada juga Kak Jinopi, ada juga Kak Sherly di MT Haryono. Kemudian ada Kak Pajar di Pondrek. Ada juga
0: siapa lagi?
4: Sepupu kita, Pak Inci Haris yang ada di Palongki.
0: Okay.
4: Itu aja, mudah-mudahan semuanya sehat ya untuk semuanya.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan semuanya lancarkan aktivitasnya, lancar rezekinya dan selalu sehat ya.
0: Amin.
4: Itu pun untuk adik apa?
0: Adik Afni sama Putri.
4: Adik Afni dengan adik Putri. Mudah-mudahan selama di RRI, mudah-mudahan segala ilmunya bisa nanti didapatkan dan bisa diterapkan di masa depan ya.
0: Amin.
4: Untuk dia lanjut tugasnya.
0: Makasih banyak, Kupi.
4: Semoga selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
4: Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah ada dua penelpon ya, Afni dan Putri ya.
1: Iya, Kak.
0: Ada tadi dari Pak Alwi di Bone Selatan dan baru saja ada Upi di Lapri. Kami masih tunggu di 0851-9151-8901. Kita langsung terima lagi telepon berikut ini.
1: Prodangdut. Prodangdut. Halo.
0: Halo, Prodangdut. Bisa dicoba kembali di 0851-9151-8901. Sepertinya ada gangguan jaringan ya. Tadi kita sedikit mendengarkan suaranya tapi tiba-tiba menghilang gitu. Kita terima lagi telepon berikut.
1: Prodangdut.
5: Enggak ada suaranya, Pia.
1: Prodangdut.
0: Iya, Prodangdut. Halo.
6: Halo.
0: Ya, enggak ada suara lagi ya. Oke, baik. Kita langsung dengarkan saja ya, Afni dan Putri ya, lagu pilihan. Tadi ada Selvia Mah, Bukan Selembar Tisu.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Oke.
0: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih pendengar RRI Bone masih bersama kami di 91 FM Bone. Baru saja kita dengarkan Jihan Audi Tangga Langit. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh telepon di nomor 085-191-518-901.
2: Iya, dan lagu-lagu yang bisa dipilih masih ada lagu dari Lala Widi, Pelan-pelan Kamu Menghilang. Ada Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian, Sony Egi, Pilihan Orang Tua. Ada Vitalvia, Ku Ingin Kau Mati Saja. Sandrina, Slow Respon. Ada Cinta Seorang Biduan dari Sri Devi. Ada juga lagu Yolanda ya, Cinta Seorang Biduan dari Yolanda, Hari Putra, Buy One Get One. Ada Bella Nova, Vaksin Cinta. Kita langsung terima saja telepon berikut ini. Prodang.
3: Halo.
2: Halo.
3: Gak ada suaranya ya.
2: Ya halo, siapa ini? Ya mungkin bisa dengar monitor saja ya, kalau suara kami tidak terdengar di handphonenya ataupun di teleponnya. Kita terima lagi telepon berikut. Pro Dangdut, halo.
4: Pro Dangdut, Dangdut iya. Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam kenal sama Ade Afni dengan siapa tadi?
5: Putri
4: dengan Aditya, apa kabar iya. Semuanya?
2: Kabar kami sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
2: Kak Ani gimana hari ini kabarnya? Lebih baik kah dari kemarin?
4: Alhamdulillah, sudah lebih baik.
2: Alhamdulillah. Tapi belum aktif ya Kak Ani ya?
4: Oh, iya belum, mungkin sekitar 1 bulan.
2: Waduh, bosan sekali pastinya Kak Ani tinggal di rumah sekarang.
4: Iya.
2: Dari aktif
4: dari awal bulan 5 sampai
2: iya.
4: Saat ini.
2: Semoga lekas membaik ya Kak Ani ya, bisa ya, kembali aktif, kemudian aktif kerja lagi.
4: Mau ini istirahat total dulu
2: iya,
4: sampai
2: betul.
4: 1 bulan 2 bulan ini.
2: Sepertinya hikmahnya harus itu, istirahat dulu Kak Ani, tinggal di rumah dulu.
4: Iya, gitulah deh.
5: Kak Ani mau mendengarkan lagu apa Kak?
4: Lagunya Buy One Get One.
5: Oh, Buy One Get One.
2: Lagunya mau dikirim.
1: Enak ada gratisannya ya.
2: Lagunya mau dikirimkan untuk siapa nih Kak Ani?
4: Lagunya buat Pengali, terus Bunda Ana, dan juga Ucok di Uloe, dan semua angkasawan-angkasawan di RRI. Semoga semuanya sehat bersama keluarga ya.
5: Amin.
4: Amin. Itu kita bertiga sehat selalu juga bersama keluarga di rumah.
5: Amin.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih banyak Kak Ani yang ada di Urip sudah ikut bergabung. Kita ke penelpon berikut. Silakan Afni disapa penelpon kita.
5: Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?

0: kata dia. Lala Widi.
1: Aduh, saya.
0: Ya, halo.
1: Ya.
0: Lagunya siapa?
1: Itu tadi pertama.
0: Yang pertama Lala Widi ya tadi Via sebut ya.
1: Iya.
0: Oke. Kamu menghilang. Pelan-pelan kamu menghilang gitu ya. Jangan ya Shirley ya, semoga lagu aja gitu ya.
1: Cuma lagunya loh.
0: Iya. Mau dikirimkan untuk siapa nih Shirley?
1: Untuk sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ada Kak Jinopi di sampai lagi, apa kabar Kak Jinopi, gabung Ki.
0: Iya, gabung dong.
1: Ada Irfan di Bune, selamat sore Irfan. Ada juga Randy di Palima, selamat sore juga.
0: Iya.
1: Semuanya mah pendengarnya Perdandu tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Untuk kita bertiga lanjut tugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Putri dan Afni, kita langsung dengarkan dulu ya satu lagu karena nanti kita akan menghadirkan iklan di ruang dengar Anda pendengar. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

91 FM RRI Bone, pendengar dimanapun Anda berada. Kadang ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting saat dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal, serius deh. Hari gini siapa sih yang gak bergantung pada sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin, aku udah nyampe ya, itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus,

hidup tenang. Tapi pas hilang dikit aja, wah panik satu rumah. Apalagi kalau penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota saja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang. Semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas-aktivitas Anda semua. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: 91 FM RRI Bone, terima kasih untuk Anda pendengar RRI Bone untuk hari ini yang mendengarkan siaran kami melalui 91 FM. Dan tepat pukul 16 nantinya pendengar RRI Bone akan hadirkan di ruang dengar Anda siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional, di mana untuk hari ini akan menghadirkan persembahan dari RRI Pekanbaru dengan judul Inovasi Energi Terbarukan Investasi untuk Kehidupan. Kemudian ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, dan ada RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, serta RRI Jayapura dengan judul Kearifan Lokal Papua dalam briket ramah lingkungan. Dan nantinya akan kami hadirkan melalui RRI Pro 1 Jakarta. Dan demikianlah kebersamaan kita untuk sore hari ini. Saya Fia,
2: saya Putri,
3: dan saya Afni. Kami pamit undur diri
1: dengan air ucap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan lagu yang saat ini Anda dengarkan, Sony Egy Pilihan Orang Tua. Dan selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk menghadirkan siaran Asta Cita, beranda Asta Cita untuk hari ini, edisi 21 Mei 2026. Selamat sore dan selamat mengikuti
1: informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar, kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berbagi beragam informasi untuk Anda di hari ini, salah satunya kami hadirkan dalam kilas berita. Di mana pendengar, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menangkap dua pelaku begal berinisial MA dan BR yang membawa senjata tajam saat patroli di Jalan Raya Pluit Karang Utara Tanjung Priok. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Pandu Prabawa. Menurutnya penangkapan ini berawal dari kegiatan patroli rutin di titik rawan kejahatan. Polisi berhasil mencegah dua pria yang berencana melakukan begal bersenjata menggunakan golok dan celurit. Saat patroli dilakukan, polisi melihat dua orang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor dan polisi menghentikan kedua nya untuk diperiksa. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan penggeledahan dari pelaku MA. Polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 cm yang disimpan di dalam tas kain selempang. Sementara dari pelaku BR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 cm yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan. Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Janda Stacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atau Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, kok sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Contohnya tadi itu kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh ya.

0: Syahrul Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya, pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur,
1: masih ada,
2: ya.
1: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber peluang apa ya ekonomi, tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
1: penting
2: ya.
1: Penting banget.
2: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali, Bu, ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih Mbak Lies.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu.

0: Lalu teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya dari ngulangu biaya karambu nambah apa maliru nda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Memang cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat.

0: kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara. Jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah, bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. Mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
0: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
2: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak minyak semua kita
3: gunakan. Kita ringikan ini dua kali, ini baru berapa kali.
2: Dengan batu briket.
3: Lama, detail itu berkali, itu berkali.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua,

Inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti Beranda Asta Cita dari Pro 1 Network. Selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti Gema Sari Pati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi.
3: Ini di pembukaan kami ada saya Fatuju, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Paromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK.
4: Ada faktor yang memang tidak bisa dihindari, yaitu faktor umur. Jadi kalau umur kita sudah ranjak pada usia dewasa, itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gemas Saripati Maju, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Bau-Bau. Ada rekan kami di sana, Rizka Harlina. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum rekan Rizka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irna di RRI Toli-Toli.
0: Baik, bagaimana kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik juga di sini. Bagaimana dengan Irna?
0: Alhamdulillah baik. Baik, seperti apa informasi yang ada di RRI Bau-Bau? Silakan rekan Rizka.
1: Baik, terima kasih Irna. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang kami turunkan mengenai gerakan pangan murah digelar di Bau-Bau. Tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng, hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Berikut laporan Heru Mulku.
2: Ada beberapa komunikasi yang dibawa pada hari ini. Itu diantaranya beras SPHB 5 ton.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Kota Bau-Bau sebagai langkah intervensi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Bau-Bau direncanakan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada Kamis sampai Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026 yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aristos, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setelah rilis BPS terbaru menunjukkan Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra yang mencapai 4,08%. Atas kondisi tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangoruka, langsung menginstruksikan untuk melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah, apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ada beberapa komunikasi yang dibawa pada hari ini. Itu diantaranya beras SPHB 5 ton, kemudian ada beras premium juga 2 ton, ada bawang merah, minyak goreng. Karena itu yang lagi jalankan juga sekarang di masyarakat.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam menyebutkan GPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga pangan dasar dan memitigasi dampak kenaikan harga pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan pangan lainnya. Sekda berharap GPM dari Pemprov Sultra ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama ibu-ibu yang sangat bersemangat berkunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
4: Untuk itu apresiasi kepada terima kasih kepada Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan Bau-Bau sebagai pasar gerakan pasar murah. Ini sangat membantu masyarakat kita, apalagi saat-saat menjelang lebaran seperti ini ya. Dan mudah-mudahan juga ini masyarakat kita tidak terburu-buru belanja. Karena ternyata ini gerakan pasar murahnya 3 hari. Dan harganya lebih murah dari harga yang sesungguhnya. Sehingga masyarakat kita bisa tertolong. Terus kan lagi pemerintah Kota Bau-Bau memberikan
3: dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Di antaranya beras premium 10 kg seharga Rp153.000, beras SPHP 5 kg Rp58.000, minyak kita 1 liter Rp15.000, terigu Rp10.000, gula pasir 1 kg Rp18.000, bawang merah Rp23.000 per setengah kilo, bawang putih Rp20.000 per setengah kilo, serta telur ayam Rp48.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Irna.
0: Baik, terima kasih rekan kami Rizka Harlina dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone, ada rekan Arfiani di sana. Halo rekan Arfiani.
5: Halo, selamat sore.
0: Bagaimana kabar rekan Arfiani?
5: Alhamdulillah sehat. Toli-Toli gimana hari ini?
0: Alhamdulillah, walaupun saat ini juga Toli-Toli lagi mendung ya. Tadi juga sudah diguyur hujan. Baik, ada informasi apa yang ada di RRI Bone? Silakan rekan Arfiani.
5: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, operasional penyeberangan lintas Bajoe Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton. Sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
7: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami, maka akan ada peningkatan ya, buat pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa pedang mungkin. Itemnya mulai dari trustilnya, trustil itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar, diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haju mundur itu, karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
6: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
8: Saya melihat dari kualitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama memelihara penggunaannya, kemudian tentu donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhan yang ada. Agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang yang bongkar.
6: Diketahui, PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Bajoe.
5: Sekian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan kami Arfiani dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar kita ke RRI Mamuju, ada rekan Randy di sana. Halo rekan Randy.
9: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Randy, bagaimana kabar sore hari ini?
9: Alhamdulillah baik dan semuanya berjalan cukup baik juga hari ini.
0: Alhamdulillah, seperti apa informasi yang ada di RRI Mamuju? Silakan rekan Randy.
9: Baik, terima kasih untuk informasi dari Mamuju. Pendengar, pembukaan Mandar Culture Festival 2026 berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi seni dan budaya khas Mandar. Project Director Festival Nur Fadila menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya Mandar juga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas. Berikut informasinya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
10: Pembukaan Mandar Culture Festival 2026 diwarnai atraksi budaya dan kesenian khas Mandar Selasa 19 Mei 2026. Project Director Festival Nur Fadila mengatakan acara ini digelar untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan budaya Mandar lebih luas kepada publik. Yang menjelaskan pembukaan penampilan warisan budaya Mandar yang menjadi identitas daerah. Selain itu, tari Paromai turut dipentaskan oleh anak-anak usia Taman Kanak-kanak sebagai bentuk pelibatan generasi si muda. Terpadilah menambahkan malam berikutnya akan diisi lebih banyak atraksi budaya dan seni khas Mandar.
11: Untuk hari ini di pembukaan kami ada saya Fatuju, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Paromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK. Terus selanjutnya di malam selanjutnya akan ada banyak atraksi budaya juga dan penampilan-penampilan kesenian khas Mandar. Tentunya selain ini merupakan ruang untuk edukasi dan memperkenalkan Mandar, Ini juga menjadi panggung yang melahirkan karya-karya terbaik dan pelestarian tampilan-tampilan tradisi.
10: Menurutnya festival ini bukan hanya hiburan tetapi juga ruang edukasi dan pelestarian tradisi Mandar bagi masyarakat. Ia berharap Mandar Culture Festival terus berkembang dengan dukungan stakeholder dan masyarakat Mandar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
9: Baik, itu informasi dari Mamuju, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan kami Randi yang ada di RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Palu. Ada rekan kami di sana, Waode Rina Mustika maksud kami. Halo rekan Rina.
12: Halo Win, selamat sore.
0: Selamat sore, bagaimana kabar?
12: Luar biasa, alhamdulillah. Sama seperti Toli-Toli, kita kan satu satu provinsi gitu ya. Sama juga, mendung juga.
0: Baik, seperti apa informasi yang ada di RRI Palu, rekan Waode Rina, silakan.
12: Baik, terima kasih ya Wiwin dan pendengar. Untuk tahun ajaran baru di 2026-2027, penerimaan peserta didik baru ini akan kembali dibuka melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan 4 jalur, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan juga mutasi. SPMB tahun ini diharapkan dapat berlangsung transparan dan memberikan keadilan bagi peserta didik dalam mendapatkan akses pendidikan. Untuk mengetahui seperti apa informasinya, kita akan ikuti untuk wawancara reporter RRI Palu, Ikuta Wiranata, bersama akademisi yang juga pemerhati pendidikan di Sulawesi Tengah, Dasman Lamasiara, berikut ini.
13: Ini kan akan memasuki pendaftaran siswa baru.
14: Ya, SPMB.
13: Ya, SPMB. Baik tingkat SD maupun SMP, SMA dan SMK. Ini Pak, ya, tentu ada terkait dengan penentuan sekolah. Ini bagaimana komentarnya Pak Rasman?
14: Terkait dengan musim penerimaan murid baru SPMB ini, memang sejak beberapa tahun terakhir ini pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu mengatur, bahkan didukung oleh berbagai regulasi terkait bagaimana sistem penerimaan murid baru di setiap sekolah. Nah, mekanisme itu terbangun adalah ketika ada juknis pusat yang harus diterjemahkan oleh masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi kabupaten, kota, dan provinsi itu mengikuti, mempedomani petunjuk dari Kemendikdasmen ini, kemudian membuat SPMB masing-masing, sistem penerimaan murid baru di wilayah masing-masing. Nah, sistem penerimaan murid baru ini kan memiliki kategorisasi, misalnya dari aspek zonasi atau kewilayahan, kemudian dari aspek prestasi, kemudian dari aspek afirmasi terkait dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat, dan dari aspek prestasi. Jadi itu masing-masing ada presentase akomodasinya, akomodirnya.
13: Setiap SPMB tentu ada sekolah favorit dan ini menyebabkan ketimpangan akses pendidikan. Bagaimana Anda melihat ini?
14: Favoritism school itu dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia tidak boleh ada. Kenapa? Kalau favoritism school itu tidak dibatasi dalam konteks penerimaan murid baru, ada sekolah yang bisa mati. Kenapa? Orang akan berbondong-bondong ke sekolah favoritnya. Nah, sementara daya tampungnya juga besar, mengakibatkan sekolah yang ada di sekitar itu bisa mati. Sehingga di Indonesia itu masih menganut konsep bahwa favoritism school itu tidak boleh ada. Nah, tugas pemerintah bagaimana sekolah ini bisa menjadi semua sekolah favorit. Sehingga ketika ada masyarakat mau menyekolahkan anaknya kemanapun, dia tidak ragu lagi akan kualitas. Nah, sekarang memang kita diperhadapkan kepada problem serius itu, karena memang harus diakui ada sekolah-sekolah dengan kualitas bagus, ada yang kualitas sedang, ada bahkan ada yang kualitas-kualitas memprihatinkan.
13: Dan itu terjadi setiap tahun sekolah favoritism ini, Pak.
14: Jadi favoritism school itu untuk sekolah pemerintah tidak boleh terjadi. Tapi kalau dia swasta, misalnya gini, di Sulawesi Tengah sekolah swasta berkualitas, itu tidak menerapkan sepenuhnya SPMB. Karena dia diatur oleh yayasan, tapi semua sekolah negeri wajib mengikuti SPMB yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Kenapa? Kalau swasta itu kan dia biaya diri sendiri, sehingga ketika dia menetapkan pembiayaan dan orang tua menganggap kualitasnya bagus, berapapun dia bayar. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga untuk sekolah-sekolah pemerintah, regulasi yang mengatur itu tidak boleh ada orang memandang favoritism school. Nah, tugas berat kita sekarang bagaimana pengelola satuan pendidikan termasuk pemerintah membuat kualitas sekolah pemerintah itu sama kualitasnya, sehingga suatu saat akan hilang image favoritism school itu. hilang kesan favorit exam school, karena ini tidak bisa dihindari. Naluri orang mau menyekolahkan anaknya di sekolah berkualitas. Nah, untuk itu SPMB ini akan memagari cara-cara yang tidak benar ditempuh untuk masuk di salah satu sekolah favorit dengan melanggar aturan main yang ditetapkan. Kira-kira begitu.
7: Apa yang perlu diperhatikan oleh setiap orang tua dalam pilih pendidikan anaknya, Pak Dasman, di SPMB ya, tahun ini?
14: Pertama yang diperhatikan orang tua, semua orang tua pasti berkeinginan anaknya sekolah di tempat yang bagus. Tetapi bukan berarti dengan keinginan itu melanggar aturan main. Ya. Misalnya rapornya dipaksa dicuci, kartu penduduknya dokumen kependudukan dirubah, tidak. Tetapi yang dilakukan meningkatkan kualitas, mendampingi anaknya, mendorong anaknya untuk belajar lebih giat, untuk mendapatkan ada ruang-ruang yang biasa dia masuk. Kalau dia mau masuk di sekolah tertentu, tetapi oleh aturan tidak terbatas, mungkin dia bisa lewat jalur prestasi. Nah, sehingga cara sistem penerimaan murid baru ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat untuk bagaimana kemudian bersiap-siap dalam menyongsong penerimaan murid baru ini, sehingga dia mereka bisa masuk di sekolah-sekolah yang diinginkan.
7: Tentunya nantinya dalam SPMB ini tidak ada istilah legend, Pak Dasmanya.
14: Justru salah satu tujuan utama dari sebuah mekanisme yang dibangun dari SPMB, jangan ada ketep lece, jangan ada legend, itu dicegah. Nah, yang problemnya biasanya yang merusak sistem itu pemerintah semua. Misalnya begini, apa itu pemerintah? Misalnya anggota DPR memberi ketep lece kepada kadis, kadis meneruskan kepala sekolah, ini kan merusak sistem ini. Atau pejabat dinas membuat ketep lece kepada kepala sekolah supaya anaknya diterima. Jadi kalau pemerintah sudah melanggar aturan SPMB ditetapkan, jangan paksakan masyarakat untuk mengikutinya. Karena tidak bisa kita tutup mata, inilah berbaju inilah membuat ketep lece, kemudian surat-surat sakti itu dimasukkan ke sekolah karena hanya harapan anaknya mau sekolah di situ. Ya. Jadi yang pertama-tama menekankan dan mengikuti dan taat kepada asas ini, ya pemerintah atau masyarakat yang memiliki kedudukan dari aspek sosial dan birokrasi. Jangan justru pejabat yang memberi contoh yang kurang baik, di mana dengan nota-nota ketep lecenya meloloskan anaknya kemana-mana, itu yang merusak. Dan itu kalau mau ditelisik betul masih kita dapatkan itu. Kira-kira seperti itu.
7: Baik, terima kasih Pak Dasman waktunya. Ya.
12: Demikian Win untuk wawancara reporter Ketut Wiranata bersama dengan pengamat pendidikan Dasman Lamasiara. Kembali ke Anda.
15: Baik, terima kasih rekan Ua Oderina dari RRI Palu.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
15: Pendengar, setelah kita dengarkan informasi dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Makassar. Ada rekan kami di sana, Dwi Kartika. Halo rekan Dwi Kartika.
17: Halo rekan Irna di RRI Tolitoli.
15: Apa kabar rekan Dwi Kartika?
17: Alhamdulillah baik, sehat.
15: Alhamdulillah. Seperti apa informasi di RRI Makassar? Silakan rekan Dwi Kartika.
17: Baik, dari RRI Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan perluas pemeriksaan penyakit tidak menular. Laporan Ahmad Aprisudin.
18: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat upaya pencegahan penyakit tidak menular melalui perluasan layanan screening kesehatan bagi masyarakat. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinkes Sulsel, Andi Baharudin, menjelaskan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung, hingga kanker menjadi tantangan serius di sektor kesehatan karena banyak masyarakat tidak menyadari gejalanya sejak dini. Ia mengatakan, screening atau pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan agar faktor risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Baharudin menambahkan layanan screening ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga melalui posbindu PTN, kegiatan komunitas hingga layanan jemput bola di sejumlah wilayah. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, serta edukasi pola hidup sehat. Selain itu, Dinkes Sulsel juga terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, menghindari rokok, dan mengelola stres. Menurut Baharudin, perubahan gaya hidup modern menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus penyakit degeneratif di berbagai kelompok usia.
19: Penyakit tidak menular itu lebih banyak diakibatkan oleh gaya hidup atau pola hidup, faktor lingkungan, terus kemudian ada juga faktor-faktor yang memang kalau bicara penyakit tidak menular itu ada faktor yang memang tidak bisa dihindari, yaitu faktor umur. Jadi kalau umur kita sudah ranjak pada usia dewasa, itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita. Makanya PTM itu lebih dini sebenarnya kita ketahui kondisi kesehatan kita itu lebih baik. Kalau kita mengetahui lebih dini, maka lebih cepat juga bisa kita lakukan penanganan.
18: Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap masyarakat semakin sadar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara rutin demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
17: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Irna di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan kami Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Toli-Toli. Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli bersama Sentra Nipotowe Kementerian Sosial Republik Indonesia pagi tadi di Aula Dinas Sosial Toli-Toli menyerahkan sejumlah bantuan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, lanjut usia, orang dengan HIV/AIDS, dan juga pemerlu layanan anak yang ada di daerah ini. Mengenai hal itu, dilaporkan Ahmad Mukadas.
20: Saudara, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Usar Bantilan pagi tadi menyerahkan sejumlah bantuan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, lanjut usia, ODIF, serta pemerlu layanan anak yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Bantuan yang diberikan berupa kursi roda, alat menjahit, pakaian sekolah, hingga bantuan sembako. Wakil Bupati dalam arahannya di hadapan para penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Nipotowe yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat di Toli-Toli, khususnya anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat, meningkatkan semangat, serta membantu meringankan beban masyarakat penerima manfaat.
21: Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan bersyukur, kita bersyukur berterima kasih kepada Ibu Ketua Sentra, Bapak KTU, karena dari 3 provinsi yang dia urus, yang dia kasih bantuan, salah satunya Toli-Toli coba. Begitu banyak ini, dia bisa kasih bantuan ke Mamuju kah, ke Sulbar kah, ke Poso kah, ke Buol, tapi dia pilih kasih bantuan ke Toli-Toli. Makanya berterima kasih sama Pak KTU, ya. Dan saya minta bantuan ini dimanfaatkan baik-baik. Apalagi tadi beliau sampaikan ada bantuan untuk saudara-saudara kita disabilitas.
20: Sementara itu KTU Sentra Nipotowe Palu, Saktian Pamuju saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk Sentra Nipotowe, Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di Palu, ada sejumlah provinsi yang dilayani, di antaranya Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, serta Kepulauan Taliabu, di mana data penerima bantuan sebelumnya telah diajukan oleh masing-masing dinas sosial kabupaten, termasuk Kabupaten Toli-Toli yang dihimpun dan dilaksanakan asesmen serta diverifikasi untuk mengetahui dan mendapatkan kebutuhan masyarakat penerima, di mana penerima bantuan atensi berasal dari keluarga desil 1 sampai dengan desil 5.
22: Insya Allah setiap tahun, Pak. Tapi kalau untuk atensi ini kan biasanya satu kali, jadi nanti kita bisa bergantian dengan yang lain. Jadi tidak akan setiap tahun-tahun ini sudah dapat, satu orang tersebut nanti tahun besok dapat lagi itu. Hari ini yang diserahkan bantuan nutrisi, ada alat bantu, kursi roda, tongkat truk, dan berbagai sebagainya. Lalu ada juga kewirausahaan untuk beberapa orang.
20: Menyinggung soal kabupaten penerima bantuan di tahun 2026 ini, KTU Sentra Nipotowe ini mengatakan, untuk tahun 2026 pihaknya telah melakukan asesmen di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di mana tahun ini Kabupaten Toli-Toli menjadi sasaran penerima bantuan tersebut dengan lama asesmen, yakni kurang lebih 3 minggu, dengan pengajuan real dari dinas sosial masing-masing kabupaten.
0: Baik pendengar, dan tentunya setelah kita dengarkan informasi dari RRI Toli-Toli, kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan kami di sana, Yuda. Halo rekan Yuda.
23: Ya, selamat sore bersama saya Jihan Benazir untuk di sore hari ini.
0: Baik. Mohon maaf ya, rekan Jihan.
23: Apa-apa nih. Terima kasih rekan Irna, saya akan langsung membagikan informasinya. Ya, dari RRI Kendari pendengar dan juga pemirsa, selain mematangkan persiapan internal melalui berbagai promosi, TVRI Sultra juga siap bersinergi dengan lembaga penyiaran publik lainnya untuk menjadi penyelenggara siaran Piala Dunia tahun ini. Berikut laporan Laras Ayuning Tias.
1: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan penuhnya sebagai pemegang hak siar resmi atau official broadcast dalam menyukseskan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Kepala TVRI Sultra Emilia Baharesa mengatakan untuk menyemarakan pesta sepak bola terbesar tersebut, pihaknya melakukan berbagai strategi promosi, mulai dari siaran telestrial, media sosial, hingga kegiatan off-air yang diangkat dengan tajuk Bola Gembira. Demi memaksimalkan jangkauan informasi, TVRI Sultra juga membuka ruang kolaborasi yang erat sesama media publik. Hal ini diperkuat setelah sebelumnya Kepala RRI Kendari, Naufal Sahupala, melakukan kunjungan resmi ke kantor TVRI Sultra untuk membangun sinergi antar lembaga. Menanggapi kerjasama tersebut, Kepala TVRI Sultra menegaskan pentingnya kolaborasi bersama RRI dan juga LKBN Antara dalam mengawal pemberitaan momentum besar ini.
2: Ya, sejak TVRI menjadi official broadcast untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini, tentunya kita terus berkoordinasi dengan TVRI Pusat sesuai arahan. Kemudian berbagai kegiatan sudah kami lakukan, misalnya gelar Bola Gembira dalam arti untuk mempromosikan sehingga masyarakat itu tahu bahwa penyelenggaraan tahun ini adalah TVRI begitu. Itu sudah kita lakukan baik di terestrial, promosi maupun di media sosial. Kemudian juga kegiatan-kegiatan off-air lainnya, misalnya pemberitaan, kemudian kita melakukan kunjungan dengan stakeholder terkait, seperti itu. Dan tentunya kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi bagaimana pihak RRI atau Antara nanti juga bisa sama-sama untuk memberitahukan atau menginformasikan hal ini.
1: Sinergi antara TVRI Sultra dan RRI Kendari diharapkan mampu memberikan daya dukung informasi yang masif, sehingga kemeriahan dan nilai-nilai positif dari ajang Piala Dunia dapat tersampaikan dengan baik hingga ke pelosok Sulawesi Tenggara.
23: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Irna di RRI Toli Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Pendengar, kita lanjut lagi ke informasi sapi kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas dari Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas dari pelaku usaha peternakan di Kabupaten Toli Toli dan juga di Kabupaten Buol. Laporan Alfiansah.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar. Baik, saudara. Pemerintah Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka perayaan Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut disambut positif oleh pemerintah daerah maupun para pelaku usaha peternakan karena dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap sektor peternakan di daerah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kadis Bunak Kabupaten Toli Toli Herman Majid kepada RRI menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan sapi kurban dari Presiden. Menurutnya bantuan tersebut merupakan penghargaan bagi para peternak lokal yang selama ini terus berupaya meningkatkan kualitas ternak mereka. Herman mengatakan perhatian pemerintah pusat terhadap peternak daerah menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha peternakan sapi. Ia juga mengimbau para pelaku usaha peternakan agar tetap semangat dalam merawat dan meningkatkan kualitas ternak yang dimiliki.
4: Itu merupakan penghargaan dan penghormatan Pak Presiden terhadap pelaku usaha peternakan. Nah, inilah kita merasa bangga karena Pak Presiden walaupun di tengah kesibukan, dia juga masih melirik pelaku-pelaku usaha peternakan, sehingga kami menghimbau kepada seluruh kelompok pelaku usaha peternakan agar tetap semangat melaksanakan kegiatan penggemukan sapi ini, karena saya lihat semakin tahun, semakin hari ini sapi ini semakin mahal, dan ini tahun ini saja ini kita lihat terjadi kenaikan yang signifikan terhadap sapi kurban. Itu berarti bahwa merupakan rezeki khusus bagi para pelaku usaha. Jadi bantuan bukan dalam bentuk sapi kita sendiri yang ada di daerah yang dibeli. Jadi berarti akan meningkatkan usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Tengkur, sehingga para pelaku usaha akan bergelut mencari sapi yang terbesar. Jadi Pak Prabowo itu akan membeli sapi yang terbesar yang ada di setiap kabupaten.
3: Sementara itu di Kabupaten Buol, Koordinator Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Buol, Rusmin kepada RRI mengungkapkan bahwa dalam 2 tahun terakhir Kabupaten Buol juga menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas ternak dari Kabupaten Buol dinilai mampu memenuhi standar sebagai hewan kurban bantuan Presiden. Untuk tahun ini, sapi yang terpilih berasal dari Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, dengan bobot mencapai 916 kg. Rusmin menilai terpilihnya sapi asal Kabupaten Buol tersebut menjadi kebanggaan sekaligus dorongan bagi masyarakat peternak agar terus meningkatkan kualitas pemeliharaan ternak mereka.
5: Pemerintah Kabupaten Buol 2 tahun terakhir ini sudah mendapatkan 2 kali ya, tahun kemarin itu dengan bobot 800 kilo. Di tahun ini bobot yang sudah kami kir itu 916 kilo, itu dengan sapi ras simental, itu yang berada di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan. Ada daya dorong peternak untuk berkompetisi untuk mendapatkan tahun berikutnya lagi. Gimana bisa saya mendapatkan ini? Karena nilai jualnya sangat-sangat signifikan untuk harga ternaknya. Jadi kami dari Kabupaten Buol berterima kasih banyak kepada pemerintah pusat atas perhatiannya.
3: Bantuan kemasyarakatan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kabupaten Toli-Toli dan Buol diharapkan menjadi motivasi bagi para peternak untuk terus meningkatkan kualitas ternak sehingga semakin banyak sapi lokal yang mampu bersaing dan terpilih sebagai hewan kurban Presiden pada tahun-tahun mendatang. Dan itu dia yang bisa saya laporkan. Saya Alfiansah, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Alfiansa RI Toli-Toli. Pendengar, setelah kita dengarkan laporan langsung dari Alfiansa RRI Toli-Toli, kita menuju ke RRI Ampana, ada rekan kami di sana, Novian. Halo, rekan Novian.
6: Ya, halo, selamat sore rekan Wirna.
0: Selamat sore. Seperti apa informasi yang ada di RRI Ampana? Silakan.
6: Baik, dari RRI Ampana menghadirkan feature ini terkait dengan Sekolah Rakyat yang menjadi ruang tumbuh harapan anak-anak Tojo Una-Una.

0: Hampir 8 bulan telah berlalu sejak Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tojo Una-Una mulai beroperasi. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat proses yang berjalan perlahan, tidak selalu tampak, namun meninggalkan makna yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Program ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai sistem terpadu yang mencakup pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sekolah Rakyat Terintegrasi mulai berjalan dengan memanfaatkan gedung balai latihan kerja di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampanatete sebagai lokasi sementara. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja kini beralih fungsi menjadi tempat belajar sekaligus asrama bagi anak-anak. Sebanyak 100 peserta didik mengikuti program ini, terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di balik angka tersebut, terdapat 100 perjalanan yang berbeda, 100 latar belakang kehidupan yang kini dipertemukan dalam satu ruang yang sama. Ada yang untuk pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua, ada yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan ada pula yang perlahan kembali menemukan semangat belajar yang sempat meredup. Di antara 100 peserta didik tersebut, terdapat satu nama yang menjadi salah satu potret perjalanan program ini. Ia adalah Miftah, siswa asal Desa Loe, Kecamatan Walia Kepulauan. Miftah tumbuh dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Seperti banyak anak lainnya, ia pernah berada pada titik ragu terhadap keberlanjutan pendidikannya. Namun, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik perubahan yang perlahan mengarahkan kembali langkahnya. Pada awal mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, Miftah harus beradaptasi dengan kehidupan baru asrama, jauh dari keluarga, dalam lingkungan yang berbeda. Ia belajar menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang lebih teratur, disiplin, dan mandiri.
1: Waktu hari itu, ada pendamping PKH yang bernama Ibu Susi. Di situ dia sedang mendata ke pulau-pulau. Dan dia menawarkan saya untuk masuk di Sekolah Rakyat ini. Yang katanya akan dibiayai sampai kuliah. Di situ awalnya saya menolak. Terus pas di situ, Bu Susi terus-menerus menceritakan tentang bagaimana kondisi Sekolah Rakyat itu seperti apa. Di situ saya pun mau untuk masuk di Sekolah Rakyat ini. Ya, saya memang awalnya sekolah di kampung, kelas 3 SMA. Akhirnya di saat sudah pembukaan Sekolah Rakyat, saya masuk di sekolah ini.
0: Bagi Miftah, Sekolah Rakyat menjadi ruang yang membuka kembali kesempatan untuk belajar tanpa beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran. Ia menyadari bahwa kesempatan tersebut tidak dimiliki oleh semua anak, sehingga ia berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saat ini Miftah berada di penghujung masa pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas. Ia hanya selangkah lagi menyelesaikan pendidikan pada tahun ini. Lebih dari itu, ia menjadi satu-satunya angkatan pertama di Sekolah Rakyat Terintegrasi yang akan lulus tingkat SMA di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Bikin beta di sini adalah dengan lingkungan pertemanan salah satunya dan dewan staf guru yang selalu kasih dukungan, support. Itu buat saya nyaman di sini. Kualitasnya sangat terjamin sekali. Bisa dibilang dari ujung kaki sampai ujung rambut disediakan. Iya, seperti kalau sudah jauh dari orang tua kan pasti merasakan nantinya namanya rindu kan. Tapi di situ saya terus berpikir untuk kalau saya terus-menerus tinggal bersama orang tua, kapan saya bisa menjelajahi dunia ini dan terus berkembang. Jadi rinduknya pada orang tua itu harus dikesampingkan dulu untuk bisa mencapai cita-cita.
0: Pencapaian ini tidak hanya menjadi perjalanan pribadi Miftah, tetapi juga bagian dari perjalanan 90 anak lainnya yang menempuh pendidikan di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda, namun berjalan dalam satu sistem yang sama.
1: Pilihan saya ada dua, di masuk di jurusan psikologis dan HI di kampus Brawijaya Malang. Iya, dibiayai. Dan saya kepada kedua orang tua saya, jangan dulu rindu-rindu, biar saya saja yang merindukan kalian. Karena di sini juga saya belajar menjauh dari kalian untuk membahagiakan kalian.
0: Hampir 8 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi di Tojo Una-Una masih terus bergerak dalam prosesnya. Belum sempurna, namun perlahan menunjukkan arah yang jelas. Di dalamnya terdapat 100 anak yang sedang diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan di antara mereka, Miftah menjadi salah satu gambaran perjalanan itu. Tentang kesempatan yang kembali hadir, tentang langkah yang tidak lagi sendiri, dan tentang masa depan yang perlahan diberi waktu untuk tumbuh. Demikian feature produksi RRI Ampana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.
2: Baik, demikian feature dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan selanjutnya.
3: Baik, terima kasih rekan kami Novian yang ada di RRI Ampana. Dan pendengar, demikian informasi dalam Gema Sari Pati Maju, Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Ampana, Palu, Bau-Bau, Bone, Mamuju, Toli-Toli sore hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator sore ini, Darwis, serta ada Arsela, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis SIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

0: sore ini.
1: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 hingga 62 bersama dengan Saharia Suwa dan Siti Halia Alwi, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya. Jika mereka adalah orang-orang yang mukmin, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahasi dakwati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'tsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi

Ibnu Qayyim al-Jauziya berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikuti.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
0: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini hadir menyapa Ruang Dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore menjelang malam hari ini, kami akan menghadirkan beberapa persembahan lagu di ruang dengar Anda, pendengar. Sebelum kami hadirkan kembali beragam informasi dari portal berita kami rri.co.id.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, orang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Hey, pramugarinya cakep juga.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi di Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
1: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional. Relax time.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita pendengar dalam Makassar sore ini, kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam melalui sistem satu pintu mulai menuai respon pelaku industri sawit. Kebijakan tersebut dinilai memengaruhi stabilitas harga sawit nasional. Aturan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2027 di DPR RI pada Rabu 20 Mei kemarin. Prabowo menyebut pemerintah telah menyiapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pengelola tunggal ekspor komoditas strategis nasional. Darto mengatakan bahwa harga crude palm oil atau CPO langsung mengalami penurunan setelah pengumuman kebijakan tersebut. Penurunan kemudian berdampak pada harga tandan buah segar milik petani. Dikatakan bahwa kondisi ini membuat petani sawit semakin tertekan akibat harga jual yang menurun dan menilai ketidakpastian kebijakan memicu spekulasi di pasar sawit nasional.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dari portal kami berita RRI Kemendagri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen menegaskan pengecualian batas usia pada sistem penerimaan murid baru SPMB. Yang dimaksud pengecualian yakni anak di bawah usia 7 tahun tetap bisa mengikuti SPMB jenjang sekolah dasar. Gogot Suharwoto dalam acara penandatanganan komitmen bersama SPMB Rama 2026-2027, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, menjelaskan bahwa aturan ini sebagaimana dibuat dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Calon murid yang berusia minimal 5 tahun 6 bulan hingga 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan bisa diterima selama memiliki kecerdasan, bakat istimewa, dan kesiapan mental. Selain itu, calon murid baru juga yang mendaftar di jenjang SD tidak harus memiliki berkas umum seperti ijazah TK, RA, atau sederajat, serta tes seperti Calistung juga ditiadakan. Langkah ini diambil setelah DPR sempat menerima banyak keluhan mengenai anak-anak yang terpaksa putus sekolah atau tertunda pendidikan hanya karena terbatas usia. Poin krusial ini juga telah diadopsi ke dalam

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami cukupkan Roni Parulian dan juga Andi Rianto. Sampai di sini kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjejak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Pasalkan kalau ada ketidakpastian kita takut ya. Jual dulu. Tapi kalau
7: nanti Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
8: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena begini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
9: Ini untuk penjualan.
8: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
7: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Syahrir mengatakan, penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
10: Tentunya sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
11: Optimis akan bisa.
7: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
12: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
12: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
13: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi di belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
14: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retailin satu-satu, jadikan ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan banyaklah.
13: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
9: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
15: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina,

0: dual, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahin RRI Port 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
2: Baik, pendengar, setelah kloter 19, yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan pasar Armusna sendiri jadi paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
3: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah dan untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
2: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji atau Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anjar Simanjuntak.
5: Apresiasi juga dari dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
4: Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan

0: menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marsino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marsiano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nirab Dulitul Oli, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Whoa!

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, bareng Irsan Saputra menemani Anda di malam hari ini. Setelah tadi bersama dengan rekan-rekan kami dari Pro 3 RRI, berikutnya balik lagi nih dari Jalan Riburakni nomor 3 Makassar, tugasnya Irsan menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Dan seperti biasa, di setiap hari Kamisnya kita akan belajar tentang Al-Quran. Dan kali ini pendengar, kita bersama dengan narasumber kita yang akan mengajarkan kita bagaimana metode tasbih kembali dengan skema tajwid dan praktiknya seperti apa, bersama dengan Umi Maria yang menemani kita kali ini. Beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, bersama Ibu Doktoranda Haja Maria Kusmawati yang saat ini tengah tersambung bersama kami di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa Umi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini, Umi? Sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Umi, kali ini lebih dalam lagi nih belajar Al-Quran kita tentang tajwid dan juga prakteknya. Skema tajwid dalam metode tasbih ini seperti apa, dan mungkin juga bisa dicontohkan langsung nanti di Umi.
1: Iya.
0: Dipersilakan kalau begitu Umi, kepada pendengar-pendengar kita tabe. Kami persilahkan.
1: Ya, terima kasih Nak Irsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Makassar di mana saja Anda berada, seperti biasa kita akan mengawali pembelajaran ini dengan pensucian diri terlebih dahulu. Insya Allah dengan hati yang suci, maka ayat-ayat yang suci akan mudah mendarat di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mensucikan diri dari kemusyrikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu, ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya rabbal alamin. Mari tempatkan Allah dan Rasulnya di hati. Kita akan membaca umum kita di surat Al-Fatihah untuk kedua orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita, untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya orang tua kita, untuk para guru sebagai saran Allah kirim ilmu kepada kita, untuk semua orang yang berjasa dengan melibatkan mereka semua Allah jadikan kita seperti saat ini. Ala hadihinnya walikulinnya tinsu.

Baik, kita akan lanjutkan kembali praktek kita untuk bagaimana menerapkan semangat tajwid di dalam metode tasbih ya. Kita akan melihat dulu, ini ada mushaf standar Arab ya. Bagaimana khot dari mushaf standar Arab ini di metode tasbih sudah dijelaskan bahwa ada beberapa perbedaan penulisan hurufnya ya. Jadi kita akan mulai praktek dengan skema tajwid yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ya, sepekan yang lalu. Jadi kita akan buka kembali bagaimana cara memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca, karena kita sudah masuk latihannya di surah Al-Fatihah ya. Ya, ini kita ingatkan kembali teori skema tajwidnya. Memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca ya. Kita akan lihat yang mana. Nah, ini dia ya. Di sini ada kata ini, alhamdulillah. Nah, di mushaf standar Arab tidak ada tanda baca atau harokatnya ya. Di sini hanya ada tanda kepala sod potong. Perhatikan di sini ya. Ada sod potong di atasnya atau kepala sod di atas alif yang tidak punya tanda baca. Ini namanya hamzah wasol. Bagaimana cara membacanya? Kadang yang tidak tahu dibacanya bisa il, bisa ul, bisa al. Nah, otomatis kita harus tahu teorinya ya. Teorinya ada di skema tajwid metode tasbih yang keempat, yaitu memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca ya. Kita perhatikan, apabila sesudah huruf alif yang tidak punya tanda baca adalah huruf lam, maka alifnya dibaca a. Contoh pada kata aladi. Nah, seperti ini juga sama di mushaf standar Madinah. Kita perhatikan ya, beberapa alif yang tidak punya tanda baca atau hamzah wasl pada kata alhamdu, alalamin ya, maka ini semuanya akan dibaca a alifnya ya. Alhamdulillah.

itu dia ya. Sekarang bagaimana kalau sesudah huruf alif yang tidak punya tanda baca itu bukan huruf lam, seperti pada kata ini ya. Ini bisa dibaca, yang tidak tahu ilmunya bisa ahdina, bisa ihdina atau uhdina. Nah, mari kita lihat teorinya ya di metode tasbih. Nah, perhatikan sesudah alif yang tidak punya tanda baca, coba perhatikan huruf ketiganya itu tanda bacanya apa ya. Nah, ini kan sesudah alif yang tidak punya tanda baca bukan huruf lam, maka perhatikan tanda baca huruf ketiga dari alif yang tidak punya tanda

sesudah alif ini ya, yang tidak punya tanda baca kan bukan huruf lam. Perhatikan huruf ketiganya, huruf dalnya ini tanda bacanya kasroh ya atau i. Maka hamzah wasol

maka kita akan membacanya U. Kenapa? Karena huruf ketiganya harokatnya dhammah atau U ya. Jadi kita membacanya alif tidak punya

buku, tapi karena ini pengecualian, jadi bacanya itu nih. Nah, kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 283, ini juga sama ya, kalau memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca, maka dibacanya utumin.

Az-Zukhruf ayat 57 dan As-Saff ayat 6 dan 14. Apabila kita akan membaca, memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca, jadi ini hati-hati, ini pengecualian. Bukan seperti teori ya, huruf ketiganya berharokat dhamma dibaca ubnu, tapi dibacanya ibn, ibn ya, atau ibnu dibaca terusnya ya. Kalau diberhentikan ibn, ya, ya. Kemudian satu lagi ya, di surah An-Nisa ayat 176, apabila ingin membaca memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca, dari kata imruun ya. Nah, di sini kalau menurut teori kan tadi perhatikan tanda baca huruf ketiga karena dhammah dibacanya yang teori adalah alif tidak punya tanda bacanya dibaca u, tapi ini pengecualian ya. Bacanya imru. Imru ya, imru atau imruun apa gitu di depannya ya. Oke, jadi itulah salah satu skema tajwid yang ada di metode tasbih ya. Berikutnya kita praktekkan kembali tadi ya. Jadi perhatikan sekali lagi, ini untuk mushaf standar Arab terutama ya. Kita akan membaca satu kata, perhatikan. Ini ada huruf alif yang tidak punya tanda baca ya. Maka kita akan membacanya

bagaimana cara membaca disambung ayat 1 dan ayat 2 ya, karena ini ada hamzah wasl. Maka nanti cara membacanya kalau disambung ayat 1 dan 2

Lillahi Rabbil Alamin. Seperti itu ya. Coba kalau kita perhatikan, ini ada di surah Al-Fatihah, tapi kita perhatikan di mushafnya ya. Ini mushafnya standar Indonesia. Nah, ini perhatikan. Kalau di standar Indonesia sudah ada harokatnya pada kata alhamdulillah. Beda ya. Jadi perhatikan yang standar Arab tidak ada harokatnya, tapi ada kepala sod atau sod potong. Maka di sini yang lebih berhati-hati. Tapi kalau mushaf standar Indonesia sudah ada harokatnya. Jadi hati-hati pada saat membaca disambung antara ayat 1

tidak betul ya, karena ini hamzah wasl, jadi harus disambung dari huruf mimnya ya ke huruf lamnya. Jadi kita perhatikan ya, karena di sini sudah ada harokatnya, harus hati-hati nih kalau mushaf standar Indonesia. Bacanya kalau disambung antara ayat 1 dan 2 Al-Fatihah adalah

lillahi rabbil alamin. Ya, seperti itu. Sama dengan ini juga, ini ayat 5 dan ayat 6 kita mau sambung ya. Nah, kalau yang di standar Arab enak sekali. Nah, karena kan tidak ada

ya. Ini jadi kalau disambung nasta'inu dina. Tapi hati-hati kalau kita melihat mushaf standar Indonesia, ada yang membaca kalau

sedikit demi sedikit nanti kita akan paham bagaimana cara metode tasbih memudahkan umat untuk tidak terlalu pusing dengan urusan tajwid ya. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan dengan cara belajar sedikit demi sedikit kita paham lebih mendalam ya. Jangan lupa itu tadi Quran surah Al-Fatihah, surah yang wajib kita baca dalam sholat ya. Jangan sampai nanti kita jadi imam disuruh menyambung ayat-ayat 1 dengan ayat 2 kemudian tadi keliru cara menyambungnya ya. Baik, kita tutup ya dengan doa sesudah

0: وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله الموفق إلى أقوام الطريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Umi Maria sudah diajarkan lagi nih seputar tentang tajwid, apalagi di surah Al-Fatihah. Ini menjadi surah yang esensi ya, selalu esensi bagi umat Islam juga untuk sering dibacakan di setiap harinya, minimal 5 kali sehari untuk bisa dibacakan, bukan minimal lebih. Bahkan lebih ya.
0: Lebih. Karena kan satu.
1: Iya benar.
0: Satu salat kan.
1: Iya benar. Iya. Betul ya, bukan.
0: Ya paling tidak 17.
1: 17 benar. Iya. Jadi dengan mengetahui ya, ini bisa lebih baik lagi lah bacaan kita.
0: Iya, betul. Baik. Nah, Irsan, semoga Nah Irsan juga bisa mengamalkannya ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Umi. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali Umi, belajar lebih banyak lagi seputar tentang cara membaca Al-Qur'an yang baik. Untuk hari ini kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mosaik Islami Pro 1 RR.

Pro Soto dari Makassar pendengar, setelah tadi mendengarkan bersama dengan Umi Maria bagaimana belajar tajwid dengan metode tasbih, berikutnya kembali menemani Anda jam 9 malam waktunya Irsan menghadirkan drama radio, judulnya drama Lumbung di Depan Rumah, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Kupang. Tapi sebelum itu pendengar, Irsan hadirkan dulu nih lagunya Liodra dengan Tak Dianggap yang akan mengantar kita mendengarkan drama radio untuk edisi hari ini di hari Kamis 21 Mei 2020.

pangan bukan sekedar soal perut yang kenyang, tapi soal kedaulatan di atas tanah sendiri. Di saat harga-harga di pasar kian melambung tinggi, sebagian orang memilih mengeluh. Namun Pak Beni memilih untuk menanam. Sebuah pilihan yang awalnya dianggap remeh oleh anaknya sendiri.

0: Waduh Bapak nih, pagi-pagi sebuah bunyi ini cangkul dong. Buat apa ini Bapak? Halaman rumah nih supono dan polybag dan pot bekas dong. Jadi sempit nih. Beta mau parkir motor ju nanti susah setengah mati sini.
1: Lihat dulu anaknya. Ini namanya investasi. Daripada ini tanah cuma rumput liar yang tumbuh, lebih baik Bapak bertanam lombok, sawi, dan tomat. Lihat dong, ini kangkung dong semula hijau tuh.
0: Ais, Bapak nih, buat repot sah. Di pasar ada tuh. Tinggal dibeli, beres toh. Jangan gaya-gaya pakai istilah ketahanan pangan dong. Bapak bukan menteri yo.
2: Ih, kakak dong. Tadi malam kakak makan mie instan pakai sawi toh. Itu sawi yang kemarin beta petik di muka rumah nih kakak. Masih segar. Sonde pakai pestisida lai.
0: Sari ye. Kok hanya 2 kok 3 lembar sayur ju? Di pasar ju, beta sudah dapat banyak ha.

0: Selamat pagi, Pak Benny. Wih, Bapak pung tanaman nih, polybag nih. Pung subur-subur lai. Ini Lombok dong, Ju. Semulai berbuah lebat nih, Ma. Beta tadi pi pasar. Aduh, harga Lombok pun naik lai. 1 kilo su 100 ribu lebe.
1: Puji Tuhan, Mama RT. Kuncinya cuma telaten, Sa. Beta pakai pupuk kompos dari sampah dapur sendiri. Lumayan, Mama. Beta sone pusing lai kalau harga bumbu dong naik.
0: Betul, Bapak. Beta mau do, Bapak ajar kas katong cara tanam di lahan sempit begini nih. Warga dong sumulai mengeluh nih soal harga pangan yang sone menentu. Uang 100 ribu pi pasar nih. Katong belanja ju, son cuk.

Minggu-minggu berikutnya, cuaca ekstrim melanda desa itu. Distribusi pangan terhambat, stok di pasar menipis, dan harga-harga melonjak tak terkendali. Ardi yang biasanya makan di luar, mulai merasa

0: Ade, Sari, kenapa soalnya ada lauk di meja nih? Kakak su lapar setengah mati nih. Pulang kerja hujan-hujan lai.
1: Hei kakak, pasar dong tutup kok ada banjir besar na. Tukang sayur juson de lewat ha. Tapi tenang sa, bapak tadi su petik terong neng lombok di muka. Beta ju baru ambil telur dari bapak pung kandang ayam di belakang tuh. Sabar ya kakak, sedikit lebih tepi masak.
2: Karmana anak, lapar kok? Biasa anak pi makan di warung. Sekarang lihat su, waktu orang lain bingung mau masak apa tagal pasar kosong, ketong tinggal jalan dua langkah pi muka rumah.
0: Aduh, minta maaf ya bapak. Ardi baru sadar sekarang. Ternyata yang bapak bilang tuh betul. Ketahanan pangan tuh mulai dari rumah sendiri ya bapak.
2: Iya anak. Ketong itu sone tahu kapan krisis datang. Tapi kalau ketong pung lumbung sendiri, mau kici ke mana ju? Ketong sone gampang goyang. Jangan kasih tinggal ini tanah dong kering. Ketong tanam kok bisa rasa dia pung manfaat toh.

0: Bapak Benny mau bagi-bagi bibit deng ilmu buat warga di sini nih. Sekarang tiap rumah supunya tanaman sayur masing-masing.
1: Sama-sama Mama RT. Kalau satu RT sukuat di pempangan, ketong sana perlu takut lah kalau harga pasar naik turun.
2: Bapak, ini polybag dong. Hardi susun rapi ini. Besok ketong tanam jahe dan kunyit lah ya Bapak.
3: Kakak Ardi, so jadi wakil menteri ini kok.
1: Nah, itu baru betul. Mari kotong kasih hijau kotong pung lingkungan sendiri dengan tanaman yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kesadaran kita bersama. Mari berdayakan lahan yang ada sebagai lumbung pangan. Tanam apa yang kita makan, dan makan apa yang kita tanam.

0: Bareng Irsan Saputra menemani Anda pendengar. Dan tadi sudah kita dengarkan ya, ada drama radio judulnya Lumbung di Depan Rumah. Dia produksi rekan-rekan kami dari RRI Kupang. Benar ya, kalau misalnya kita punya kandang ayam kecil-kecilan lah untuk rumah kita aja gitu pendengar. Jadi terus juga ada sayur yang ditanam di lingkungan atau di pekarangan rumah, kotoran ayamnya bisa digunakan jadi pupuk, diolah untuk tanaman-tanaman kita. Terus nanti tanamannya berbuah, nah itu bisa jadi sayur. Kalau misalnya kita punya kandang ayam yang ayamnya bertelur, nah telurnya bisa dikonsumsi. Terus kalau udah banyak anaknya, yang dewasa itu bisa disembelih jadi daging ayam lagi. Nah, dengan hal-hal seperti itu kayaknya kita bisa punya lumbung pangan ya di halaman rumah kita nih pendengar. Ini mungkin bisa ditiru pendengar ya, hal-hal sederhana yang mungkin jika dilakukan paling tidak keluarga kita bisa dapat manfaat deh. Minimal gak beli telur lah ya pendengar. Kalau misalnya udah dirawat beberapa lama kan akhirnya telurnya udah mulai banyak, terus anakannya udah mulai besar juga. Tapi dipeliharanya harus di pekarangan rumah ya, jangan sampai mengganggu tetangga-tetangga yang lain pendengar. Barang Irsan masih menemani Anda dari Jalan Riburatni nomor 3 Makassar. Berikutnya Irsan akan hadirkan Ngobras Ngobrol Barang Komunitas bersama dengan komunitas-komunitas yang akan, yang pernah hadir bareng kita nih pendengar. Ada komunitas apa aja Irsan? Banyak yang pernah gabung sama kita. Terus juga ilmunya juga sangat luar biasa nih ya. Ilmu-ilmunya teman-temannya sangat luar biasa. Terutama untuk teman-teman yang belajar untuk bisa berbagi, terus juga belajar untuk bisa memberikan hal-hal terbaik untuk orang lain tuh. Nah pendengar, nah bahkan ada nih komunitas yang mereka berkumpul karena suka menulis naskah film, diprakarsai oleh Bang Ikhwan Persada. Ini dipandu oleh rekan saya yang akan menemani Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
1: 94.4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam hari ini. Bersama saya Arvan, Budaya untuk Indonesia. Dan untuk malam hari ini, Ngobras kita spesial bersama ISP Nulis ya, yaitu Komunitas Penulis Skenario. Dan saya sudah bersama narasumber saya, ada Kak Iwan Persada. Beliau adalah sutradara dan CEO Rumah Kreatif Indonesia Sinema Persada yang akan ngobrol-ngobrol soal komunitas penulis skenario ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar?
1: Baji.
0: Ya, di sela-sela kesibukannya, terima kasih ya, kita ganggu lagi nih Kak Iwan Persada untuk kesekian kalinya. Tapi menarik, saya beberapa waktu kemarin melihat lewat di beranda saya ya. Nah, ada keresahan dari, ada mungkin informasi yang disampaikan oleh Taiwan soal Indonesia saat ini kekurangan penulis skenario, kenapa nih? Nah, ujung-ujung ternyata ada ISP Nulis namanya ya. Kita pengen korek-korek, nggak apa-apa ya malam hari ini ya, Taiwan ya?
1: Boleh.
0: Oke deh. ISP Nulis namanya, Komunitas Penulis Skenario. Ya. Nah, ini boleh cerita dulu deh. Ini gagasannya Taiwan atau sudah ada dari dulu nih?
1: Ya, sebenarnya kan soal Indonesia kekurangan penulis skenario ini kan bukan hal baru ya. Karena sudah lama kita gaungkan kan, termasuk Joko Anwar juga sudah menggaungkan sudah lama gitu ya. Jadi saya pun sebenarnya sebagai produser, sebagai sutradara itu merasakan keresahan yang sama gitu ya. Karena produksi film makin banyak ya, setahun tuh bisa 200-300 judul, tapi kok penulisnya tuh gitu-gitu aja gitu.
0: Oh ya, gitu kan?
1: Iya, jadi itu kenyataannya gitu. Supply-nya gede, demand-nya gede, tapi supply-nya tuh kecil. Ini kan hukum pasarnya nggak ketemu kan gitu. Jadi akhirnya kalau buat saya pribadi, daripada kita ngeluh, ya memang kita harus nyari solusi kan. Jadi salah satu cara kita untuk bagaimana caranya berdamai dengan keadaan ini adalah sejak 10 tahun terakhir itu kita bikin kelas skenario ya. Jadi kelas skenario di mana di situ kita menjaring bakat-bakat baru penulis dari seluruh Indonesia. Beberapa penulis kita malah ada dari ada yang domisili di Amerika, di Australia juga pernah ada, di Portugal, Hong Kong, Malaysia sama Singapura gitu. Cuman kan memang mendidik penulis itu kan nggak bisa instan ya,
0: betul.
1: Ya, karena kalau kita sekolah film pun tuh bisa 4 tahun kita sekolah film ya, belajar skenario juga bisa segitulah waktunya gitu. Jadi ini memang proyek jangka panjang, tidak bisa dipetik dalam waktu singkat gitu ya, tapi kalau kita nggak lakukan hari ini ya mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya apa yang saya teriakkan hari ini tuh diulang lagi nanti gitu. Ya kan, jadi kalau buat saya pribadi mulai dari situ akhirnya alumni kelas skenario SP ini kita himpun di komunitas SP Nulis. Niatnya memang dari awal adalah gimana supaya teman-teman ini tuh bisa menjadi penulis skenario profesional gitu. Goalsnya memang dari awal seperti itu.
0: Goalsnya untuk menjadi yang profesional ya.
1: Nah,
0: oke. Ini didirikan kapan tepatnya nih, Kaiwan?
1: Kalau ISP Nulisnya sekitar 2022 ya. Jadi pas COVID kan, jadi pas 2021. Jadi COVID, pas ya. COVID karena kita di rumah aja ya waktu itu ya, jadi kita cari cara gimana caranya supaya kita tetap kreatif gitu ya. Dan memang salah satunya karena kebutuhan juga yang tadi saya bilang, supply sama demand yang tak ketemu, akhirnya kita bikin ISP Nulis ini gitu. Yang menarik alhamdulillahnya adalah kita bikin baru setahun itu, tahun berikutnya tuh udah mulai ada pekerjaan gitu. Jadi udah mulai ada pekerjaan menulis dari dari layanan streaming, terus dari beberapa PH gitu. Jadi teman-teman penulis yang bergabung di situ juga merasakan benefit ya gitu kan. Karena mereka ikut kelas, mereka bayar kan. ya dianggap semacam investasi lah gitu ya. Belum setahun investasinya udah balik kan, berarti it's a good business gitu loh ya kan. Seperti itu. Belum lagi sebenarnya buat penulis ini kan portfolio ya, karena kalau misalnya mereka menulis aja tapi nggak jadi film, nggak jadi series, nggak jadi miniseri, ya nggak jadi apa-apa juga ya kan gitu. Seperti itu.
0: Ada berapa sekarang anggota dari ISP Nulis ini?
1: Kita tanya itu yang tercatat di kita ya itu sekitar 42 orang. Tapi yang aktif itu sebenarnya nggak sampai setengahnya. Nggak sampai setengahnya. Dan yang lebih parah lagi adalah kita tuh penulis dari Sulawesi kayaknya baru satu orang deh. Iya kan? Iya, jadi didominasi oleh penulis dari Jawa. Ini juga yang sampai sekarang buat saya masih jadi PR ya. Kenapa teman-teman dari Jawa itu lebih antusias, lebih agresif mengikuti kelas, berhimpun di komunitas seperti ini dibanding teman-teman dari luar Jawa atau lebih spesifik lagi dari Sulawesi gitu.
0: Itu belum didapat jawabannya.
1: Sebenarnya sih ya ada lah ya beberapa jawaban, tapi masih spekulatif gitu ya, karena mungkin kalau kita buat teman-teman di luar Jawa ini kan pekerjaan di film ini kan kayak pekerjaan hayalan ya. Bahkan bapak saya sendiri pun itu sampai hari ini tuh kalau lihat film saya diputar di TV misalnya, dia nanya, itu kamu bayar berapa ke TV? Ya kebalik kali ya, bayar kita kan gitu. Karena itu tadi, karena film itu masih dianggap bukan pekerjaan mungkin ya, jadi sekedar hobi gitu ya, padahal kan ini industri,
0: sudah industri
1: ya. Bukan ya, bukan industri miliaran lagi ya, industri ratusan miliar gitu ya. Karena setahun tuh di Indonesia kan tahun lalu tuh kita penjualan tiket film Indonesia tuh 82 juta tiket. Nah, jadi kali aja tuh 82 juta kali 40 ribu misalnya satu tiket tuh berapa banyak pemasukannya gitu. Jadi ini industri yang sebenarnya cukup besar gitu ya. Memang tidak, belum sebesar kuliner kalau di ekonomi kreatif ya, tapi ini growing industry, ini growing business gitu. Ini industri akan terus bertumbuh karena sampai hari ini kan jumlah bioskop kita masih sedikit sekali gitu. Jumlah layar kita itu baru 2.500, jauh sekali dibanding dengan misalnya Korea gitu ya. Korea itu penduduknya cuma 50-an juta. Kita penduduk kita tuh udah 275-280 juta menurut BPS kan. Sementara mereka tuh udah punya film yang ditonton sampai 50 juta orang. Kita tuh belum pernah ada film yang ditonton sampai 50 juta orang gitu. Karena jumlah layar kita terbatas. Jadi memang persoalan di industri film ini banyak, tapi sekali lagi industri film ini kan growing business gitu. Karena misalnya di sisi penulisan di sisi penulis skenario kan, kalau dikasih tahu fee-nya penulis skenario berapa sih? Ya kalau saya bisa bilang, ada kok penulis skenario yang bisa dibayar sampai 300 juta satu film tuh ada. Kan? Cuman ya itu lagi, balik lagi ya, kalau buat teman-teman di luar Jawa kan ya, ini mungkin kayak industri hobi ya. Masih mengawang-awang gitu ya, belum dapat duit dari mana sih gitu, kayak gitu.
0: Ada duitnya nggak sih itu penulis skenario gitu ya, kan taunya orang betul, jadi artisnya betul doang ini yang cepet nih dapat.
1: Betul. Okay. Penulis dibayar nggak sih gitu.
0: Kira-kira kendala ini, kalau tadi Kak Iwan menjelaskan kalau sangat timpang ya, mana di wilayah timur khususnya di Makassar baru satu nih yang ikutan pengen ini. Sebenarnya apa kendala di lapangan sih, kesulitan untuk menjadi penulis skenario itu, sekolahnya kah atau memang peminatnya yang kurang begitu?
1: Jadi gini, menulis ini kan sering dianggap sebagai pekerjaan yang nggak perlu ilmu gitu ya. Diibaratkan kayak semua orang bisa nulis gitu. Iya memang betul, semua orang bisa nulis. Tapi apakah semua orang bisa menulis yang baik? Belum tentu. Sangat sedikit orang yang bisa menulis dengan baik. Ini kita belum bicara skenario ya, kita baru bicara in general ya. Menulis dengan baik, menulis berita dengan baik di radio misalnya, menulis adlib dengan baik di radio misalnya, nggak banyak yang bisa bisa bikin yang bagus gitu ya. Nah kalau di film lebih, kita masuk ke skenario lebih apa namanya, lebih teknis lagi, karena menulis skenario itu kan sangat teknis ya, ada formulanya yang harus kita ikuti gitu. Tapi kata orang bijak di dunia kreatif kan, sebenarnya yang dibutuhkan di dunia kreatif itu bukan kreativitas aja, tapi juga konsistensi gitu. Nah ini nih yang kurang nih di penulis kita, karena nggak sabaran, maunya instan, maunya belajar hari ini besok udah menulis skenario buat film bioskop, ya nggak gitu kali caranya ya kan, karena prosesnya panjang gitu. Jadi kita pun selalu kasih tahu ke teman-teman yang udah ikut kelas, kita bilang ini bukan proses cepat, ini bukan proses instan. Nulis skenario itu kayak lari maraton, bukan lari cepat. Yang dibutuhkan itu bukan kecepatan, tapi yang dibutuhkan itu adalah
0: konsistensinya itu
1: endurance gitu ya, daya tahannya
0: ya.
1: Konsistensi gitu, karena kita tuh bisa menulis skenario lama ya. Saya kasih contoh misalnya Solata, film saya ini kan juga ditulis oleh salah satu tim YSP nulis ya, ada Arai Amelia dari Malang gitu. Kita itu nulisnya dari Mei 2023 sampai Juli 2024. Jadi sekitar 14 bulan kita nulisnya gitu.
0: Wow. Nah,
1: jadi lama gitu. Kalau di Hollywood lebih lama lagi, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun nulisnya gitu. Karena memang ini apa namanya, skenario itu kan penting sekali buat film ya. Dia jadi blueprint ya. Nggak akan ada film bagus lahir dari skenario yang buruk, nggak akan ada. Tapi film yang biasa aja masih bisa lahir dari skenario yang bagus, ya kan? Jadi ini blueprint, ini dasar banget, ini penting banget. Dan saya selalu ingat kata-katanya Mbak Mira Lesmana tuh beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-20 tahun yang lalu, dia bilang kayak gini, kita tuh cuman sibuk bikin film ya, tapi kita lupa tuh mendidik anak-anak tuh buat apa namanya, kita lupa tuh untuk melakukan regenerasi di film gitu. Dan hari ini tuh kita ngerasain itu kan, kita nyari penulis susah ya, penulis top ada, tapi kan penulis top diperbutkan semua orang ya gitu kan gitu. Misalnya penulis top sekarang misalnya ada Oka Aurora ya, dia nulis Ipar Adalah Maut Bila Esok Ibu Tiada gitu ya. Tapi kan sebelum Oka populer, yang pakai duluan tuh kita. Saya sudah pakai Oka tuh 10 tahun yang lalu ya kan. Nah dia baru dipakai sama pihak-pihak besar kan baru 1-2 tahun belakangan gitu. Jadi kita tuh selalu pihak-pihak independen inilah yang selalu berani trial ke penulis baru, apa namanya, ke sutradara baru, ke produser baru, segala macam. Tapi kita spesifik ngomongin ke penulis ya, apa namanya, ini memang satu hal yang kalau bicara dari infrastruktur banyak ya, salah satunya mungkin ya memang betul sekolah film tuh masih sedikit di Indonesia ya kan, apalagi yang mengkhususkan diri di penulisan skenario itu satu. Terus yang kedua, kursus, workshop, kelas film itu, kelas skenario itu mahal. Jadi range-nya itu rata-rata 6-8 juta ya kan. Sementara kita ini bikin yang versi murahnya banget aja, yang 700 ribu aja, itu masih sedikit yang ikut. Karena hari ini selain orang mau cepat, maunya juga gratis kan, nggak ketemu ya, ya kan. maunya cepat, maunya gratis pula, aduh itu udah nggak ketemu tuh kan gitu. Nah ini jadi tantangan besar buat kita gitu. Jadi sekarang memang kita, saya pribadi tuh di setiap proyek-proyek dari Indonesia Cinema Persada, kita pasti akan ditulis oleh penulis dari tim YSP Nulis ini gitu. Karena itu cara kita untuk grooming penulis sampai dia jadi gede gitu. Karena memang buat saya pribadi, YSP Nulis ini harus jadi laboratorium, harus jadi kayak Kawah Chandra di muka untuk menggembleng penulis baru. Kalau mereka udah gede ya silakan, boleh. Kayak sekarang penulisnya Solata itu Arai Amelia, dia sekarang udah dipakai sama MT Pictures. Kita malah seneng kan, kita malah seneng banget karena didikan kita tuh udah udah dipakai di PH besar gitu.
0: Iya, sama halnya tadi yang dikatakan ya, goalsnya adalah kayak pro ya.
1: Iya, goals
0: kasih kesempatan pro, ke situ enggak apa silahkan ya.
1: Kalau ada kesempatan untuk terbang monggo silakan. Ya.
0: Dengan bangga juga ya, tidak mau menahan kayak.
1: Iya, tidak boleh.
0: Justru kita bangga ya. Menelurkan itu. Nah, dengan terbukanya ini ya baru sumur jagung lah kalau dibilang dari 2021 baru 4 tahunan ya. Nah ini bagaimana menggaungkan ini ke semua apa ya calon-calon penulis tentunya sudah diupayakan ya oleh Kak Iwan dan kawan-kawan ya dengan mencoba tadi memberikan harga yang relatif murah gitu ya. Karena kalau yang saya dapat informasinya bahwa kenapa mesti apa pendidikan-pendidikan atau mungkin apa ya kursus-kursus seperti ini diharuskan bayar gitu ya. Ada dua ternyata ininya. Kalau yang gratisan itu biasanya yang ikut asal apa ya nggak konsen begitu, artinya goalsnya nanti nggak dapat.
1: Betul banget.
0: Dan dengan dia mau ikut dan mengeluarkan uang, artinya akan ada effort begitu ya.
1: Betul.
0: Dia akan sungguh-sungguh menyerap ilmu itu. Nah,
1: betul.
0: Artinya kan juga tidak bukan kesia-siaan bagi tenaga pengajar yang mencerahkan juga ilmu gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ada hasil nanti yang bisa dilihat. Nah itu salah satunya. Walaupun mungkin tadi memang harus cukup waktu yang panjang ya, karena tidak instan dalam satu bulan bisa langsung gitu. Ya, tapi kalau gambaran saya bahwa apa yang disiapkan sekarang adalah penulis skenario yang sebenarnya harus siap menerima gitu ya apa yang customer atau mungkin pihak lain ingin dapatkan begitu ke kita, kita transformasikan ke dalam skenario itu ya. Betul. Itu yang dicari sekarang ya. Well, tidak idealis begitu, Kak Iwan. Harus profesional artinya mintanya komedi, mintanya romantisme gitu, gitu ya.
1: Kalau menurut saya seorang penulis harus tetap punya idealisme ya.
0: Harus tetap
1: karena,
0: ya.
1: Iya, harus tetap, karena kalau dia enggak ada idealisme, dia tidak akan bisa apa namanya mengerahkan ide-idenya supaya apa namanya supaya skenario yang dia tulis tuh bisa tetap segar, bisa tetap menarik, bisa tetap punya inovasi gitu ya. Kalau sekedar melayani apa namanya permintaan produser, menurut saya akan menghasilkan skenario yang buruk
0: gitu. Buruk ya justru itu ya.
1: Justru buruk, karena di film ini kan kita itu kerja kolaboratif ya. Film itu salah satu wadah media di mana tuh banyak sekali orang yang berkumpul dengan berbagai lintas ilmu, tapi kita tuh belajar untuk bekerja sama. Karena film itu bukan pekerjaan satu orang. Saya misalnya, saya sutradara, saya produser, tapi apakah semua keinginan saya harus dituruti? Enggak. Karena kita hire the best people yang we can afford gitu ya, apa namanya kru-kru yang menurut kita tuh cocok untuk apa namanya lini-lini pekerjaan ini gitu. Mereka kita hire untuk itu gitu. Jadi kalau mereka cuman mengikuti apa yang kita inginkan, ya ngapain kita hire mereka gitu ya? Kita hire aja orang siapa kek gitu ya yang ya udah kamu ini gitu. Tapi kan di film enggak seperti itu cara kerjanya. Semua orang punya hak yang sama untuk memberikan kreativitasnya, memberikan inovasinya gitu. Semuanya bekerja sama untuk menghasilkan karya terbaik.
0: Jadi jangan dipandang sebelah mata ya, penulis skenario itu harus.
1: Penulis skenario itu menurut saya salah satu pekerjaan yang paling menantang, tapi sekaligus paling menyenangkan sebenarnya, karena kita tuh bisa bikin satu semesta cerita gitu ya, terus bisa bikin karakter yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang, kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa selami gitu ya, dan kita dibayar. Jadi menurut saya salah satu privilege yang nggak semua orang punya.
0: Nah, kalau melihat mungkin perkembangan ya, banyak tadi kalau Kak Iman juga menjelaskan bahwa ada beberapa penulis-penulis skenario muda nih sudah bermunculan ya. Mereka ini rata-rata ada gap yang berbeda sudut pandang nggak nih dengan penulis-penulis zamannya Kak Iwan sebelumnya gitu? Mungkin mereka sekarang lebih ke Koreaan, lebih ke modern ini gitu ya?
1: Udah pasti ada, karena terutama saya ngomongin spesifik di SP Nulis ya. Kalau di SP Nulis itu kan semuanya punya pekerjaan tetap dan dengan latar belakang yang beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Gitu. Kita punya penulis misalnya ada Dokter Gigi lulusan UNER Surabaya. Dokter Gigi loh, kan? Terus kita punya penulis yang latar belakangnya tuh presenter, presenter televisi. Kita punya penulis yang latar belakangnya peneliti dari sejarah UI. Kita punya penulis yang latar belakangnya ibu rumah tangga, tapi dia lulusan matematika ITB. Jadi latar belakangnya itu beda-beda dan menurut saya kaya banget gitu ya. Dan apa namanya, dengan latar belakang seperti itu kan mereka bisa menghadirkan hal apa, bisa menghadirkan satu semesta yang beraneka warna gitu ya, yang beragam gitu ya, yang tidak satu warna, tidak mudah tertebak gitu. Karena penonton kita hari ini kan selalu ingin sesuatu yang seger, selalu ingin sesuatu yang menarik. Makanya kita lihat sekarang orang lama-lama bosen kok dengan horor yang gitu gitu aja, formulanya diulang ulang terus gitu. Makanya begitu Jumbo muncul kan semua orang seneng ya gitu, karena inilah yang kita tunggu-tunggu, film kayak gini nih, inovasi seperti ini gitu. Dan itu juga terjadi di skenario gitu ya kan. Apakah tiap penulis punya gaya masing-masing? Iya. Apakah tiap penulis punya favorit masing-masing? Iya. Ada yang suka banget drama Korea, ada yang suka drama Cina misalnya gitu ya.
0: Inspirasinya
1: kan,
0: ya.
1: Ketika kita nulis, kita sekali lagi film itu media kolaboratif gitu. Kita nggak bisa mengedepankan ego kita. Yang kita, kalau saya selalu bilang ke teman-teman penulis tuh, yang kita bela tuh nggak boleh ego kita ya. Yang kita bela itu cerita kita, for the sake of the story. Jadi saya selalu bilang gitu sama teman-teman, kalian harus bela ceritanya. Kita mau jungkir balik kayak gimana pun, ceritanya yang kita harus bela. Ceritanya harus jadi lebih bagus, karakter-karakternya harus bisa lebih relate, harus bisa lebih relevan ke penonton. Dan ini kan PR-nya banyak banget kalau di film ya gitu.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: RRI Digital.

0: ISP Nulis membuka kesempatan nih ya bagi para penulis-penulis skenario yang pengen belajar begitu ya. Untuk gabung di ISP Nulis sendiri, Taiwan, seperti apa nih syaratnya?
1: Syaratnya sebenarnya mudah banget ya, cuma tinggal ikut kelas skenario ISP aja. Ya kan, setelah itu tuh udah, kita selalu bilang dari awal ke teman-teman yang gabung tuh di kelas kita, ini kita bakal bareng lama ya, jadi kalian tuh cuma nggak cuma ikut 4 sesi teori aja gitu, kita nih bakal bareng lama. Jadi kita udah kasih sign kayak gitu ya, kita udah kasih pertanda kayak gitu. Tinggal teman-teman nih mau ngikutin, mau konsisten apa enggak gitu ya, karena ya walaupun mereka bayar, tapi banyak juga yang mungkin merasa, waduh terlalu berat ya ternyata jadi penulis, tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Atau yang udah biasa nulis novel atau buat Wattpad misalnya, waduh ini terlalu banyak aturannya ternyata ya, terlalu banyak strukturnya yang harus diikutin, terlalu banyak formula yang harus diikutin, terlalu banyak referensi yang harus dibaca. Ya memang iya, karena kita bikin film tuh bukan menghabiskan duit 1-2 juta gitu loh. Orang tuh bikin film 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar atau kayak Jumbo tuh 40 miliar gitu. Ya kan, kalau skenarionya enggak bagus ya gimana ya? Seperti itu gitu.
0: Oke, jadi yang pengen tahu soal ISP atau ISP Nulis ini atau ingin gabung, kemana ini bisa kepoin, Kak Iwan?
1: Ada di Instagram kita, bisa di @IndonesiaCinemaPersada sambung semuanya, atau bisa juga di @ISPNulis sambung semuanya. Itu ada informasi-informasinya. Kebetulan kita juga sekarang lagi, karena kita merasa penulis dari, bukan merasa ya, karena memang penulis dari Sulawesi baru satu, kita lagi buka nih program beasiswa sebenarnya buat penulis dari Sulawesi.
0: Oh, namanya beasiswa?
1: Iya, kita lagi buka program beasiswa dari penulis Sulawesi. Karena memang dari awal kita cari calon penulis skenario yang serius, jadi kita juga gak mau sekedar buka seleksi, gak mau. Kita maunya ada pembekalan dulu, habis pembekalan mereka ngikutin seleksinya, jadi ada effort gitu ya. Ada effortnya, pembekalannya juga kita terapkan biaya murah banget, cuma 100.000, ya kan. Habis itu mereka bisa ikutan seleksinya, kalau lolos kita udah bikin komitmen per 10 orang tuh kita kasih per 10 orang yang daftar kita kasih satu beasiswa gitu. Karena cuman ini caranya mungkin untuk menggalakkan penulis dari Sulawesi gitu ya. Karena kan lucu ya, kita Indonesia Cinema Persada akan fokus bikin film di Sulawesi, tapi kok penulisnya dari Malang gitu. Kan aneh ya gitu kan.
0: Jadi tapi bukan berarti Taiwan mentang-mentang dari Sulawesi maunya semua anak lokal itu enggak juga ya. Cuman pengen meratakan. Tapi, kenapa sih biar ada akselerasi juga nih dari timur dari Sulawesi ya.
1: Karena kan sebenarnya kalau menurut saya cerita-cerita berlatar Sulawesi lebih bagus kalau dituturkan oleh penulis dari Sulawesi ya. Pasti kita lebih grounded, lebih ceritanya lebih membumi, karena udah pasti beda cara-cara orang luar melihat dengan orang yang ada di sana tuh melihat masalah yang terjadi gitu ya gitu. Kayak contoh kasus misalnya saya nonton kemarin Komang gitu ya. Komang tuh film yang bagus kalau menurut saya ya. Latarnya di Bau-Bau, cuman menurut saya tuh Bau-Baunya tuh kurang kuat gitu. Kurang kuat di film gitu kan. Jadi kalau yang saya lihat ini film, kalau mau ini latarnya Komang nih, kalau mau dipindahin ke daerah lain juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu, nggak harus di Bau-Bau gitu. Padahal kan kalau di film kita nggak boleh bikin seperti itu. Dia harus terjadi di Toraja ya, nggak bisa dipindah ke tempat lain gitu kan. Dia spesifik terjadi di sana gitu.
0: Itu salah satu contohnya ya. Ini sudah ada bocoran ini para penulis. Salah satu ilmu tuh ya, yang itu membuat cerita itu ya. Nah, apa mungkin ada keinginan lagi nanti mungkin dengan promo begitu khusus ke Sulawesi nih, Taiwan, untuk memperkenalkan ISP Nulis begitu?
1: Kalau promo secara khusus mungkin enggak ya, cuman memang kita selalu bilang di media sosial kita bahwa Indonesia Sinema Persada itu akan fokus bikin film di Indonesia Timur umumnya dan Sulawesi pada khususnya gitu. Rencananya kan setelah Solata tuh kita akan syuting di Selayar, ya, Klub Bunuh Diri itu kita akan syuting di Selayar. Wow. Habis itu kita bikin, iya, habis itu kita rencana tahun depan mau bikin Nama Aku Ramang itu. Kita masih bingung sih milih nih antara kalau nggak Sopeng mau di Baru gitu kan. Jadi memang kita kan banyak di Sulawesi bikinnya. Nah, masalahnya itu tadi yang saya bilang, masa sih kita bikin film di Sopeng di Baru tapi kok penulisnya nggak ada yang dari Sulawesi Selatan ya, kan aneh kan.
0: Masa kayak Iwan terus nih juga nih merangkap-rangkap ya. Atau orang luar malah ya. Biasanya ada mispersepsi gitu ya. Kira. Wah, menarik sekali nih ya. Nah, untuk Anda juga mungkin pendengar, pemirsa, serta mungkin ada yang minat begitu ya, pengen terjun menjadi penulis skenario film. Nah, kepo-kepoin tuh informasinya tadi. Nah, Kak Iwan, mungkin di kesempatan terakhir nih ya, apa harapannya nih kepada anak-anak muda atau mungkin putra-putri di Sulawesi ini ya, untuk berkembang lah di dunia penulis skenario khususnya untuk film. Ada nggak nih satu motivasi buat mereka nih semuanya?
1: Ya, kalau menurut saya kan semua pekerjaan bagus ya, tapi yang bagus itu kan adalah pekerjaan yang ditekuni, ya, pekerjaan yang konsisten, termasuk di penulis skenario. Industri film adalah industri yang berkembang terus, dari tahun ke tahun berkembang terus. Jadi kita pasti akan butuh lebih banyak lagi penulis skenario gitu ya, yang akan melayani produksi film, series, miniseri dari pihak besar, dari pihak menengah, dari pihak independen gitu ya. Dan memang kita selalu akan kasih tahu ke teman-teman bahwa menjadi penulis skenario nggak bisa instan. Jadi paling cepat itu 1-2 tahun udah mulai kelihatan hasilnya, itu paling cepat ya gitu ya. Cuman ini kalau ditekunin dengan baik bisa hidup layak banget gitu ya, jauh di atas UMR kan. Jadi 100 juta satu film kan jauh banget ya di atas UMR
0: gitu ya. Itu hanya profesional ya.
1: Dan saya kira ini salah satu profesi yang masih sangat jarang dilirik oleh anak muda ya, terutama Gen Z ya. Mungkin harapannya sih sebenarnya kalau sekarang anak-anak Gen Z ditanya mau jadi apa nanti, ya mungkin nggak semua jawabannya mau jadi konten kreator atau mau jadi YouTuber. Mudah-mudahan udah mulai ada juga yang jawab mau jadi penulis skenario gitu.
0: Penulis ya, oke. Okay. Oh iya, tadi ada saya mau tanya soal menulis ya. Kadang-kadang saya juga sih biasa terjun juga sebagai penulis, khususnya menulis naskah drama. Untuk satu part aja itu sudah luar biasa banget itu ya. Apalagi mau buat yang series gitu, Kak Iwan ya. Nah, itu terasa banget. Jadi memang harus konsisten dan tidak satu malam, harus rutin terus nih. Nah, kayak saya nih kalau pengen putus nggak ada ide, nggak nulis nih.
1: dan ada satu hal sebenarnya keharapan yang teman-teman mungkin abaikan dari belajar menulis skenario itu. Ketika kita belajar menulis skenario itu, kita tuh bisa menulis dengan baik di bidang yang lain. Kalau kita belajar menulis skenario, mungkin kita akan bisa nulis press release dengan bagus gitu, karena strukturnya tuh kita paham gitu loh. Karena cara bercerita kan semuanya sama kan sebenarnya, dan itu basicnya dari teater, dari film gitu. Dan itu bisa kita tularkan ke yang lain-lain. Bahkan ketika kita pidato pun, kita pakai struktur nulis skenario itu bisa banget.
0: Itu ilmu lagi nih saya dapetnya. Oke, mudah-mudahan sukses ISP nulisnya ya, Kak Iwan, dan juga teman-teman yang lain tadi kalau mau ini kepo nih ya di ISP nulis ya di Instagramnya atau di di akun Instagram yang satunya Kak Iwan Persada.
1: At Indonesia Sinema Persada.
0: Indonesia, oke. Sinema Persada di situ dapat infonya. Pasti akan dibalas ya kalau DM ke situ ya.
1: Pasti.
0: Pengen cari tahu ya. Nah, sukses juga untuk bocorannya dong, kapan Solata nih?
1: Insya Allah tahun ini.
0: Tahun ini
1: segera.
0: Iya, saya nunggu-nunggu terus nih.
1: Tiap banyak, tiap hari pasti minimal ada 5 orang yang tanya.
0: Iya, soalnya yang muncul lokal-lokal wisdom ini mana nih, belum muncul ini.
1: Tapi kita senang ya, alhamdulillah banyak yang doakan kan. Mudah-mudahan. Ya Jumbo ini kan membuka jalan buat film keluarga ya, mudah-mudahan ini apa bisa melanjutkan jadi gerbong lagi.
0: Mudah-mudahan sholatnya nanti 10 ribu deh ke atas ya.
1: Jangan 10 ribu dong, 10 juta.
0: Oh 10 juta ya, kemarin kan 8 dia ya, bisa naik 10 dia di atasnya ya. Oke, terima kasih Kak Iwan untuk waktunya mengganggu malamnya ini. Terima kasih untuk ilmunya dan informasinya. Kalau ada nih ISP nulis yang bisa ngembangin bakat-bakat Anda untuk menjadi penulis skenario film yang memang lagi dibutuhkan banget yang sama Kaiwan ini di kawasan timur ya, untuk dimanfaatkan peluang ini ya, ingin mendapatkan apa namanya ilmu baru, ingin terjun ke dunia film sebagai penulisnya, nanti kepo di situ. Terima kasih Kaiwan, kita akan spill nanti informasinya terus ya, ISP nulis ini untuk lebih banyak yang bergabung nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses, sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan Kaiwan ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa yang ingin nonton kembali, mungkin ada yang kurang jelas malam hari ini dengan ISP nulis, komunitas penulis skenario Iwan Bersada, kita siapkan di kanal YouTube ya, di Prosatari Makassar, dan juga di fanpage Facebooknya Prosatari Makassar. Saya Ervan, akhiri bersama kita di Ngobras malam hari ini. Assalamualaikum, sampai jumpa.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
0: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini pernah setahunya sedikit.
2: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Baik, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, barang Irsan Saputra menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jam 10 malam kali ini Irsan masih bertugas untuk memutarkan lagu-lagu pilihan Anda berdasarkan dari lagu yang udah disiapkan oleh musik director kami, pendengar. Ada lagunya apa aja? Banyak ya. Seperti lagunya Nano nih dengan Sebatas Mimpi, siap Irsan putarkan. Ada lagunya Andin juga dengan Kisah Kasih Putih. Ada Harsya Ryupasa dengan Kau Seputih Melati. Ada Ungu dengan Di Sini Untukmu. Ada juga Mita Lestari dengan Aku Cuma Punya Satu. Ada BCL, Jerah Hatiku Masih Memilikimu. Asik. Cakrakan dengan Dikasih Bayangan. Ada Gia Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih. Dan lagunya Ilir Seven Band, Salah Apa Aku. Lagu-lagu tahun 2000-an kalau Irsan nggak salah ya. Anda dapat mendaringkan telepon kami di 0821-3333-9440. Nanti Irsan angkat teleponnya, terus kita ngobrol-ngobrol bareng. Seperti yang udah gabung nih lewat line telepon kita saat ini, ada siapakah ya di ujung telepon sana? Kita coba angkat dulu deh. Di 0821-3333-9440. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Bung Irsan.
0: Dengan siapa ini di mana?
1: Dengan Bobby.
0: Apa karebannya nih Bang Bobby hari ini, sehat-sehat Ciki?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, Bang Bobby.
1: Yeah.
0: Kali ini lagunya tadi Irsan sudah sebutkan di Ruang Rindu. Melati. Kau Seputih Melati.
1: Ya, Kau Seputih Melati.
0: Aduh, lagi kangen sama seseorang nih sepertinya nih.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Lagi kangen sama seseorang ini.
0: Sama siapa tuh?
1: Ada deh.
0: Ada aja ya. Irsan pengen tahu aja deh semuanya.
1: Iya. Iya.
0: Bang Bobby, Irsan sudah siapin lagunya. Saatnya untuk menyapa untuk pendengar-pendengar kita yang lain. Ada siapa aja ingin disapa nih, Bang Bobby?
1: Oke, menyapa buat Ibu Andianisa bersama Pak Hakim.
0: Iya.
1: Ada Pak Abdullah Tewam, Pak Gapur, Bang Anwar, Cica Yuda, Ina.
0: Iya.
1: Bunda Sofi, Rukiana Yasir, Wanda Tunur Alam, Mbak Tantri, Opading, Layak Tari, Ahmad Yani Tatmun, dan Nurmi Naim Nur, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke,
1: Irsan, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Bobby tadi di Polewali Mandar, berikutnya kita bergeser ke WhatsApp dulu kayaknya. Jadi kita coba angkat dulu deh. Halo, Assalamualaikum. Aduh, tidak terhubung dengan baik. Tunggu ya, coba Irsan cek dulu nih ya. Tunggu Mbak Hesti, sabar ya. Ini tidak terhubung dengan baik nih, teleponnya ada apa ya? Mungkin ada sedikit kendala teknis lagi yang terjadi. Coba Irsan angkat dulu. Halo,

0: Mohon maaf nih, ada sedikit kendala gangguan nih ya, kendala jaringan sepertinya ke HST. Boleh diulang kembali di 0821-3333-9440. Ada siapa lagi berikutnya yang akan gabung lewat line telepon 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum. Kita coba lagi ya, Irsan angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana?
1: Arfa dari Selayar.
0: Oh, Bang Arfa di Selayar. Gimana kabarnya Bang Arfa?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau di sana bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Arfa. Bang Arfa. Tadi lagunya udah Irsan bacain, gimana, udah dengar enggak?
1: Sepintas.
0: Oke deh. Kalau gitu coba Irsan bacain lagi deh ya. Biar bisa dipilih. Ada lagunya Nano dengan Sebatas Mimpi. Ada juga lagunya Kau Seputih Melati dari Hersha. Ada Andin dengan Kisah Kasih Putih Di Sini Untukmu dari Ungu. Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati. Ada Bunga Citra Lestari, ada Jera. Ya,
1: Mita Lestari.
0: Ah, Bunga Citra Lestari.
1: Iya.
0: Oke deh, Irsan geser lagunya biar bisa didengerin. Sapaannya untuk siapa kali ini Bang Arfa?
1: Pertama yang baru lewat ada Bobby. Pak Abdullah Dewan.
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga Bunda Sopi. Sri Sinta di MU.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Pak Dapur. Ada siapa lagi sih? Yuda dengan Tika di Sabang. Andi Anissa sama Pak Kimnya di Banteng.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Ros di Maros. Sama Yani di Sopeng, warga Sopeng semuanya di sana. Di monitor.
0: Iya. Yeah.
1: Juga di Bulukumba ada Wulandari, ada Putra Kelana, juga ada Putra Wawaw di sana. Di Cakalar buat semua keluarga yang ada di Cakalar, semoga sehat selalu.
0: Iya. Itu aja.
1: Termasuk ada juga Reza dengan Edi Saputra di sana di Cikoang.
0: Oke deh.
1: Ya.
0: Terima.
1: Anu tahu ay? Siapa yang di Jalan Nuri?
0: Junaidi.
1: Junaidi.
0: Oke. Okay. Oke deh, kalau
1: oke,
0: begitu.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ada tantri tahu di Pare-Pare, ada tantri juga.
0: Udah dilupa semua, Mi. Oke, kalau gitu Bang Arfa, terima kasih banyak.
1: Terima kasih, Arsyad.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru gabung tadi tuh pendengar ya. Di line telepon kita 0821-3333-9440. Ini kok gelap banget cahayanya. Coba Irsan angkat kembali teleponnya, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Dengan Pak Sewang.
2: Iya, betul.
0: Bagaimana Kak Reba ini?
2: Kak Reba baju.
0: Baju Ji.
2: Baju.
0: Alhamdulillah.
2: Ini juga hati juga bagus, radi juga bagus.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu.
2: Iya.
0: Pak Sewang di Makassar. Bagaimana Mini, panas-panas Mini rasa, ndak hujan Mi lagi toh?
2: Panas
0: ki sedeng. Baru panasnya dari panas sekali lagi dirasa ini.
2: Nggak bilang apa tuh, gerah.
0: Gerah. Iya gerah ya, kayak lembab rasanya begitu.
2: Iya.
0: Oke kalau gitu Pak Sewang, lagunya tadi sudah Irsan sebutkan. Lagunya siapa ini Moki? Dengarkan.
2: Mau lagu yang pertama itu apa tuh?
0: Ada Nano, Sebatas Mimpi.
2: Iya, Nano Mo.
0: Oke, Irsan siapkan nih. Menyapa ki dulu untuk siapa ini Pak Sewang?
2: Saya menyapa ya. Buat Pak Gapur, Pak Luput, sama Arjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Manuar, Puan Datu, Indah Ika, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bodi, di Polman, Asri Diwatu, Junedi, Pika di Sabang, Arpa di Selayar, dan Nompo, Jeneponto Ismail, Aljabar, Dimas, Tio, sama Syama Hibar di Bantaeng, Ibu Dewi di Takalar sama Nur Intan, iya sama Haji Rani, Tokopian di Bantaeng.
0: Iya, oke.
2: Okay, semuanya nih tanpa kecuali.
0: Terima kasih. Iya,
2: buat Irsan Saputra sehat selalu, lanjut tugas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sewang di Makassar ya. Berikutnya ada siapa lagi yang akan masuk teleponnya ini? 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana?
3: Andi Anissa di Bantai.
0: Andi Anissa, bagaimana karebata?
3: Alhamdulillah, sakit hatiku, matikan hatiku dong.
0: Ih, tidak dimatikan itu. Pas ke diangkat terganti langsung dengan Bobby masuk.
3: Tidak, kedua kak.
0: Yang kedua Ki?
3: Iya.
0: Oh lah, mungkin ada karena kendala jaringanku tadi tiba-tiba hilang.
3: Oh, lele, sang kodoh, matikan.
0: Ih, tidak dimatikan tentunya. Ibu Andi Anissa?
3: Iya.
0: Lagunya siapa mau diputarkan, Ki?
3: Lagunya Nano.
0: Lagunya Nano, Sebatas Mimpi. Di, oke, Irsan siapkan. Menyapa, Ki, dulu untuk siapa ini?
3: Buatan, Seraya, Seraya, Pak Tusewa, Pak Bobby, Pak Yusuf, Ibu Nasopi, dan Sri, siapa lagi ya? Indah Sopeng, Ica Yebone, apa lagi ya? Pika, Yuda, Pak Abdul Sewan, siapa lagi ya? Bagat, Puan Gato, Nu Alam, Nu Hitma, semuanya paling sande.
0: Iya,
3: oke deh. Biasanya buat Pak Hakimku, selamat istirahat.
0: Iya.
3: Pagi hatiku ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tolak siapa sih teleponnya, Bu Andenisa? Jadi sakit hati, tiba-tiba jadi yang paling tersakiti. Berikutnya ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Zakir di Bone, Kecamatan Ponre.
0: Bagaimana kareba Ponre?
4: Alhamdulillah, adem-adem.
0: Adem ini tahu, wah, sudah hujan kah di sana atau bagaimana?
4: Hujan tidak tadi, tadi siang.
0: Tadi siang hujan. Oh, enggak hujan.
4: Sekarang juga tidak hujan tapi adem lah.
0: Tapi adem lah ya, enggak gerah iya, gitu rasanya ya.
4: Iya, enggak gerah.
0: Alhamdulillah. Lagunya tinggal ikutan kakak, aja ini.
4: Kakak Irsan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Kita juga ya sama keluarga ya, di sana. Pak Zakir sehat-sehat, Ki?
4: Iya, semoga Kak Irsan juga selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Zakir?
4: Iya.
0: Tadi ini laguku tinggal ada lagunya Nano, Sebatas Mimpi. Ada lagunya Kau Seputih Melati. Dan lagunya Kau Seputih Melati. Oke, Irsan siapkan kalau begitu. Menyapa Miki dulu untuk siapa?
4: Buat ada Ica di Bone, terus ada Pak Budul Siwan, terus ada Bu Sri Junai, terus ada Puan Datu, terus ada siapa? Lia Sari.
0: Iya.
4: Terus semua-semuanya pendengarnya bersatu, semoga sehat semuanya.
0: Oke deh.
4: Berkaitan, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
4: Banyak kersang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zakir di Bone Ponre tadi ya. Ada Kak Uki masuk juga teleponnya, terus juga telepon-telepon yang lain. Nanti Irsan angkat telepon tadi. Saya putar dulu rangkaian lagunya. Ada lagunya Nano nih, Sebatas Mimpi. Irsan hadirkan di awal perjumpaan.

0: saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Masih bareng Irsan menemani Anda pendengar. Diusahakan untuk kali ini coba pakai telepon biasa dulu pendengar ya, karena WhatsApp entah kenapa nih kayaknya agak sedikit bermasalah deh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Tantri.
1: Buang berbagi rindu, memori lewat laju.
0: Iya, Mbak Tantri, mohon maaf karena tadi teleponnya masuk tapi Irsan coba angkat itu banyak yang suaranya enggak keluar. Jadi kalau yang masuk dari tadi semuanya telepon-telepon biasa. Jadi yang menelpon lewat WhatsApp mohon maaf dulu ya. Irsan mencoba.
1: Iya, memang beberapa hari ini kayaknya bermasalah teleponnya.
0: Iya, kalau misalnya telepon biasa sih lancar.
1: Enggak ada suara juga didengar di telepon.
0: Sekarang gimana? Ada suara yang terdengar?
1: Ada suara.
0: Suara apa?
1: Beberapa hari yang lalu.
0: Kalau maksudnya, kalau sekarang gimana?
1: Didengar di telepon. Biasanya kan saya cuma dengar di radio.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oh kemarin sempat hilang suaranya.
1: Iya betul.
0: Nah kalau sekarang
1: tapi
0: gimana?
1: Ini ada suaranya di telepon. Tapi di nomor WhatsAppnya kayak gimana ya?
0: Iya.
1: Kayak ada yang bunyi-bunyi begitu.
0: Oh di WhatsAppnya susah tembus.
1: Kalau berpindis-pindis di situ sudah terputus.
0: Benar. Kalau ada masuk telepon biasa terus ada WhatsApp, itu langsung terputus. Tadi Mbak.
1: Memang begitu.
0: Mbak Hesti tadi gitu tuh, tiba-tiba ada masuk telepon jadi langsung terputus.
1: Iya. Saya juga tadi begitu, terputus.
0: Iya, jadi mohon maaf Mbak ya. Jadi boleh pakai telepon biasa dulu lah sambil kita membenahi. Karena memang beberapa
1: hari ini. Iya, saya juga mengalami.
0: Karena sebulan terakhir ini kita lagi ada perangkat baru memang. Terus karena lebih canggih dibanding yang kemarin, jadi kita lagi belajar nih biar dipakainya lebih mantep lah kayak gitu.
1: Iya, itulah makanya biasanya kayak lain-lain ya. Kalau penerimanya biasa kadang bunyi.
0: Iya benar.
1: Hari nggak ada hilang suaranya. Jadi kalau ada telepon WhatsApp itu kayak tertinggi begitu, jadi putus.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya.
0: Itu yang terjadi saat ini. Oke deh Mbak Tantri, lagunya di Ruang Rindu kali ini kira-kira lagunya siapa ingin didengarkan?
1: Mau lagunya apa tuh? Cuma di hati. Apa tuh?
0: Aku cuma punya hati, Mita Lestari.
1: Iya, aku cuma punya
0: hati. Oke. Irsan siapkan.
1: Iya.
0: Kali ini menyapa untuk siapa?
1: Iya, sebelum saya menyapa, ini baru saya dengar suara Anta ini. Baru kedengaran, soalnya dari mana?
0: Irsan lagi joka-joka.
1: Oh, joka-joka.
0: Joka-jokanya
1: di mana?
0: Joka-jokanya ke negara tetangga.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Pantasan gak ada suaranya. Kemana ini?
0: Ambil libur panjang dulu karena gak pernah libur kan Irsannya.
1: Iya betul. Jadi pergi dulu jalan-jalan.
0: Jalan-jalan dulu. Iya. Gitu.
1: Oke. Iya deh.
0: Mbak Tantri, lagunya udah Irsan siapin menyapa. Kali ini sapaannya untuk siapa?
1: Menyapa tadi ada Bobi ya di Poman. Ada ini, ada Pak Abdullah Sewan. Ada Pak Asri di Wotu, ada Pak Ahmad yang di Tasu. Ada Bunda Sopi di Tempau Pau sana. Terus ada Sri Sinta. Ada Pak siapa tadi, ada Iwan Dian Hisa.
0: Iya betul.
1: Iya. Terus ada Ina, Lara, ada Uci, ada Bu Sansia, ada Bang Arjuna, ada Dimas. Pokoknya buat semuanya
0: buat
1: deh.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Kecuali tadi saya dengar ada masih menyapa Maya, padahal Maya sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya.
0: Tapi itu beneran ya?
1: Iya, itu hari kan waktu masih Irsan yang acara karaoke kan kita yang masih.
0: Saya terakhir kan masih sempat angkat teleponnya.
1: Iya, terakhir itu hari. Minggu lalunya ya udah. Enggak ada.
0: Tapi kabar meninggalnya beliau dari mana?
1: Iya betul. Itu saya dengar informasinya dari Anto. Anto informasinya dari suaminya.
0: Oh begitu.
1: Suaminya ini Maya. Dia meninggalkan anaknya dua orang.
0: Oh. Iya, Irsan kemarin libur jadi nggak tahu, pas datang baru diinfokan. Cuman Irsan masih bertanya-tanya karena kan sebelum libur Irsan masih sempat karaokean kan.
1: Iya, kasihan. Tiba-tiba kena stroke.
0: Oh, innalillahi.
1: Kita orangnya gemuk.
0: Oh begitu.
1: Iya, oke Vale.
0: Oke, kalau begitu.
1: Di alam sana ya.
0: Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Al-Fatihah untuk beliau.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Silakan dilanjut, Irsan.
0: Iya. Amin, kita juga sehat-sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Irsan utamakan di telepon biasa dulu ya kali ini ya. Nanti kalau misalnya telepon biasanya udah habis, terus ada telepon dari WhatsApp masuk, baru Irsan angkat WhatsAppnya. Karena kalau telepon WhatsApp terus ada masuk di telepon biasa, itu langsung terputus telepon WhatsAppnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu Mang Irsan Saputra.
0: Iya, Puan Datu.
2: Iya, Puan Datu di Pindrang.
0: Bagaimana kareba?
2: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan baik sasa putra juga baik-baik.
0: Amin, ya robbal alamin. Bagaimana ya, Pindrang hari ini? Aman-aman, Ji?
2: Aman, terkendali, makmur, sadami, dan sentosa.
0: Masya Allah, iya, iya. Wanda tuh,
2: iya.
0: Lagunya siapa mau diputarkan ini?
2: Saya ikut saja di lagunya Bomi.
0: Oke, kalau gitu Irsan ikutkan ya. Menyapa untuk siapa kali ini, Ponda?
2: Menyapa buat Abdul Desewa, sudah masuk Abdul
0: Desewa. Sudah masuk tadi.
2: Oh, ada Bomi juga, ada Pak Gap Tika di Sabang, ada Rama Arpa, ada Pak Radim sama Sri Wotu, ada Renol, ada Sakri di Pontrebone, sama di Kalimantan, Sinta Demi, Uki, Riko Putan Pengembara, ada Dimas. Ada juga Nurmina Emnur bersama Yanita semua, Uli Ape, ada Tika di Sabang, SD Nompo, Andi Anissa, Uti semuanya.
0: Iya.
2: Nur Alam juga, terima kasih Bang
0: Irsan, ya terima kasih banyak Puan Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Datu baru gabung nih pendengar, berikutnya ada siapa lagi di 0821-3333-9440. Ada siapakah yang akan masuk lagi teleponnya? Coba Irsan angkat yang ini dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku.
0: Dengan siapa ini?
3: Dari Laya Sari.
0: Kenapa kecil sekali suaranya hari ini?
3: Ini sudah teriak-teriak nih.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Bagaimana Polman hari ini Mbak Laya Sari?
3: Alhamdulillah cerah ini, secerah hati ya Laya Sari.
0: Masya Allah. Bersemangat dan ceria sekali ya sepertinya ya. Malaya Sari.
3: Ya.
0: Lagunya mau request yang mana? Irsan bacain dulu.
3: Oke, bacain.
0: Oke deh, Irsan bacain dulu ya. Ada lagunya Bunga Citra Lestari dengan Jera, ada Mita Lestari dengan Aku Cuma
3: itu,
0: Punya.
3: Bunga Citra.
0: Oke deh, Irsan siapkan lagunya. Ya. Sapaannya ya, untuk siapa ya, ini?
3: Ada Bunda Sophie, ada Mama, ada Pak Bobi di Salman. Ada Pak Sidang, ada Kak Dimas, ada semuanya tanpa terkecuali. Buat Kakak Irsan,
0: terima
3: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon lagi deh sebelum Irsan putar lagu ya. Ini udah hadir lagunya Bunga Citra Lestari dengan judulnya Jera. Ah, ada Pak Gafur nih. Halo, assalamualaikum Pak Gafur.
4: Ustaz, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana Karebata, sehat Ciki?
4: Dari pulang ini,
0: dari mana Ki?
4: Dari rumahnya kakak.
0: Oh, dari rumahnya kakak. Menjaling aman-aman Ji?
4: Aman-aman kalau.
0: Alhamdulillah. Ih, panas-panas Ki, sama Mit juga. Begitu juga di rumah Nyirsan, panasnya. Tapi sehat-sehat Ciki sama keluarga?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Gafur, lagunya tinggal seikutkan Ki saja, enggak apa-apa, Ji?
4: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya, menyapa mikir dulu kalau begitu.
4: Yang bernama Puan Datu.
0: Iya.
4: Abdullah Sewang.
0: Iya.
4: Gimana, Mas? Sudah masuk?
0: Pak Sewang sudah masuk. Iya.
4: Anwar di kemana? Bobby di Pullman. Tantri di kemana di Parepare sama Hesti.
0: Iya.
4: Yang Porto. Aldi di Bapara Pindrang.
0: Iya. Yeah.
4: Terus dia Yasir. Bukit juga tawa.
0: Iya. Yeah.
4: Bunda Sopi.
0: Mm-mm. Terakhir untuk siapa?
4: Opading.
0: Semuanya
4: Bunda.
0: Semuanya Modi. Oh, oke, okay, kalau begitu Pak Gafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar plus satu, satu penelpon lagi. Irsan, utamakan di telepon biasa dulu, karena saya takutnya kalau saya angkat telepon WhatsApp tak langsung terputus biasanya. Ya. Nah ini nih, ada Pak Lupus di mari-mari. Halo, assalamualaikum Pak Lupus.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Lupus, sehat-sehat Jiki?
5: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Pak Lupus di mari-mari, kali ini lagunya tinggal ikutan saja, gak apa-apa Pak Lupus.
5: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya, menyapa kayak dulu kalau begitu.
5: Ya. Ada Pembasu, ada Dinas, ada Tantri, ada Kita, ada Abdullah Sewang, ada Dewi di Teralat, ada Anto, ada Rama, ada
0: semua semuanya Modi. Iya.
5: Oke, terima kasih.
0: Oke, Pak Lupus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar pos 1 di manapun Anda berada, terima kasih untuk yang sudah gabung, sudah 10 penelpon nanti ya. Coba Irsan putar lagu dulu, setelah itu semoga telepon biasanya udah sepi, nanti kita pindah ke WhatsApp.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo pendengar, Bang Irsan kembali menemani Anda. Dan saat ini sudah ada yang tersambung lewat line telepon. Kita coba terhubung dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, dicoba kembali ya di 0821-3333-9440. Kita coba yang ini deh. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dari Amayani Tasmi di Sopeng.
0: Ini kita lewat WA atau telepon biasa, Ki?
1: Telepon biasa.
0: Iya, karena lagi bermasalah WA-nya Irsan. Mohon maaf, Pak Ahmad Yanidi.
1: Iya.
0: Iya, semoga lancar-lancar nih komunikasinya kita. Pak Yani.
1: Oh iya, iya. Iya.
0: Di ujung perjumpaan ini kayaknya kita patongkoin penutup, Ki.
1: Iya, iya, iya.
0: Lagunya Mumo. Di sini untukmu saya siapkan, Ki, kalau begitu.
1: Iya, iya.
0: Menyapa, Ki, untuk siapa ini, Pak Yani?
1: Ya, Dimas, ada Asar, ada Layasari.
0: Iya.
1: Ada Tika, Pak Radi, Pak Arjuna. Ada Bobby.
0: Iya.
1: Ada Nurdi Marut, Munda Sofi, Rosyani Yasir, Yangin Rawang, Maimunda Gani, Waida Marsawati, ada Uki, ada Putri, Pandatu, Ustang Teputra, Seli Margareta, dan semua-semuanya nih.
0: Terima
1: kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mohon maaf karena teleponnya sudah gak bisa Irsan angkat semua. Tadi requestannya Pak Ahmad Yani ini lagunya Ungu di sini untukmu itu lagunya 5 menit. Nah sekarang sudah lewat 56 nih. Jadi sudah harus menditutup. Irsan ucapkan terima kasih ada Kak Uki, terus juga Bunda Sumi tadi masuk lewat line telepon WhatsApp dan juga penelpon-penelpon semuanya. Semoga besok-besok udah bisa lebih bagus lagi ya line teleponnya kita. Karena saat ini kita masih mencoba settingan yang paling tepat ya, agar bisa angkat teleponnya lebih enak, tidak ada gangguan dan tetap aman begitu ya. Terima kasih banyak pendengar-pendengar Pro 1. Irsan putarkan rangkaian lagu yang sudah Anda request dan berikutnya selama 60 menit ke depan dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24 ada rangkaian jazz music akan Anda dengarkan. Irsan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maryam ayat 34, Az-Zukhruf ayat 57, dan As-Saff ayat 6 dan 14. Apabila kita akan membaca, memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca, jadi ini hati-hati, ini pengecualian. Bukan seperti teori ya, huruf ketiganya berharokat doma dibaca ubnu, tapi dibacanya ibn, ibn ya, atau ibnu dibaca terusnya ya. Kalau diberhentikan ibn, ya ya. Kemudian satu lagi ya, di surah An-Nisa ayat 176, apabila ingin membaca memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca, dari kata imruun ya. Nah, di sini kalau menurut teori kan tadi perhatikan tanda baca huruf ketiga karena dhammah dibacanya yang teori adalah alif tidak punya tanda bacanya dibaca u, tapi ini pengecualian ya, bacanya imru ya, imru atau imruun apa gitu di depannya ya. Oke, jadi itulah salah satu skema tajwid yang ada di metode tasbih ya. Berikutnya kita praktekkan kembali tadi ya. Jadi perhatikan sekali lagi, ini untuk mushaf standar Arab terutama ya. Kita akan membaca satu kata, perhatikan. Ini ada huruf alif yang tidak punya tanda baca ya. Maka kita akan membacanya alhamd, al-alamin, ar-rahman, ar-rahim, ad-din, as-sirat, al-mustaqim, al-ladin, al-maghdub, ad-dallin. Kemudian yang di sini ya khusus, dia bukan huruf lam sesudah alif yang tidak punya tanda baca atau hamzah wasl. Perhatikan huruf ketiganya harokatnya. Harokatnya kasroh, maka alifnya dibaca i ya. Jadi ihdina. Nah, sekarang bagaimana cara membaca disambung ayat 1 dan ayat 2 ya, karena ini ada hamzah wasl. Maka nanti cara membacanya kalau disambung ayat 1 dan 2, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu ya. Coba kalau kita perhatikan, ini ada di surah Al-Fatihah, tapi kita perhatikan di mushafnya ya. Ini mushafnya standar Indonesia. Nah, ini perhatikan. Kalau di standar Indonesia sudah ada harokatnya pada kata alhamd. Beda ya. Jadi perhatikan yang standar Arab tidak ada harokatnya, tapi ada kepala sod atau sod potong. Maka di sini yang lebih berhati-hati. Tapi kalau mushaf standar Indonesia sudah ada harokatnya. Jadi hati-hati pada saat membaca disambung antara ayat 1 dan 2. Banyak yang membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak betul ya. Karena ini hamzah wasl, jadi harus disambung dari huruf mimnya ya ke huruf lamnya. Jadi kita perhatikan ya, karena di sini sudah ada harokatnya. Harus hati-hati nih kalau mushaf standar Indonesia. Bacanya kalau disambung antara ayat 1 dan 2 Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya? Seperti itu. Sama dengan ini juga, ini ayat 5 dan ayat 6 kita mau sambung ya. Nah, kalau yang di standar Arab enak sekali. Karena kan tidak ada harokatnya. Jadi kita bisa langsung sambung.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ini jadi kalau disambung nasta'in ihdina. Tapi hati-hati kalau kita melihat mushaf standar Indonesia, ada yang membaca kalau disambung Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Salah ya, karena di sini hamzahnya hamzah wasl, jadi hati-hati. Bacanya harus nasta'inu ihdina, itu ya. Jadi kalau disambung

Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah kita sudah punya pengetahuan ya untuk membaca bagaimana huruf alif yang tidak punya tanda baca ya, dan perbedaannya antara mushaf standar Indonesia dengan mushaf standar Arab ya. Nah, ini perhatikan. Jadi kita insya Allah akan lanjutkan ya untuk skema tajwid berikutnya ya. Sedikit demi sedikit nanti kita akan paham bagaimana cara metode tasbih memudahkan umat untuk tidak terlalu pusing dengan urusan tajwid ya. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan dengan cara belajar sedikit demi sedikit kita paham lebih mendalam ya. Jangan lupa itu tadi Quran surah Al-Fatihah, surah yang wajib kita baca dalam sholat ya. Jangan sampai nanti kita jadi imam disuruh menyambung ayat-ayat 1 dengan ayat 2 kemudian tadi keliru cara menyambungnya ya. Baik, kita tutup ya dengan doa sesudah membaca Al-Quran.

0: نور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Umi Maria sudah diajarkan lagi nih seputar tentang tajwid, apalagi di surah Al-Fatihah ini menjadi surah yang esensi ya, selalu esensi bagi umat Islam juga untuk sering dibacakan di setiap harinya, minimal 5 kali sehari untuk bisa dibacakan, bukan minimal lebih. Bahkan lebih ya,
0: lebih. Karena kan satu,
1: iya benar,
0: satu salat kan,
1: iya benar ya, iya betul ya, bukan
0: ya, paling tidak
1: 17 kali. benar iya, jadi dengan mengetahui ya, ini bisa lebih baik lagi lah bacaan kita.
0: Iya, betul. Baik. Nak Irsan, semoga Nak Irsan juga bisa mengamalkannya ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Umi. Hmm. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali Umi, belajar lebih banyak lagi seputar tentang cara membaca Al-Qur'an yang baik. Untuk hari ini kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mosaik Islami Pro 1 RRI.

Prosoto dari Makassar pendengar, setelah tadi mendengarkan bersama dengan Umi Maria bagaimana belajar tajwid dengan metode tasbih, berikutnya kembali menemani Anda jam 9 malam waktunya Irsan menghadirkan drama radio, judulnya drama Lumbung di Depan Rumah, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Kupang. Tapi sebelum itu pendengar, Irsan hadirkan dulu nih lagunya Liodra dengan Tak Dianggap yang akan mengantar kita mendengarkan drama radio untuk edisi hari ini di hari Kamis 21 Mei 2026.

pangan bukan sekedar soal perut yang kenyang, tapi soal kedaulatan di atas tanah sendiri. Di saat harga-harga di pasar kian melambung tinggi, sebagian orang memilih mengeluh. Namun Pak Beni memilih untuk menanam. Sebuah pilihan yang awalnya dianggap remeh oleh anaknya sendiri.

0: Bapak nih pagi-pagi sudah bunyi ini cangkul dong. Buat apa ini Bapak? Halaman rumah nih supono dan polybag dan pot bekas dong. Jadi sempit nih. Beta mau parkir motor ju nanti susah setengah mati sani.
1: Lihat dulu anaknya. Ini namanya investasi. Daripada ini tanah cuma rumput liar yang tumbuh, lebih baik Bapak bertanam lombok, sawi, dan tomat. Lihat dong, ini kangkung dong semula hijau tuh.
0: Ais, Bapak nih, buat repot, sa. Di pasar ada tuh. Tinggal dibeli, beres toh. Jangan gaya-gaya pakai istilah ketahanan pangan dong. Bapak bukan menteri yo.
2: Ih, kakak dong. Tadi malam kakak makan mie instan pakai sawi toh. Itu sawi yang kemarin beta petik di muka rumah nih kakak. Masih segar. Sonde pakai pestisida lai.
0: Sar ye. Kok hanya 2 kok 3 lembar sayur ju. Di pasar ju beta sudah dapat banyak ha.

0: Selamat pagi, Pak Benny.
1: Wih, Bapak pun tanaman nih polybag nih. Pun subur-subur lai. Ini Lombok dong, Ju. Semulai berbuah lebat nih, Ma. Beta tadi pi pasar. Aduh, harga Lombok pun naik lai. 1 kilo su 100 ribu lebe.
2: Puji Tuhan, Mama RT. Kuncinya cuma telaten, Sa. Beta pakai pupuk kompos dari sampah dapur sendiri. Lumayan, Mama. Beta sone pusing lai kalau harga bumbu dong naik.
1: Betul, Bapak. Beta mau do, Bapak ajar kas katong cara tanam di lahan sempit begini nih. Warga dong sumulai mengeluh nih soal harga pangan yang sone menentu. Uang 100 ribu pi pasar nih. Katong belanja ju, so

Minggu-minggu berikutnya, cuaca ekstrim melanda desa itu. Distribusi pangan terhambat, stok di pasar menipis, dan harga-harga melonjak tak terkendali. Ardi yang biasanya makan di luar, mulai merasa

0: Ade, Sari, kenapa soalnya ada lauk di meja nih? Kakak su lapar setengah mati nih. Pulang kerja hujan-hujan lai.
1: Hei kakak, pasar dong tutup kok ada banjir besar na. Tukang sayur juson de lewat ah. Tapi tenang sa, bapak tadi supetik terong neng lombok di muka. Beta ju baru ambil telur dari bapak pung kandang ayam di belakang tuh. Sabar ya kakak, sedikit lebe tepi masak.
2: Karmana anak, lapar kok? Biasa anak pi makan di warung. Sekarang lihat su, waktu orang lain bingung mau masak apa tagal pasar kosong, ketung tinggal jalan dua langkah pi muka rumah.
0: Aduh, minta maaf ya bapak. Ardi baru sadar sekarang. Ternyata yang bapak bilang tuh betul. Ketahanan pangan tuh mulai dari rumah sendiri ya bapak.
2: Iya anak, ketong itu sone tahu kapan krisis datang. Tapi kalau ketong pung lumbung sendiri, mau kici kemana ju ketong sone gampang goyang. Jang kasih tinggal ini tanah dong kering. Ketong tanam kok bisa rasa di pung manfaat toh.

0: Prasetyo, Bapak Beni. So, mau bagi-bagi bibit dan ilmu buat warga di sini nih. Sekarang, tiap rumah sepunya tanaman sayur masing-masing.
1: Sama-sama, Mama RT. Kalau satu RT sekuat di pempangan, ketong sana perlu takut lah kalau harga pasar naik turun.
2: Bapak, ini polybag dong. Hardi susun rapi nih. Besok, katong tanam jahe dan kunyit lah ya, Bapak.
3: Kakak Ardi, so jadi wakil menteri ini kok.
1: Nah, itu baru betul. Mari kotong kasih hijau kotong lingkungan sendiri dengan tanaman yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kesadaran kita bersama. Mari berdayakan lahan yang ada sebagai lumbung pangan. Tanam apa yang kita makan, dan makan apa yang kita tanam.

0: Bareng Irsan Saputra menemani Anda pendengar. Dan tadi sudah kita dengarkan ya, ada drama radio judulnya Lumbung di Depan Rumah, diproduksi rekan-rekan kami dari RRI Kupang. Benar ya, kalau misalnya kita punya kandang ayam kecil-kecilan lah untuk rumah kita aja gitu pendengar. Jadi terus juga ada sayur yang ditanam di lingkungan atau di pekarangan rumah, kotoran ayamnya bisa digunakan jadi pupuk, diolah untuk tanaman-tanaman kita. Terus nanti tanamannya berbuah, nah itu bisa jadi sayur. Kalau misalnya kita punya kandang ayam yang ayamnya bertelur, nah telurnya bisa dikonsumsi. Terus kalau udah banyak anaknya, yang dewasa itu bisa disembelih jadi daging ayam lagi. Nah, dengan hal-hal seperti itu kayaknya kita bisa punya lumbung pangan ya di halaman rumah kita nih pendengar. Ini mungkin bisa ditiru pendengar ya, hal-hal sederhana yang mungkin jika dilakukan paling tidak keluarga kita bisa dapat manfaat deh. Minimal nggak beli telur lah ya pendengar. Kalau misalnya udah dirawat beberapa lama kan akhirnya telurnya udah mulai banyak, terus anakannya udah mulai besar juga. Tapi dipeliharanya harus di pekarangan rumah ya, jangan sampai mengganggu tetangga-tetangga yang lain pendengar. Barang Irsan masih menemani Anda dari Jalan Riburakne nomor 3 Makassar. Berikutnya Irsan akan hadirkan Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas bersama dengan komunitas-komunitas yang akan, yang pernah hadir bareng kita nih pendengar. Ada komunitas apa aja Irsan? Banyak yang pernah gabung sama kita. Terus juga ilmunya juga sangat luar biasa nih ya. Ilmu-ilmunya teman-temannya sangat luar biasa. Terutama untuk teman-teman yang belajar untuk bisa berbagi, terus juga belajar untuk bisa memberikan hal-hal terbaik untuk orang lain tuh. Nah pendengar, nah bahkan ada nih komunitas yang mereka berkumpul karena suka menulis naskah film, diprakarsai oleh Bang Ikhwan Persada. Ini dipandu oleh rekan saya yang akan menemani Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
1: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Rumah Baca Nakusian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan.

0: setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam hari ini. Bersama saya Arvan, mudara untuk Indonesia. Dan untuk malam hari ini, Ngobras kita spesial bersama ISP Nulis ya, yaitu Komunitas Penulis Skenario. Dan saya sudah bersama narasumber saya, ada Kak Ihwan Persada. Beliau adalah sutradara dan CEO Rumah Kreatif TV Indonesia Sinema Persada yang akan ngobrol-ngobrol soal komunitas penulis skenario ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar?
1: Baji.
0: Ya, di sela-sela kesibukannya, terima kasih ya, kita ganggu lagi nih Kak Ihwan Persada untuk kesekian kalinya. Tapi menarik, saya beberapa waktu kemarin melihat lewat di beranda saya gitu ya. Wah, ada keresahan dari, ada mungkin informasi yang disampaikan oleh Kak Ihwan soal Indonesia saat ini kekurangan penulis skenario. Kenapa nih? Nah, ujung-ujung ternyata ada ISP Nulis namanya ya. Kita pengen korek-korek, nggak apa-apa ya malam hari ini ya Kak Ihwan ya.
1: Boleh.
0: Okay deh. ISP Nulis namanya, Komunitas Penulis Skenario. Ya. Nah, ini boleh cerita dulu deh. Ini gagasannya Kak Ihwan atau sudah ada dari dulu nih?
1: Ya, sebenarnya kan soal Indonesia kekurangan penulis skenario ini kan bukan hal baru ya. Karena sudah lama kita gaungkan kan, termasuk Joko Anwar juga sudah menggaungkan sudah lama gitu ya. Jadi saya pun sebenarnya sebagai produser, sebagai sutradara itu merasakan keresahan yang sama gitu ya. Karena produksi film makin banyak ya, setahun tuh bisa 200-300 judul, tapi kok penulisnya tuh gitu-gitu aja gitu.
0: Oh ya kan? Gitu.
1: Iya. Jadi itu kenyataannya gitu. Yeah. Supply-nya gede, demand-nya gede, tapi supply-nya tuh kecil. Ini kan hukum pasarnya nggak ketemu kan. Gitu. Jadi akhirnya kalau buat saya pribadi, daripada kita ngeluh, ya memang kita harus nyari solusi kan. Jadi salah satu cara kita untuk bagaimana caranya berdamai dengan keadaan ini adalah sejak 10 tahun terakhir itu kita bikin kelas skenario ya. Jadi kelas skenario di mana di situ kita menjaring bakat-bakat baru penulis dari seluruh Indonesia. Beberapa penulis kita malah ada dari ada yang domisili di Amerika, di Australia juga pernah ada, di Portugal, Hong Kong, Malaysia sama Singapura gitu. Cuman kan memang mendidik penulis itu kan nggak bisa instan ya, gitu ya. Karena kalau kita sekolah film pun tuh bisa 4 tahun kita sekolah film ya. Belajar skenario juga bisa segitulah waktunya gitu. Jadi ini memang proyek jangka panjang, tidak bisa dipetik dalam waktu singkat gitu ya. Tapi kalau kita nggak lakukan hari ini ya, mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya, apa yang saya teriakkan hari ini tuh diulang lagi nanti gitu. Ya kan, jadi kalau buat saya pribadi mulai dari situ akhirnya alumni kelas skenario SP ini kita himpun di komunitas SP Nulis. Niatnya memang dari awal adalah gimana supaya teman-teman ini tuh bisa menjadi penulis skenario profesional gitu. Goalsnya memang dari awal seperti itu.
0: Goalsnya untuk menjadi yang profesional ya.
1: Nah,
0: oke. Ini didirikan kapan tepatnya nih, Kak Ihwan?
1: Kalau ISP Nulisnya sekitar 2022 ya. Jadi pas COVID kan, jadi pas 2021. Jadi COVID, pas ya. COVID karena kita di rumah aja ya, gitu ya. Jadi kita cari cara gimana caranya supaya kita tetap kreatif gitu ya. Dan memang salah satunya karena kebutuhan juga, yang tadi saya bilang supply sama demand yang tak ketemu, akhirnya kita bikin ISP Nulis ini gitu. Yang menarik alhamdulillahnya adalah kita bikin baru setahun itu, tahun berikutnya tuh udah mulai ada pekerjaan gitu. Jadi udah mulai ada pekerjaan menulis dari apa namanya, dari layanan streaming, terus dari beberapa PH gitu. Jadi teman-teman penulis yang bergabung di situ juga merasakan benefit ya gitu kan. Mereka karena mereka ikut kelas, mereka bayar kan. Ya dianggap semacam investasi lah gitu ya. Belum setahun investasinya udah balik kan, berarti it's a good business gitu loh ya kan. Seperti itu. Belum lagi sebenarnya buat penulis ini kan portfolio ya, karena kalau misalnya mereka menulis aja tapi nggak jadi film, nggak jadi series, nggak jadi mini seri, ya nggak jadi apa-apa juga ya kan gitu. Seperti itu.
0: Ada berapa sekarang anggota dari ISP Nulis ini?
1: Kita tanya itu yang tercatat di kita ya itu sekitar 42 orang. Tapi yang aktif itu sebenarnya nggak sampai setengahnya. Nggak sampai setengahnya. Dan yang lebih parah lagi adalah kita tuh penulis dari Sulawesi kayaknya baru satu orang deh. Iya kan? Iya, jadi didominasi oleh penulis dari Jawa. Ini juga yang sampai sekarang buat saya masih jadi PR ya. Kenapa teman-teman dari Jawa itu lebih antusias, lebih agresif mengikuti kelas, berhimpun di komunitas seperti ini dibanding teman-teman dari luar Jawa atau lebih spesifik lagi dari Sulawesi gitu.
0: Itu belum didapat jawabannya?
1: Sebenarnya sih ya ada lah ya beberapa jawaban, tapi masih spekulatif gitu ya, karena mungkin kalau kita buat teman-teman di luar Jawa ini kan pekerjaan di film ini kan kayak pekerjaan hayalan ya. Bahkan bapak saya sendiri pun itu sampai hari ini tuh kalau lihat film saya diputar di TV misalnya, dia nanya, itu kamu bayar berapa ke TV? Ya kebalik kali ya, bayar kita kan gitu. Karena itu tadi, karena film itu masih dianggap bukan pekerjaan mungkin ya, jadi sekedar hobi gitu ya, padahal kan ini industri,
0: sudah industri
1: bukan, ya. Bukan ya, bukan industri miliaran lagi ya, industri ratusan miliar gitu ya. Karena setahun tuh di Indonesia kan, tahun lalu tuh kita penjualan tiket film Indonesia tuh 82 juta tiket. Nah, jadi kali aja tuh 82 juta kali 40 ribu misalnya satu tiket tuh berapa banyak pemasukannya gitu. Jadi ini industri yang sebenarnya cukup besar gitu ya. Memang tidak, belum sebesar kuliner kalau di ekonomi kreatif ya, tapi ini growing industry, ini growing business gitu. Ini industri akan terus bertumbuh karena sampai hari ini kan jumlah bioskop kita masih sedikit sekali gitu. Jumlah layar kita itu baru 2.500, jauh sekali dibanding dengan misalnya Korea gitu ya. Korea itu penduduknya cuma 50-an juta. Kita penduduk kita tuh udah 275-280 juta menurut BPS kan. Sementara mereka tuh udah punya film yang ditonton sampai 50 juta orang. Kita tuh belum pernah ada film yang ditonton sampai 50 juta orang gitu. Karena jumlah layar kita terbatas. Jadi memang persoalan di industri film ini banyak, tapi sekali lagi industri film ini kan growing business gitu. Karena misalnya di sisi penulisan di sisi penulis skenario kan, kalau dikasih tahu fee-nya penulis skenario berapa sih? Ya kalau saya bisa bilang, ada kok penulis skenario yang bisa dibayar sampai 300 juta satu film tuh ada. Kan? Cuman ya itu lagi, balik lagi ya, kalau buat teman-teman di luar Jawa kan ya, ini mungkin kayak industri hobi ya. Masih mengawang-awang gitu ya, belum dapat duit dari mana sih gitu, kayak gitu.
0: Ada duitnya gak sih itu penulis skenario gitu ya? Kan taunya orang jadi artisnya doang ini yang cepet nih dapetnya.
1: Betul. Okay. Menulis dibayar gak sih gitu?
0: Kira-kira kendala ini, kalau tadi Kak Iwan menjelaskan kalau sangat timpang ya, di wilayah timur khususnya di Makassar baru satu nih yang ikutan pengen ini. Sebenarnya apa kendala di lapangan sih, kesulitan untuk menjadi penulis skenario itu, sekolahnya kah atau memang peminatnya yang kurang begitu?
1: Jadi gini, menulis ini kan sering dianggap sebagai pekerjaan yang nggak perlu ilmu gitu ya. Diibaratkan kayak semua orang bisa nulis gitu. Iya memang betul, semua orang bisa nulis. Tapi apakah semua orang bisa menulis yang baik? Belum tentu. Hmm. Sangat sedikit orang yang bisa menulis dengan baik. Ini kita belum bicara skenario ya, kita baru bicara in general ya. Menulis dengan baik, menulis berita dengan baik di radio misalnya, menulis adlib dengan baik di radio misalnya, nggak banyak yang bisa bisa bikin yang bagus gitu ya. Nah kalau di film lebih, kita masuk ke skenario lebih apa namanya, lebih teknis lagi, karena menulis skenario itu kan sangat teknis ya, ada formulanya yang harus kita ikuti gitu. Tapi kata orang bijak di dunia kreatif kan, sebenarnya yang dibutuhkan di dunia kreatif itu bukan kreativitas aja, tapi juga konsistensi gitu. Nah ini nih yang kurang nih di penulis kita, karena gak sabaran, maunya instan, maunya belajar hari ini besok udah menulis skenario buat film bioskop. Ya gak gitu kali caranya ya kan, karena prosesnya panjang gitu. Jadi kita pun selalu kasih tahu ke teman-teman yang udah ikut kelas, kita bilang ini bukan proses cepat, ini bukan proses instan. Nulis skenario itu kayak lari maraton, bukan lari cepat. Yang dibutuhkan itu bukan kecepatan, tapi yang dibutuhkan itu adalah
0: konsistensinya itu.
1: Endurance gitu ya, daya tahan.
0: Daya tahannya ya.
1: Konsistensi

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Halo pendengar, bareng Irsan kembali menemani Anda. Dan saat ini sudah ada yang tersambung lewat line telepon. Kita coba terhubung dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, dicoba kembali ya di 0821-3333-9440. Kita coba yang ini deh. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dari Amayani Tasmu di Sopteng.
0: Ini kita lewat WA atau telepon biasa, Ki?
1: Telepon biasa.
0: Iya, karena lagi bermasalah WA-nya Irsan. Mohon maaf, Pak Ahmad Yanedi.
1: Iya.
0: Iya, semoga lancar-lancar nih komunikasinya kita. Pak Yani.
1: Oh iya iya.
0: Ye. Di ujung perjumpaan ini kayaknya kita patongko ini penutup Ki kayaknya.
1: Iya iya iya. Lagunya mau ngomong.
0: Di sini untukmu saya siapkan Ki kalau begitu.
1: Iya iya.
0: Menyapa Ki untuk siapa ini Pak Yani?
1: Buat Dimas, ada Asar, ada Layasari.
0: Iya.
1: Ada Tika, Pak Radi, Pak Arjuna. Ada Bobby.
0: Iya.
1: Ada Nurdin Maris, Munda Sofi, Rosian Yasir, Yangin Rawang, Maimunda Ganing, Waida Marsawati, ada Uki, ada Putri, Pandatu, Ustam Saputra, Seli Margareta, dan semua-semuanya nih.
0: Terima
1: kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mohon maaf karena teleponnya sudah gak bisa Irsan angkat semua. Tadi requestannya Pak Ahmad Yani ini lagunya Ungu di sini untukmu itu lagunya 5 menit. Nah sekarang sudah lewat 56 nih. Jadi sudah harus menditutup. Irsan ucapkan terima kasih ada Kak Uki, terus juga Bunda Sumi tadi masuk lewat line telepon WhatsApp dan juga penelpon-penelpon semuanya. Semoga besok-besok udah bisa lebih bagus lagi ya line teleponnya kita. Karena saat ini kita masih mencoba settingan yang paling tepat ya. Agar bisa angkat teleponnya lebih enak, tidak ada gangguan dan tetap aman begitu ya. Terima kasih banyak pendengar-pendengarnya Pro 1. Irsan putarkan rangkaian lagu yang sudah Anda request. Dan berikutnya selama 60 menit ke depan dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24 ada rangkaian jazz music akan Anda dengarkan. Irsan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

kita berusaha memonopoli buah pikiran dan prinsip-prinsip kita. Dan ketika marah saat orang lain menirunya untuk diri mereka sendiri, lalu kita berusaha untuk menisbatkan pemikiran itu kepada diri kita, serta berteriak bahwa orang lain telah memanfaatkannya. Maka saat kita melakukan itu, berarti kita melakukannya di saat keimanan kita terhadap pemikiran dan prinsip tersebut tidaklah besar. Saat semua itu tidak keluar dari dalam diri kita yang paling dalam, seolah ia keluar tanpa sengaja dari dalam diri kita. Kebahagiaan yang murni merupakan buah alami ketika kita melihat pemikiran dan prinsip kita digunakan oleh orang lain di saat kita masih hidup. Dan dengan hanya membayangkan bahwa semua itu akan menjadi bekal bagi orang lain, bahkan walaupun nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, maka itu akan cukup untuk memenuhi hati kita dengan rasa ridho, bahagia, dan tenang. Hanya para pedaganglah yang selalu menjaga hak paten dari barang-barang mereka agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga dapat merampas bagian dari keuntungan mereka. Sedangkan para pemikir dan pencetus ide-ide, maka kebahagiaan mereka justru terletak pada buah pikirannya. Saat buah pikiran itu menyebar di tengah-tengah manusia, juga pun saat prinsip-prinsip mereka dipercaya oleh orang lain, sehingga mereka bahkan akan menisbatkannya kepada diri mereka sendiri dan bukan kepada orang yang pertama kali mencetuskannya.

Suka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum.

akan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian.

Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi harta yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Aaron dengan takkan pisah, pendengar Pro 1 mengantar kita untuk mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi hari ini di Kamis 21 Mei 2026. Saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu di esok hari bersama saya, Irsan Saputra, di Makassar sore ini, pendengar. Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, Jumat 22 Mei 2026,

Kami kembali menyapa Anda di 94,4 FM dan AM kami di 1395. Menghadirkan informasi dan acara siaran. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bisnis produk kosmetik ilegal. Kodi Makassar terpecah sejumlah pengurus mengundurkan diri. Pendengar, berikut warta berita selengkapnya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar amankan 7.092 pieces produk kosmetik ilegal dan menahan satu orang tersangka. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar mengamankan 7.092 pieces produk kosmetik ilegal dan menahan satu orang tersangka. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan, dari laporan masyarakat dan hasil kegiatan intelijen penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS BBPOM Makassar pada 19 Mei 2026, sekitar jam 11.30 waktu Indonesia Tengah, PPNS BBPOM Makassar melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap salah satu rumah di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam operasi penindakan tersebut ditemukan produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya sebanyak 8 item atau 7.092 pieces serta ditemukan bahan baku produk, produk ruahan, kemasan, label, dan alat produksi sederhana dengan nilai ekonomi sekitar 700 juta rupiah. Dikatakan penggunaan bahan-bahan ilegal ini sangat berbahaya terlebih jika digunakan bagi ibu hamil dan ibu menyusui.
2: Marahnya peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya ini tidak lepas karena memang masih ada fenomena, sekali lagi fenomena bahwa cantik itu putih. Nah inilah yang tentunya harus sama-sama kita hilangkan. Maupun apapun warna kulit kita, yang penting adalah sehat. Ya, jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan 3 hari putih, tapi ternyata mengandung merkuri, mengandung hidrokinon, mengandung asam retinoid. Itu dalam jangka panjang bisa masuk, bisa merusak. Merusak wajah kita, bisa kena kulit. Kalau digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa masuk ke janin, bisa cacat pada janin.
1: Ditambahkan satu tersangka diamankan dari operasi penindakan ini, yakni perempuan dengan inisial S berusia 28 tahun. Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Eko Nugroho, mengapresiasi kolaborasi yang dibangun antara BBPOM Makassar dengan seluruh pihak. Ia menyebut akan terus berupaya mengawasi dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya bahan-bahan kosmetik ilegal seperti merkuri dan hidrokinon.
3: Ini menandakan bahwa Sulsel masih ada peredarannya. Masih ada peredaran produk ilegal yang membahayakan bagi masyarakat kita. Artinya ini menjadi bagian dari simbol perlawanan dari menggetarkan tadi kata Pak Kepala BPOM ya, agar supaya nanti hal ini menjadi peringatan buat baik yang menjadi suplai ya, dan kemudian satu sisi kami Dinas Kesehatan juga berperan serta untuk bisa melakukan pencegahan upaya pencegahan.
1: Adapun tersangka yang ditahan saat ini di Polda Sulsel diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.
0: Pemprov Sulsel waspadai penyakit menular pada hewan ternak dan peliharaan. Laporan Ahmad Aprisudin.
4: Kasus penyakit menular pada hewan ternak dan peliharaan di Sulawesi Selatan masih menjadi perhatian serius pemerintah. Sejumlah penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia masih ditemukan di beberapa wilayah. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Sriyanti Haruni, pemerintah kabupaten dan kota terus bergerak melakukan vaksinasi untuk mencegah penyebaran kasus, sekaligus berkoordinasi dengan dinas kesehatan dalam penanganannya. Selain rabies, vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK juga terus digencarkan menjelang Idul Adha. Vaksinasi menyasar hewan kurban maupun ternak yang akan dilaluintaskan keluar dan masuk wilayah Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, Dr. Sriyanti mengatakan, tidak hanya PMK dan rabies, sejumlah penyakit lain juga diwaspadai karena berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan hewan dan manusia.
5: Menjelang Idul Adha ini kita juga menggalakkan vaksinasi terkait untuk hewan yang akan dikurbankan, kemudian juga terkait hewan-hewan yang akan kita lalu lintaskan, baik itu yang akan kita kirim keluar dari Sulawesi Selatan maupun juga yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.
4: Dr. Sriyanti mengingatkan masyarakat bahwa memelihara hewan tidak hanya sekedar memberi makan, tetapi juga memastikan kesehatan.

0: Kesehatan hewan tetap terjaga melalui vaksinasi berkala. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi rutin terhadap hewan ternak dan peliharaan harus meningkat demi mencegah penyebaran penyakit berbahaya di Sulawesi Selatan.
1: Jenis sapi Bali menjadi komoditas yang paling laris jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kita ikuti informasinya bersama Suryani Arifin.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, geliat bisnis jual-beli hewan kurban di Kabupaten Bone mulai kebanjiran pesanan. Dari berbagai jenis sapi yang ditawarkan, sapi Bali rupanya menjadi komoditas yang paling diburu oleh warga lokal. Sudirman, salah seorang peternak di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kecamatan Paneteriatang, mengungkapkan, sapi Bali selalu menjadi primadona setiap tahunnya, karena ukurannya yang dinilai sangat pas untuk kebutuhan kurban masyarakat daerah. Pria yang merintis usaha peternakannya sejak masih bujang ini menambahkan, di pasar lokal harga sapi Bali dibanderol pada kisaran 12 hingga 17 juta rupiah per ekor. Namun bagi masyarakat yang mencari variasi lain, lapak milik Sudirman ini juga menyediakan jenis sapi unggulan bertubuh besar, mulai dari jenis simental, limosin hingga sapi Brahma.
3: Yang sapi Bali itu mulai dari harga 12,5 itu sampai harga 15. Itu kalau di sini harga 15 sampai dengan 19 sapi Bali. Kalau ini kan 28
4: sapi
3: ini simental.
4: Oh, simental.
3: Iya. Ini 18 simental juga. Dengan itu simental harga 17. Brahma 105 juta.
2: Dari total 30 ekor sapi yang ia siap di kandangnya tahun ini, sebanyak 13 ekor diantaranya sudah laku terjual. Menariknya, pesanan tidak hanya datang dari warga lokal Bone, melainkan sudah merambah hingga ke Pulau Kalimantan.
1: Pemkab Goa gelar pasar murah jelang Idul Adha. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
5: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa di halaman kantor Camat Sombopu Kamis kemarin. Ia mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Disebutkan, beberapa komoditas seperti minyak goreng, telur, beras, dan gula menjadi kebutuhan yang paling diminati masyarakat karena dijual dengan harga di bawah pasaran.
6: Menekan naiknya harga sembako, karena ini jelang bulan Idul Adha, Hari Raya Kurban, masyarakat pasti antusias untuk beli sembako untuk persiapan lebaran nanti. Di pasar murah kantor Kecamatan Sombopu ini, alhamdulillah, semuanya laris ya, banyak pembeli dari masyarakat sekitarnya, terkhusus kepada minyak, telur, beras, gula.
5: Ini pada kesempatan tersebut Bupati Goa turut memborong minyak goreng untuk dibagikan kepada warga yang tidak kebagian akibat tingginya minat masyarakat. Bupati Goa berharap pasar murah ini dapat membantu mengendalikan laju inflasi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
1: Disdik Makassar klaim aplikasi Lontara Plus lebih transparan dan mampu tekan percaloan SPMB. Kita ikuti informasinya bersama Edwin Masud.
7: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Haji Sulaiman, menilai aplikasi Lontara Plus dapat meminimalisir praktik pencaloan dalam tahapan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kota Makassar. Sistem digital tersebut juga memungkinkan untuk dipantau langsung terkait proses pendaftaran hingga verifikasi berkas secara real-time. Dijelaskan, aplikasi Lontara Plus dirancang untuk menciptakan proses pendaftaran dan verifikasi SPMB yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui sistem tersebut, Dinas Pendidikan dapat memantau langsung kinerja operator sekolah selama proses penerimaan berlangsung, baik data, jumlah pendaftar, kuota penerimaan hingga persentase berkas yang telah diverifikasi dapat dipantau secara langsung melalui dashboard sistem. Selain itu, aplikasi Lontara Plus juga dilengkapi fitur pengawasan internal yang hanya dapat diakses oleh Dinas Pendidikan dan Wali Kota Makassar. Fitur tersebut memungkinkan pimpinan daerah melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya proses SPMB.
8: Bahasanya itu WhatsApp ya, pengawasan dengan sistem yang dibuat oleh Lontara Plus ini, di Lontara Plus, itu memungkinkan juga terjadinya secara transparansi. Jadi, jika mereka tidak memverifikasi, maka ini akan terlihat, terbaca oleh saya, dan saya bersihkan penegurat secara langsung bahwa ada hal seperti ini yang mereka harus perbaiki. Jadi ini memang butuh sinergi dan kolaborasi dari masing-masing. asing baik oleh pendidikan, ibu-ibu kita, dan dari pihak sekolah, agar mereka mengetahui bahwa kekurangan yang tahun lalu ini insya Allah tidak akan terjadi. Dan ini kita bisa lihat bahwa proses secara internal ini kita buat secara detail ya, jadi bisa memantau secara langsung misalnya.
7: Aji juga mencontohkan sistem kali ini akan menampilkan data apabila mendekati penutupan SPMB masih terdapat berkas yang belum diverifikasi. Maka operator sekolah pun akan diberikan teguran dan batas waktu penyelesaian agar proses tetap berjalan tepat waktu.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, cegah aksi geng motor. Polres Goa intensifkan patroli, kembali Ermi Larusmala menurunkan laporannya.
5: Aktivitas geng motor dan kelompok bersenjata pembusuran masih menjadi ancaman serius di wilayah Kabupaten Goa yang berbatasan dengan Kota Makassar. Teror ini tak hanya meresahkan warga Goa, tetapi juga meluas hingga ke daerah perbatasan dan Kota Makassar. Kompol Darwis Daud Poku SH, Kepala Bagian Operasional Polres Goa saat dihubungi dari Makassar kemarin, mengatakan selama dua minggu ini kejadian geng motor, begal, dan kejahatan pembusuran tidak ada di wilayah Goa. Namun, langkah preventif terus dilakukan karena adanya atensi langsung Kapolda Sulawesi Selatan untuk fokus dalam beberapa langkah seperti patroli rutin yang telah dipetakan berdasarkan tingkat kriminalitas atau kerawanan, serta koordinasi dengan Kamtibmas, penggalakan mitigasi apabila ancaman geng motor meresahkan warga Goa.
10: Walaupun di wilayah Polres Goa ini, sampai sekarang ini kami belum, dalam waktu ya rentang dua minggu ini belum ada laporan dari masyarakat tentang adanya begal ataupun geng motor yang meresahkan masyarakat. Ya, namun demikian, ya selaku aparat keamanan yang bertugas untuk memelihara ketertiban masyarakat, kami telah melakukan beberapa kegiatan, ya seperti kemudian melaksanakan peringatan dini dan cegah dini terhadap maraknya geng motor. Ini kami memberdayakan dari fungsi intelijen dan fungsi Babin Katimas untuk melaksanakan penggalangan dan mitigasi.
5: Kompol Darwis menambahkan, sebagai bentuk perlindungan aparat kepolisian secara proaktif mengimbau masyarakat agar memastikan anak-anak sudah berada di rumah pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, apabila mereka melihat atau menyaksikan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat, dihimbau untuk melaporkan ke call center 110 yang siap selama 24 jam pengamanan.
1: KPPN Sulsel apresiasi mitra strategis dalam penguatan komunikasi fiskal. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
11: KPPN Sulawesi Selatan memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja dan mitra strategis atas dukungannya dalam pengelolaan APBN serta penyebarluasan informasi kebijakan fiskal pemerintah. Penghargaan tersebut diberikan kepada beberapa pihak, termasuk RRI Makassar dan TVRI Sulsel yang dinilai aktif mendukung komunikasi publik terkait program Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Sulawesi Selatan. Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Selatan Andi Fahrudin menyebut penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus mendukung penyampaian informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat khususnya terkait pengelolaan APBN dan pembangunan daerah.
12: TVRI Sulawesi Selatan pada saat ini mendapatkan penghargaan sebagai penghargaan kehumasan terbaik di dalam memberikan publikasi terhadap kegiatan KPPN di Sulawesi Selatan. Jadi kami sebagai lembaga penyiaran publik tentu TVRI mensupport seluruh kebijakan-kebijakan daripada Direktorat Jenderal Anggaran yang hal ini berkaitan dengan kebijakan fiskal, alokasi APBN, dan semuanya tentu untuk kepentingan perekonomian di Sulawesi Selatan agar menjadi lebih baik lagi.
11: Sementara itu, Kepala Kanwil DJPB Sulsel Hari Utomo mengatakan penghargaan ini diharapkan mendorong peningkatan kinerja satuan kerja sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
13: Harapannya bisa diperlihatkan, harapannya bisa menginfluensi satker-satker yang lain bisa bekerja sebaik. Kenapa? Terbuka dari ekonomi di 1-2006 ada peran fiskal yang lumayan signifikan.
11: Menurutnya, sinergi pemerintah, satuan kerja, dan media sangat penting agar manfaat APBN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. karena sinergi antara pemerintah, satuan, dan media dinilai penting agar pelaksanaan program yang bersumber dari APBN dapat berjalan optimal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Semua jemaah haji embarkasi Makassar tiba di Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
14: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar telah memberangkatkan seluruh kloter jemaah haji yang diterima di Asrama Haji Sudiang Makassar sebanyak 43 kloter. Jemaah haji Embarkasi Makassar berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Papua, wilayah Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. 43 kloter Embarkasi Makassar dengan total jemaah 16.728 orang dengan rincian wanita 10.995 jemaah dan jemaah haji pria 5.733 jemaah telah tiba di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji musim haji 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan Haji Iqbal Ismail kemarin mengatakan penyelenggaraan, penerimaan, dan pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Makassar telah selesai dilaksanakan. Semua kegiatan, baik penerimaan di asrama haji maupun kegiatan dan pemberangkatan di Bandar Sultan Hasanuddin berjalan lancar. Iqbal Ismail mengatakan semua pelayanan berjalan lancar dan memuaskan bagi jemaah, telah dilakukan evaluasi semua kegiatan dan tidak ada kendala kegiatan semua bidang pelayanan.
15: Kami telah menerima semua kloter Embarkasi Makassar, yaitu sebanyak 43 kloter. Dan hari ini kami melaksanakan rapat evaluasi terkait dengan pemberangkatan. Dari semua layanan, baik itu di akomodasi, di konsumsi, layanan one-stop service di aula penerimaan, layanan di aula pemberangkatan, layanan di bandara, makarot, alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua instansi terkait yang bekerja sama, yang berkolaborasi dengan kami, sehingga apa yang kami berikan layanan ke jemaah haji sangat memuaskan kepada jemaah haji.
16: Tidak ada catatan.
15: Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada catatan dan insyaallah semoga tidak ada kendala.
14: Haji Iqbal Ismail mengatakan PPIH Embarkasi Makassar dinilai terbaik pelayanan embarkasi penyelenggaraan ibadah haji 3 tahun terakhir, adanya fasilitas dan pelayanan yang telah memenuhi standar terbaik embarkasi dan mengharapkan Embarkasi Makassar kembali yang terbaik embarkasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
1: KONI Makassar terpecah, sejumlah pengurus mengundurkan diri. Berikut laporannya bersama Amanda Salsabila.
17: Sejumlah pengurus KONI Kota Makassar kini dipastikan mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi olahraga tersebut. Salah seorang mantan pengurus KONI Makassar yang enggan disebutkan namanya saat dihubungi RRI sore kemarin mengatakan keputusan mundur diambil karena dirinya merasa sudah tidak lagi memiliki kesamaan visi dengan kepemimpinan saat ini. Menurutnya, pada kepengurusan sebelumnya, hubungan antara pengurus berjalan solid dan program organisasi dapat dijalankan dengan baik. Namun, kondisi internal organisasi saat ini dinilai kurang kondusif, sehingga dirinya memilih mundur dari kepengurusan.
18: Oh, kalau saya, alasan mundurnya jelas. Saya sudah tidak satu visi dengan ketua, karena gaya kepemimpinannya menurut saya tidak cocok dengan saya. Begitu, karena saya mewarisi era kepengurusan sebelumnya, itu kita kompak solid dan semuanya berjalan sesuai dengan ritmenya, tapi akhirnya kena musibah juga. Sehingga dengan situasi yang ada ini, melihat situasi KONI yang menurut saya kurang kondusif, saya takut terjadi sesuatu lagi di kemudian hari, sehingga saya memutuskan untuk mundur aja.
17: Ia menambahkan perbedaan pandangan terjadi pada komitmen organisasi serta gaya kepemimpinan dalam menjalankan roda organisasi. Mantan pengurus tersebut juga mengungkapkan, hingga saat ini tercatat 9 pengurus telah mengundurkan diri dari KONI Makassar, di luar 2 pengurus yang sebelumnya meninggal dunia. Sementara itu, masing-masing pengurus tersebut memiliki alasan berbeda terkait keputusan untuk mundur dari kepengurusan organisasi.
1: Perpecahan di tubuh KONI Makassar selengkapnya akan dibahas dalam wawancara sorotan berita dipandu Fitriani Rahman.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Begitu banyak organisasi saat ini mengalami dualisme, diantaranya organisasi olahraga KONI Makassar dan juga beberapa organisasi kepemudaan lainnya. Nah, sesungguhnya apakah yang kemudian menjadi dasar sehingga kondisi ini bisa terjadi, karena informasi sebelumnya yang diketahui bahwa tidak dibenarkan adanya organisasi yang serupa yang kemudian berada di Indonesia. Nah, seperti apakah pandangan hukum tata negara tentang hal ini? Bersama dengan saya seorang Bapak Arief Maulana SAMH, para hukum tata negara dari Universitas Sawarigading. Assalamualaikum Pak Arief.
16: Waalaikumsalam.
19: Ya, ya, Pak Arief, ini kan menarik ya, karena tidak satu atau dua organisasi yang mengalami dualisme. Bahkan organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, organisasi olahraga, sepertinya jadi ramai begitu sekarang. Nah, sebenarnya hukum tata negara kita melihat ini?
16: Baik, Bu Fitri, melihat fenomena yang terjadi pada hari ini, dualisme berkaitan dengan organisasi, baik itu kepemudaan maupun organisasi masyarakat, itu biasanya terjadi ketika terdapat dua kepengurusan yang sama-sama mengklaim sebagai pengurus yang sah. Nah, kalau dalam perspektif hukum tata negara, persoalan ini itu harus kita bedakan antara legalitas dan legitimasi. Jadi berkaitan dengan legalitas, berkaitan dengan pengakuan secara formal berdasarkan hukum, misalnya siapa yang tercatat dalam dokumen administrasi negara, siapa yang memiliki pengesahan badan hukum, atau siapa yang diakui berdasarkan keputusan lembaga yang memiliki kewenangan tersebut. Nah, sementara legitimasi itu berkaitan dengan penerimaan anggota, kesesuaian misalnya proses pemilihan dan kesesuaian dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kemudian pengakuan moral dan organisatoris dari internal pengurus organisasi itu sendiri. Nah, dengan demikian, suatu kepengurusan dapat saja memiliki klaim legitimasi dari sebagian anggota. Tetapi kalau kita lihat hari ini, semua yang mengklaim dirinya itu adalah pengurus yang sah belum tentu memiliki legalitas formal, begitupun sebaliknya. Jadi kepengurusan yang memiliki legalitas administratif tetap dapat dipersoalkan apabila prosesnya atau proses pembentukannya dianggap tidak demokratis atau tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Seperti itu, Bu Fitri.
19: Iya, berarti yang dimaksud ini bisa saja memang ada terjadi dualisme, tapi dalam tahap legitimasi bukan legalitas, begitu?
16: Iya, betul. Jadi dualisme juga itu bisa dilihat sebagai gejala sebenarnya lemahnya demokrasi internal di organisasi. Jadi misalnya kita lihat di Kota Makassar, organisasi kepemudaan itu idealnya menjadi ruang pendidikan demokrasi bagi generasi muda. Namun misalnya ketika hari ini terjadi dualisme, hal itu sering menunjukkan adanya persoalan dalam mekanisme pergantian kepemimpinan, atau misalnya transparansi musyawarah, atau juga kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, atau misalnya perebutan sumber daya organisasi. Nah, apabila misalnya dualisme ini itu disebabkan oleh musyawarah yang tidak sah, atau misalnya terjadi manipulasi keanggotaan, intervensi dari pihak luar, atau mengabaikan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga organisasi, atau juga biasa mengabaikan prinsip-prinsip organisasi, maka yang masalah tersebut bukan hanya konflik personal biasanya terjadi, tetapi menyangkut dengan prinsip-prinsip hukum dalam organisasi. Organisasi yang mengajarkan kepemimpinan publik seharusnya juga menjalankan prinsip konstitusional, seperti misalnya musyawarah, akuntabilitas, keterbukaan, dan menghormati aturan-aturan yang telah disepakati dalam forum-forum organisasi. Saya kira itu, Ibu Fit.
19: Iya, kalau melihat potensi yang ada saat ini kan khawatirnya juga akan terus terjadi gelombang yang serupa ketika muncul organisasi-organisasi lainnya. Apakah yang bisa dilakukan nih, Pak Arief, supaya ada langkah-langkah mitigasi lah ya, supaya kemudian kelembagaan itu betul-betul menjadi lembaga yang legal dan juga legitimate? Begitu.
16: Jadi sebenarnya memang kalau kita melihat akibat dari dualisme kepengurusan organisasi ini, biasanya ada organisasi baru yang terbentuk kan seperti itu yang yang dianggap tidak memiliki legitimasi atau pengakuan itu membentuk organisasi baru biasanya. Atau biasa juga dia secara pengakuan hukum dapat tapi pengakuan dari anggota tidak dimiliki, nah makanya dia membentuk organisasi baru. Nah, dualisme organisasi ini dapat menimbulkan sebenarnya beberapa akibat hukum dalam kelembagaan organisasi itu sendiri. Misalnya, ini kita belum masuk apa bagaimana misalnya apa yang perlu kita antisipasi ya, tapi kita lihat dulu akibat hukumnya atau implikasi dari dualisme organisasi ke organisasi baik kepemudaan maupun ormas. Nah, pertama itu ada ketidakpastian representasi, baik itu representasi pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga menjadi bingung ini sebenarnya siapa yang dia organisasi ini mewakili siapa gitu. Nah, yang kedua, jadi organisasi ini perlu untuk bagaimana caranya menurut saya negara mengambil peran ya. Harus negara mengambil peran. Apa yang mesti dilakukan negara adalah pertama, negara harus menyelesaikan ini dengan cara mengutamakan mekanisme internal organisasi dulu, misalnya melakukan dialog, diskusi, menengahi penyelesaian harus merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau keputusan musyawarah atau forum tertinggi dalam suatu organisasi. Kedua, memastikan validitas dokumen hukum. Nah, yang paling penting itu validitas dokumen hukum. Jadi harus diperiksa siapa yang memiliki dasar hukum yang kuat, yang sah, termasuk surat keputusan, kemudian akta pengesahan atau pencatatan resmi. Jadi harus ada dokumen secara formal. Yang ketiga, itu tadi, menempuh jalur, tapi ini terakhir, kalau misalnya ada pihak yang merasa bahwa dirinya dirugikan, ya bisa sebenarnya menempuh jalur pengadilan apabila tidak sesuai dengan hal-hal yang diinginkan seperti itu. Tetapi peran negara harus menengahi, sebenarnya pemerintah maksud saya harus memediasi organisasi-organisasi ini dan tidak memudahkan ya, khususnya mungkin kesatuan bangsa dan politik, kesbang politik, tidak mempermudah orang untuk membentuk organisasi baru ya. Harus selektif, harus ketat dalam pembentukan organisasi, harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
20: Baik,
16: seperti itu.
20: Terima kasih banyak Pak Arief Maulana.
16: Iya.
20: Atas kesamaan dengan RRI di wawancara singkat kita.
16: Iya.
20: Assalamualaikum.
16: Terima kasih. Waalaikumsalam.
21: Pengurus sementara Kunahmer Sulsel matangkan persiapan pembentukan kepengurusan resmi. Laporannya bersama Zainal Abidin.
22: Pengurus sementara atau mandataris olahraga bela diri Kunahmer Sulawesi Selatan saat ini tengah mematangkan persiapan pembentukan kepengurusan resmi cabang olahraga bela diri Kunahmer Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan Ketua Mandataris Kunahmer Sulawesi Selatan, Surahman Tiri, saat dihubungi RRI pada Kamis kemarin. Ia menyampaikan organisasi Kunahmer di Sulawesi Selatan sebenarnya telah ada sejak tahun 2023, namun belum berkembang secara maksimal, sehingga dilakukan pembentukan kepengurusan baru secara resmi. Terlebih, saat ini cabang olahraga Kunahmer telah mendapatkan pengakuan resmi sebagai salah satu cabang olahraga bela diri di Indonesia. Surahman menambahkan, Federasi Kunahmer Pusat juga telah melakukan pendaftaran resmi ke KOI dan KONI Pusat, sehingga pihaknya saat ini tinggal menunggu arahan lanjutan sambil melengkapi kebutuhan registrasi ke KONI Sulawesi Selatan.
23: Pertanggal 10 kemarin, Federasi Kunahmer Indonesia sudah melakukan pendaftaran ke KOI sebagai koordinasi olahraga internasional dan KONI Pusat. Tinggal menunggu perkembangan hasil komunikasi antara Federasi Kunahmer di pusat dengan KONI dan KOI di tingkat nasional. Untuk kami di Provinsi Sulawesi Selatan, kami sudah mulai melakukan organisasi ini supaya dilengkapi dalam waktu dekat ini. Kemudian kami melaporkan di KONI Sulawesi Selatan sebagai cabang olahraga yang baru hadir di Sulawesi Selatan. Saya kira itu, Pak.
22: Surahman berharap peresmian kepengurusan tersebut dapat segera terlaksana agar pihaknya bisa menyiapkan berbagai agenda kejuaraan termasuk rencana menjadi tuan rumah salah satu kejuaraan dunia Kunahmer pada tahun 2027 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
21: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: my heart.
1: Okay. Masuk bagasi dulu ya, baik-baik ya.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Banjir, banjir.
3: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
2: Pak, lagi ngapain?
4: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: 91 FM RRI Boni. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan kami di RRI Boni untuk pagi ini. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda pagi ini, info cuaca dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk hari ini wilayah Kabupaten Boni edisi Jumat 22 Mei 2026, di mana beberapa kecamatan hari ini diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu udara 22 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan rata-rata yakni 80% hingga 96%. Diperkirakan terjadi di Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, kemudian Salomeko, Tondra, Libureng, Mare, Sibulue, Barebo, Cina, kemudian Pondre, Lapariaja, Lamuru, Ulaweng, Palaka, Awangpone, Telu Setinge, Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, kemudian Tanetiriatang. Tanetiriatang Barat, Tanetiriatang Timur, Amali, Telu Limpoe, Bengo, Patimpeng juga diperkirakan hujan ringan untuk hari ini. Tetap update informasi yang dikeluarkan oleh BMKG pendengar untuk mengetahui perakiran cuaca di wilayah Anda. Dan hari ini Watampone, maksud kami Kabupaten Boni, diperkirakan akan hujan ringan. Jadi untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah, hari ini bisa menyediakan payung ataupun mantel hujan untuk mengantisipasi jika hujan turun pagi ini pendengar. Dan tetap jaga kebersihan, tetap jaga kebersihan lingkungan pendengar ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan curah hujan yang diperkirakan akan turun hari ini. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kurang lebih 9 menit lagi akan kami hadirkan Warta Boni di ruang dengar Anda. Dan tetaplah bersama kami pagi ini.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
5: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
4: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
5: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
4: Hah? Hacing-hacing?
5: Flu, Res. Flu maksudnya.
4: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Kabupaten Bone. Sapi Bali menjadi salah satu komoditas paling diminati warga jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Informasi pertama pagi hari ini, Pemkab Bone menggelar pemilihan kepala desa antar waktu. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: 18 desa yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Bone menggelar pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW secara serentak kemarin. Langkah ini diambil pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitif. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa pemilihan ini hanya melibatkan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat di masing-masing desa, mulai dari aparat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan hingga kelompok tani atau pengrajin, di mana masing-masing kelompok diwakili oleh 2 orang. Andi Akbar menambahkan, PAW ini bertujuan untuk menyelesaikan sisa masa jabatan kepala desa sebelumnya. Mayoritas kades yang diganti tersandung kasus hukum atau telah meninggal dunia, sehingga pejabat terpilih nantinya hanya akan melanjutkan sisa periode yang ada.
2: Hanya perwakilan saja dari semua unsur-unsur masyarakat di masing-masing desa. Mulai dari aparat desa, BPD, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, perempuan, kemudian kelompok petani, atau kalau ada pengrajin. Itu yang diambil dua-dua masing-masing dari kelompok-kelompok itu. Ya, langsung ditetapkan, kemudian dikirim ke panitia kecamatan kirim kabupaten. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama, kalau tidak ada permasalahan, itu akan dilantik dalam waktu dekat. Saya akan periode yang kemarin. Ada yang meninggal, ada yang berkasus yang sudah berhenti, itu yang dilakukan pemilihan.
1: Adapun 14 kecamatan yang menggelar PAW hari ini meliputi Barebo, Kahumare, Libureng, Ponre, Lapariaja, Dua Bocoe, Awampone, Telusia Tinge, Ulaweng, Bengo, Ajangale, Sibulue, dan Telulimpoe. Setelah proses pemungutan suara oleh keterwakilan unsur masyarakat selesai hari ini, hasilnya akan langsung ditetapkan di tingkat desa, untuk kemudian diteruskan ke tingkat kecamatan hingga kabupaten.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, operasional penyeberangan lintas Bajoi Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
3: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton. Sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
4: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami, maka akan ada peningkatan ya, buat pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa pejalan kaki. Itemnya mulai dari trustilnya, trustil itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar, diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haju mundur itu. Karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
3: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
5: Saya melihat dari kualitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama memelihara penggunaannya, kemudian tentu donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhannya, agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang bongkar.
3: Diketahui, PT SDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar

0: rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga Pelabuhan Pajoe.
1: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Beralih ke informasi berikut, pendengar, jenis sapi Bali menjadi komoditas yang paling laris jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Saskia Rismayani.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, geliat bisnis jual-beli hewan kurban di Kabupaten Bone mulai kebanjiran pesanan. Dari berbagai jenis sapi yang ditawarkan, sapi Bali rupanya menjadi komoditas yang paling diburu oleh warga lokal. Sudirman, salah seorang peternak di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kecamatan Taneteria Tang, mengungkapkan, sapi Bali selalu menjadi primadona setiap tahunnya karena ukurannya yang dinilai sangat pas untuk kebutuhan kurban masyarakat daerah. Pria yang merintis usaha peternakannya sejak masih bujang ini menambahkan, di pasar lokal, harga sapi Bali dibanderol pada kisaran 12 hingga 17 juta rupiah per ekor. Namun, bagi masyarakat yang mencari variasi lain, lapak milik Sudirman ini juga menyediakan jenis sapi unggulan bertubuh besar. Mulai dari jenis simental, limosin, hingga sapi Brahma.
3: Ini sapi Bali, ya rata-rata orang cari sapi Bali.
4: Ini sapi Bali, limosin, simental dengan Brahma.
3: Ini harga 28. Ini 17. Ini 16. Itu sudah laku itu 105 juta. Brahma. Yang besar kayak begini besarnya ke Batu Licin, Kalimantan.
5: Oh, Brahma.
3: Meledak harganya.
2: Dari total 30 ekor sapi yang ia siapkan di kandangnya tahun ini, sebanyak 13 ekor diantaranya sudah laku terjual. Menariknya, pesanan tidak hanya datang dari warga lokal Bone, melainkan sudah merambah hingga ke Pulau Kalimantan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
7: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari Minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, saya sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
6: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
8: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
6: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
1: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia. Siabone dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id atau RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran, sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar. Saat ini kami bersama Anda di sesi opini publik di program Bone Menyapa Pagi. Dan untuk hari ini topik opini publik yakni pilkades antar waktu. Anda boleh menyampaikan opini Anda. Kepala desa yang terpilih melalui perwakilan berbagai unsur akankah berdampak pada kinerja pemerintahan desa? Silakan Anda boleh bergabung bersama kami pendengar ya untuk pagi hari ini di opini publik RRI Bone di 0851915188901. Dan sebanyak 18 desa kemarin ya pendengar melaksanakan pilkades antar waktu, di mana di 14 kecamatan di Kabupaten Bone menggelar pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW secara serentak, yakni Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Langkah ini diambil pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitif. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa pemilihan ini hanya melibatkan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat di masing-masing desa, mulai dari kelompok aparat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, hingga kelompok tani atau pengrajin, di mana masing-masing kelompok diwakili oleh 2 orang. Dan ada pun 14 kecamatan yang menggelar PAW kemarin pendengar yakni meliputi Barebo, Kahu, Mare, Liburang, Ponre, Lapariaja, Dua Bocoe, Awang Pone, Telu Siatinge, Ulaweng, Bengo, Ajangale, Sibulue, dan Telu Limpoe. Dan setelah proses pemungutan suara oleh keterwakilan unsur masyarakat, hasilnya akan langsung ditetapkan di tingkat desa untuk kemudian diteruskan ke tingkat kecamatan hingga kabupaten. Dan kemarin sudah berlangsung ya pendengar pemilihan kepala desa antar waktu yang berlangsung di 18 desa yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Bone. Mungkin salah satu desa atau kecamatan menjadi wilayah Anda pendengar, Anda mungkin juga boleh menginformasikan bersama kami di opini publik pagi hari ini. Kepala desa yang terpilih melalui perwakilan berbagai unsur akankah berdampak pada kinerja di pemerintahan desa? Silakan kami tunggu telepon Anda di 0851915188901.

0: Dan pendengar, hasil perolehan suara yang dihimpun sejumlah calon kepala desa berhasil terpilih secara aklamasi, sementara beberapa lainnya harus melalui persaingan ketat hingga selisih suara tipis. Nah, di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Arifuddin terpilih sebagai kepala desa PAW melalui mekanisme musyawarah. Arifuddin diketahui merupakan purnabakti Camat Telus Setinge dan mantan anggota DPRD Bone periode 2019-2024 dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pemilihan secara aklamasi juga terjadi di desa Matajang, Kecamatan Dua Bocoe, di mana Hendra Bungawan ditetapkan sebagai kepala desa terpilih setelah memperoleh dukungan peserta musyawarah desa. Dan selain itu, Andi Edi Parawansyah terpilih secara aklamasi di Desa Tiamusuk, Kecamatan Ulaweng. Muhammad Yunus juga ditetapkan sebagai kepala desa PAW yang terpilih di Desa Kajaulalidong, Kecamatan Barebo melalui mekanisme musyawarah. Sementara itu, sejumlah desa lainnya melaksanakan pemungutan suara. Di Desa Opo, Kecamatan Ajangale, Ashar berhasil meraih suara terbanyak dengan perolehan 66 suara. Kemudian ada Jumhur terpilih sebagai kepala desa PAW di Desa Salebak, Kecamatan Pondre setelah mengumpulkan 58 suara. Kemudian di Desa Matirowalie, Kecamatan Mare, Nita Hadriani berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 38 suara dari 3 kandidat yang bertarung. Adapun di Desa Tompo Patu, Kecamatan Kahu, Dotrande Semapinesah meraih kemenangan dengan perolehan 74 suara. Informasi ini pendengar kami lansir dari tribunbone.com pagi ini. Dan kemarin Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM melakukan pemantauan langsung pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu, di mana kunjungan pertama Bupati Bone di Kecamatan Kajuara dan Kecamatan Awangpone. Kegiatan pemantauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kunjungan, Bupati Bone didampingi sejumlah pimpinan OPD serta unsur Forkopimcam setempat. Bupati Bone menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades PAW merupakan bagian penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat. Olehnya itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dan menjunjung tinggi nilai demokrasi. Selain meninjau proses pemungutan suara, Bupati Bone juga menyempatkan berdialog dengan panitia, aparat keamanan, serta masyarakat guna memastikan pelaksanaan pemilihan berlangsung dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Dan Bupati Bone berharap melalui pelaksanaan Pilkades PAW ini dapat melahirkan pemimpin desa yang amanah, mampu merangkul seluruh elemen masyarakat serta membawa kemajuan bagi desa masing-masing. Dan tema opini publik untuk hari ini yakni Pilkades antar waktu. Anda boleh menyampaikan opini Anda di 0851915158901. Selamat pagi opini publik.
1: Selamat pagi opini publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Upi di Lapri ya.
1: Iya.
0: Pak Upi, gimana kepala desa yang terpilih melalui perwakilan berbagai unsur akankah berdampak pada kinerja di pemerintahan desa menurut Pak Upi?
1: Sebelumnya saya mau nyapa dulu seluruh pendengar RRI Bone yang pun berada. Mudah-mudahan hari ini sehat semuanya, sehat, lancar rezekinya, ibadahnya juga berkah ya. Terus untuk terkebatnya juga semoga sehat, dan Pak Umar Bakri juga sehat ya. Kenapa saya tunggu-tunggu tadi Mbak Pingkongnya, kenapa Mbak Tekebati tidak gabung? Jangan sampai lagi aneh, lagi merah. Jangan sampai juga Mbak Tekebati ini diam-diaman ikut Pilkades kemarin, Mbak ya.
0: Oke. Baik, jadi seperti apa tanggapan Pak Upi terkait dengan opini kita pagi ini?
1: Artinya saya sendiri mati. Memang sih artinya Pilkades PAW ini kan artinya beda dengan Pilkades umum ya, artinya ini kan artinya sistemnya kan mestinya pemilihannya, keterwakilan ya, bukan artinya sebuah one man one vote, artinya satu orang satu pilihan ya. Mm-hmm. Tapi di sini kan artinya cuma keterwakilan. Tapi seperti yang disampaikan di berita kan artinya ada beberapa unsur yang dilibatkan di sini dari perangkat desa, anggota BPD, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok wanita, kelompok pemuda, pengrajin. Tapi artinya ya pernah saya sampaikan dulu sama perwakilan dinas pemberdayaan desa, artinya kenapa tidak dilibatkan beberapa kelompok yang artinya memang artinya punya kepentingan dalam pemerintahan, artinya perlu dikomodir. Seperti contohnya di suatu desa misalnya ada komunitas, pasti kan ada suatu desa misalnya di untuk kemungkinan suatu desa pasti ada komunitas artinya orang komunitas pendatang, misalnya komunitas transmigrasi, misalnya komunitas Jawa lah, misalnya orang Jawa di situ misalnya minimal artinya minimal sekitar 50 orang atau minimal 5 keluarga lah, artinya bisa mereka sebenarnya mungkin ya, tapi nggak tahu regulasinya ini.
0: Jadi maksudnya Pak Upip, pendatang juga ya, boleh menjadi kepala desa gitu ya di desa
1: tidak
0: tersebut?
1: Tidak, artinya keterwakilan nganu atau yang memilih, memilihkan di sini.
0: Oke, baik.
1: Kan tidak kemudian teman-teman nganu, teman-teman artinya pendatang juga artinya nganu, yang juga utama juga artinya teman-teman nganu, seperti teman-teman yang disabilitas juga tadi diikutkan juga memberikan penanunya, memberikan penuh suaranya di sini, teman-teman disabilitas punya kepentingan di desa bagaimana diperhatikan, tetapi pasti ada anunya, ada sebab dan sebab dan rasanya kenapa mereka tidak diikutkan, mungkin artinya mungkin ada rentan kah atau bagaimana, tentang intimidasi atau bagaimana, tapi walau alamiah atau ya senat apa bagaimana, tapi harapan saya mudah-mudahan artinya dengan pemilihan kepala desa antara waktu ini, mudah-mudahan artinya roda pemerintahan desa yang melaksanakan ya, mudah-mudahan artinya semakin bisa berjalan kembali seperti sebelumnya, artinya sepeninggalan kepala desa sebelumnya, mudah-mudahan artinya segera kebijakan bisa berjalan kembali dengan lancar kan. Ada beberapa kebijakan terbisa dilakukan oleh PLT kepala desa, ada juga menangnya tapi mungkin terus memang penganggarannya mungkin ada kebijakan tertentunya ya, tapi mungkin dari mungkin harapan saya mudah-mudahan nantinya dengan keterpilihnya terus kita yang di pilkada sini, mudah-mudahan desa ini selalu aman, selalu artinya buat khususnya pesan utamanya di sini. Mungkin sebelumnya kita sebelumnya kita berhadapan rivalitas dalam pemilihan desa, tapi mudah-mudahan kedepannya kita kembali bersatu, berrekonsiliasi dan bisa menyatukan pendapat bagaimana kita membangun desa masing-masing. Dan mudah-mudahan artinya kepala desa terpilih bisa mengayomi semuanya ya.
0: Baik.
1: Artinya orang yang memilihnya, orang yang tidak memilihnya, artinya semuanya bisa dirangkul kembali, artinya bisa begini, nomor state di payment, memang tenang, pitangi petro medicine untuk, tak benua tak mana.
0: Okay.
1: Dilapor sendiri, alhamdulillah ada, ada desa juga, desa BPC yang alhamdulillah.
0: Dilapor ada yang terlaksana juga Pak Upi?
1: Ada di desa Bekece.
0: Oke.
1: Kalau di kecamatan Bengo yang saya tahu itu kalau tidak salah cuma desa Lili Riawang di daerah Kopi toh.
0: Baik.
1: Oke, makasih
0: Pak Upi. Terima kasih Pak Upi. Terima kasih Pak Upi di Lapri sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Opini Publik ya, dan menyampaikan opininya. Ya, Pak Upi berharap semoga dengan adanya pemilihan kepala desa antar waktu ini bisa menggerakkan pemerintahan desa, karena ada beberapa kebijakan yang tentunya harus langsung disetujui oleh kepala desa, bukan PLT itu sendiri. Kita terima telepon pagi hari ini. Selamat pagi Opini Publik.
2: Selamat pagi Opini Publik.
0: Baik, ya. Dengan Pak Taki Abate di Tondra ya.
2: Ya, okay. Baik Depia ya. Terkait hal pemilihan kepala desa yang dianggap adalah PAW, pergantian antar waktu, itu sesungguhnya kan setiap pemilihan itu kan harus melalui prosedur.
0: Okay.
2: Yang biasanya kan diawali dengan rekrutmen melalui, kalau yang sekarang PAW itu melalui tiap dusun itu kan ada BPD-nya ya, Badan Perwakilan Desa. Nah, itulah nanti terakomodir di sana. Tapi saya rasa kalau orang mengatakan, kalau pertanyaannya mengatakan apakah pergantian antar waktu kepala desa ini mampu lebih gesit atau lebih baik pembangunannya atau bagaimanalah seperti itu, sesungguhnya ini bisa saja itu lebih baik, karena sebenarnya kepala desa 5 tahun itu dengan kepala desa tertentu itu sudah mengalami titik jenuh soalnya dalam program kegiatan. Tetapi harus diingat juga dengan pemilihan kepala desa yang sekarang ini, pemangkasan anggaran dana desa itu kan semakin sempit, sehingga ruang gerak untuk pembangunan itu sangat apalagi namanya, ada keterbatasan yang saya rasa begitu. Jadi kepala desa, pemilihan kepala desa itu sebenarnya ada kan mengalami titik jenuh, kemudian juga dengan penyegaran kepala desa baru dalam petik PAW itu setiap kepala desa juga kan ada backgroundnya untuk program kegiatan fisik. Tapi kalau saya rasa dengan anggaran 1 miliar dipotong dengan anggaran merah putih atau apakah semua itu kan menjadi sempit. Akan tetapi saya tetap optimis lah bahwa pengelolaan anggaran dan Indonesia yang berjalan saat ini melalui pergantian antar waktu itu akan lebih baik, karena memang kan pasti tidak ada spekulasi di sini. Yang terpenting bagi saya itu adalah penyegaran, dan di dalam penyegaran pemilihan dan kemudian ada yang terpilih menjadi kepala desa, setiap kegiatan itu biasanya ada backgroundnya. Saya tahu itu kalau desa saya ada begitu, dan dia yang mengelola, yang memikirkan, kemudian yang mengimplementasikan kegiatan yang ada. Karena dia punya pengaruh di masyarakat, kepala desa hanya tinggal menjalankan. Karena kalau dia sendiri itu kayaknya ada mengalami kesulitan, dia hanya menentuk kebijakan bahwa ini akan dilaksanakan, dan kemudian kepanitiaan pengerjaan secara fisik itu sudah diberikan dengan secara dengan rapat tertentu dengan pengelola sebaik-baiknya. Insya Allah.
0: Tapi optimis ya Pak Takia ya.
2: Dengan pemilihan kepala desa ini, PAW ini akan melahirkan kepemimpinan baru dengan gaya kepemimpinan, dengan progres pembangunan yang lebih baik saya rasa. Begitu deh ya.
0: Baik, terima kasih Pak Take Abate di Tondra sudah ikut bergabung pagi ini. Dan pendengar, 14 kecamatan ya kemarin melaksanakan pemilihan kepala desa PAW, yakni Kecamatan Barebo, Kahu, Marek, Liburang, Pondre, Laparieja, Dua Bocoe, Awang Pone, Telu Setinge, Ulaweng, Bengo, kemudian Ajangale, Sibulwe, dan Telu Limpoe. Kita terima lagi telepon berikut. Selamat pagi Opini Publik.
1: Selamat pagi Opini Publik.
0: Ya, Pak Upi kembali. Apa yang ingin ditambahkan Pak Upi pagi ini?
1: Bukan saja cuma menyeruskan sajaknya apa yang dikatakan Pak Ketika Bati, bahwa ini bukan penyegaran Pak, istilahnya kan ini penggantian terwaktu, karena disebabkan ada kepala desa yang sebelumnya meninggal kan, seperti kepala desa yang di Kecamatan Pondre ya, ada kecamatan yang terjadi dulu kita bersama bahwa yang viral dulu anunya. Peristiwanya itu ya, pada di situ kan yang diganti juga, artinya dukung juga pergantian dukung juga pemilihan desa PAW di sini kan artinya untuk menutupi artinya tujuannya untuk menutupi sisa masa jabatan kepala desa yang ditinggalkan sebelumnya. Ada juga beberapa kepala desa bukan cuma penyegaran di ini, artinya mereka artinya artinya ada mengundurkan diri dengan sebab akibat, artinya tersandung hukum, ada juga yang artinya sebelumnya ikut pileg ya, seperti kepala desa di di Lili Riawang itu kan dulunya Pak Sunding itu kan punya dulu ikut pilek ya.
0: Okay.
1: Ya begitu. Jadi sini kan perlu kita luruskan, jangan sampai terjadi bias di masyarakat bahwa ada penyegaran, ada penyegaran kepala desa dan diberhentikan secara paksa. Tidak, di sini kan artinya di sini kan artinya perlu kita tahu bahwa di sini kepala desanya cuma beberapa desa ini yang melakukan pemilihan antara waktu, karena kan silanya kan ditinggalkan, ada yang mangkat, ada yang mengundurkan diri karena tersandung hukum, ada yang lain sebagainya. Masing-masing kan punya mungkin ada tersandung dirinya ya, mungkin tapi dominannya ada juga ternyata yang tersandung hukum, ada juga yang sebelumnya mengikuti pilek ya. Ya itu hanya makanya
0: makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Upi kembali, dan kita dengarkan dulu komentar dari PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boni Andi Akbar berikut ini.
3: Perwakilan saja dari semua unsur-unsur masyarakat di masing-masing desa, mulai dari aparat desa, BPD, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, perempuan, kemudian kelompok petani, atau kalau ada pengrajin itu yang diambil dua-dua masing-masing dari kelompok-kelompok itu. Ya, langsung ditetapkan, kemudian dikirim ke panitia kecamatan kirim kabupaten. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama, kalau tidak ada permasalahan itu akan dilantik dalam waktu dekat. Menyelesaikan periode yang kemarin. Ada yang meninggal, dia ada yang berkasus yang sudah diberhentik, itu yang dilakukan pemilihan.
0: Dan peringat itu dia komentar dari PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boni Andi Akbar. Kita terima dulu telepon yang berikut. Selamat pagi, Open Public.
4: Selamat pagi.
0: Baik, Pak Sakir ya di Pondre.
4: Iya.
0: Pak Sakir, apa yang ingin disampaikan terkait topik kita Pilkades antar waktu kepala desa yang terpilih melalui perwakilan berbagai unsur, akankah berdampak pada kinerja di pemerintahan desa, Pak Sakir?
4: Ya, kemungkinan begitu, Kades ya.
0: Oke.
4: Okay. Karena memang penting untuk mengisi untuk perjalanan waktu yang sudah yang lalu. Karena memang karena mungkin itu yang desa-desa yang memundurkan diri atau bagaimana yang kosong, pasti yang dilihat-lihat itu dulu apa-apa yang pernah dirancang-rancang kebadusnya atau terbengkalai, pasti itu ada nampak.
0: Oke.
4: Okay. Programnya pasti ada program tertentu di situ kalau ada pengisian kepala desa. Beda kalau tidak diyan, karena kalau ada yang untuk sementara waktu untuk menjalani, pasti ada program tersendiri kan, ya. Okay. Ini yang terbengkar yang mau dilanjutkan, Kang. Jadi itu memang sangat penting. Saya kira mampu untuk memperlihatkan kemungkinan kepala desa di situ memang.
0: Oke, okay, ya. Pondre juga menjadi salah satu kecamatan ya, Pak ya, Syakir ya.
4: Ada memang di situ di Desa Salabade karena waktu dulu merayakan itu C17 itu. Ada kepala desa yang meninggal karena terbunuh.
0: Baik. Dan kemarin kegiatan pemilihannya berjalan dengan lancar, Pak Syakir?
4: Saya tidak
0: mantau.
4: Ya, tidak menghadiri ya.
0: Oke, baik.
4: Karena saya di Desa Patipa, Rit, ya.
0: Tapi ya. Optimis ya, ini bisa berdampak pada kinerja pemerintahan desa. Oke.
4: Karena saya nggak perlu memang itu sendiri untuk sementara waktu.
0: Baik. Terima kasih Pak Sakir.
4: Ya, terima kasih juga Adit. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sakir di Pondre sudah ikut bergabung bersama kita di program Opini Publik pagi ini. Ya, Pondre juga menjadi salah satu kecamatan yang kemarin melaksanakan Pilkades PAW pendengar, yakni pemilihan kepala desa antar waktu. Dan tentunya kita optimis ya, sebagai masyarakat ini bisa berdampak pada kinerja di pemerintahan desa. Jadi program-program yang mungkin kemarin sempat direncanakan ataupun yang menjadi planning project dari desa, salah satu desa-desa yang kemarin sempat tidak ada kepala desanya, ini bisa diteruskan dan bisa berdampak baik bagi masyarakat desa tentunya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang setia bersama kami pagi hari ini. Pukul 8 nantinya akan kami hadirkan Warta Pagi Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di 91 FM RRI Bone, dan sampai jumpa di program selanjutnya.

Satu FM RA Riboni, terima kasih pendengar untuk Anda yang bersama kami pagi ini. Dan selanjutnya RA Riboni hadirkan di ruang dengar Anda Warta Pagi melalui Pro 3 RRI. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: tadi impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing.